0: ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
3: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
4: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau ADBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
3: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya
7: pajak
5: reklame meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
6: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
8: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berdasarkan kekayaan intelektual.
9: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
10: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
9: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena dobel dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN kok, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan ya Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
13: Kendati demikian, iya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
16: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan, mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
17: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya, pendengar, kami update perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau untuk hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026. Diperkirakan pagi hari itu cerah berawan hingga berawan, dan siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Masaraya. Malam hari itu berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, 50 Kota, Solo Selatan, dan Masaraya. Dan di dini hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Masaraya. Ya, hari ini suhu udara berkisar 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 4 hingga 22 km per jam. Dan

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
5: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin kemarin mengunjungi RSUP M. Jamil Padang dalam rangka meninjau program alih ilmu pengetahuan dan teknologi operasi bedah jantung anak bersama King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, KS Relief, dan Muslim World League. Kepada RRI Padang kemarin, Menkes Budi mengatakan penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Ia menjelaskan Kementerian Kesehatan terus mempercepat pemerataan layanan bedah jantung terbuka melalui program pengampunan nasional. Menurut Menkes Budi, sebelum program tersebut berjalan pada 2019, hanya 9 provinsi yang mampu memberikan layanan bedah jantung terbuka. Kini, jumlahnya meningkat menjadi 30 provinsi. Menkes Budi Gunadi menambahkan penguatan layanan bedah jantung tidak hanya dilakukan dengan memperbanyak rumah sakit yang mampu melakukan operasi jantung terbuka.

0: Persatuan Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk Anda warga Ranah Minang juga bisa terus mendengarkan siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan dialog Padang Menyapa untuk Anda. Nanti Anda juga bisa langsung bergabung bersama kami di line interaktif ya, 812878 atau bisa juga di 0811666975. Serta Anda bisa menyaksikan live visual kami melalui YouTube ya, di Pro1 RRI Padang, juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, untuk dialog Padang Menyapa pagi hari ini, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Ya, mendengar dialog Padang Menyapa untuk kesempatan hari ini kita akan membahas kaitan dengan Porprov Sumbar 2026 ya, saatnya membina atlet berbuah prestasi, dan akan kita bahas bersama Ketum KONI Sumatera Barat ya. Nanti akan ada Bapak Hamdanus SVLI MSI, terus juga nanti ada Ketum KONI Kepulauan Mentawai Bapak Ali Nurdin, dan nanti juga kita berbincang dengan Bapak Ion Dery Karata SMM, Sekretaris Pengurus Daerah Hapkido Sumatera Barat. Nah, pendengar, untuk pagi hari ini narasumber kita sudah hadir di Zoom meeting ya, sudah join bersama kita. Selamat pagi Pak Hamdanus dan Pak Ion.
3: Pagi Pak Idrianto, Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bapak?
3: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya. Oke, okay. Ya, kita juga nanti akan coba. Oh iya, kita masih menantikan juga ya, nanti join bersama kita Ketum dari Kepulauan Mentawai ya. Nanti Pak Ali Nurdin mungkin akan menyusul. Nah, kita ke Pak Hamdanus dulu, Pak Ketum. Ini karena kan memang kalau Prof ini sudah sekaligus menjadi tolak ukur gitu ya, pembinaan olahraga daerah, yang mana ini juga ada diatur dalam undang-undang gitu. Langsung saja nih Pak Hamdanus, mungkin KONI Sumbar itu ada sesuatu yang memang dilakukan untuk memastikan Porprov 2026 ini benar-benar menjadi wadah lahirnya atlet menuju level nasional gitu. Ada mekanisme yang diterapkan untuk tahun ini gitu, Pak Hamdanus.
3: Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Salam.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Bung Andrianto. Ini kemudian juga dari Pak Sekum Hapkido Sumatera Barat, Pak Nisabam Ion Dery, dan seluruh pemirsa RRI Padang dimanapun berada. Kemudian juga segera bergabung Bang Ali Nurdin, Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya, memang pertama terima kasih kita sudah diundang untuk dialog pagi ini, dengan harapan masyarakat, terutama masyarakat olahraga, dan wabil khusus lagi masyarakat olahraga prestasi, nah bisa mendapatkan beberapa info-info terbaru mungkin seputar pelaksanaan Porprov ke-16 tahun 2026 yang insya Allah akan digelar 2-14 Oktober di 12 kabupaten kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dan ini tentu event yang sangat ditunggu, dinantikan, karena memang tetap saja kita perlu sampaikan bahwa kita sudah 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan porprov. Terakhir 2018. Nah, setelah itu sudah tidak pernah terlaksana lagi. Dan kalau dihitung tahunnya sudah 8 tahun.
0: Ya, iya.
3: Sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Di 8 tahun terakhir ini sudah dua kali PON. Dan tentu tidak terlaksananya porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Nah, terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15 dengan 8 emas. Sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional, hampir 10 besar di dua pon tersebut, dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas. Dan kita bertekad bagaimana kita membuat sejarah di PON NTB NTT tahun 2028, bisa kita meraih 20 emas yang kita targetkan, dan sekaligus kita berharap juga bisa kembali masuk 10 besar sebagaimana pernah kita raih pada tahun 85. PON 85. Nah, untuk itu kita sangat meyakini bahwa Porprov 2026 ini yang ke-16 ini itu satu tangga penting untuk meraih prestasi di tingkat nasional. Nah, ini alhamdulillah hari ini atlet-atlet semua giat berlatih. Saya kemarin sore masih membersamai beberapa cabang olahraga yang terus latihan secara intensif. Baik itu bagian dari persiapan Porprov ataupun juga mengikuti kejurnas, bahkan untuk event-event internasional atlet-atlet kita sudah banyak dipanggil ke pelatnas. Dan ini yang sebetulnya yang sangat kita harapkan, iklim olahraga prestasi itu bangkit, dan dengan kebangkitan itu harapannya tentu menuju kejayaan. Saya kira itu untuk pengantarnya.
0: Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Pak Hamdanus tadi ya, dari masa ke masa itu ada penurunan gitu. Sekarang kita akan mengadakan Porprov lagi, dan mestinya memang harus dengan apa namanya langkah yang dimulai lagi ini dengan tolak ukur desain yang harus besar sekali ini, agar kita itu memang mengarah ke sana itu tadi, prestasi yang akan kita targetkan tadi gitu. Pak Hamdanus, memang apalagi ini harus berdasar pada desain besar olahraga nasional gitu kan ya, DBON, yang memang itu menargetkan gitu pembinaan olahraga yang terukur dan berkelanjutan. Nah, ini berkelanjutan ini yang sekarang kita coba untuk mulai lagi gitu kan ya Pak Hamdanus ya. Nah, jadi bagaimana ini mungkin kalau di kita ini di Sumatera Barat ini implementasi dari DBON ini sendiri, Pak Hamdanus?
3: Iya, DBON itu kan desain besar olahraga nasional, ada turunannya desain olahraga daerah, sudah disiapkan oleh pemerintah bersama DPRD, dan kita juga ikut memberikan sumbangan pikiran untuk terwujudnya DOD tersebut. Nah, memang salah satunya ya kompetisi yang berjalan secara teratur. Nah, di samping juga ada cabang-cabang olahraga unggulan di setiap provinsi ataupun setiap kabupaten kota mesti terukur, dan pada akhirnya ini juga bagian dari bentuk kesiapan bangsa kita untuk mengikuti pekan olahraga internasional, apakah itu PON, Asian Games ataupun SEA Games. Dan ini sebetulnya yang harus disadari bersama, bahwa tidak mungkin hasil yang baik bisa diraih tanpa persiapan, tanpa penyiapan yang baik juga. Nah, dan alhamdulillah sejak awal kita memang fokus organisasi KONI Sumatera Barat periode 2000 25/2029 yang di SK-kan 2 Oktober 2025 dan dilantik tanggal 5 November 2025 itu benar-benar ingin fokus pada soal memajukan prestasi ini.
0: Yeah.
3: Nah, yeah. Dan alhamdulillah ini disambut secara antusias oleh para atlet, oleh para pelatih dan oleh seluruh Pengprov cabang olahraga se-Sumatera Barat dan banyak hal-hal baru yang sudah mungkin bahkan ada yang melampaui dari apa yang kita rencanakan. Nah, saya sebut misalkan ada atlet kita yang terpacu dengan sistem pembinaan kita, ada kita punya atlet binaan di Januari kita sudah mulai melakukan tes fisik kesehatan dan psikotes itu standar nasional ya, tiga-tiga itu adalah standar nasional terlaksanakan. Kemudian kita memilih dari 190 itu 154 atlet binaan karena mereka lah yang punya prestasi di PON dan kejurnas-kejurnas yang terhitung sebagai bagian dari prestasi nasional. Nah, itu yeah, yeah. 154. Nah, sisanya karena ada 150 itu adalah ya katakanlah level 4. Kita ada level 1 andalan, kedua adalah prioritas, ketiga potensial, yeah. Yang keempat ini atlet-atlet level 4 yang setiap saat dia bisa saja menjadi atlet andalan atau minimal prioritas dan potensial.
0: Nah, level gitu ya Pak Mdanus.
3: Dan ternyata ada satu atlet kita tidak masuk dalam tiga kategori tersebut. Kemudian ikut kejuaraan dunia di Belgia atas nama Ken Sigit. Dia bisa mengalahkan peraih medali emas SEA Games Thailand. Dan itu langsung kita angkat, kita promosikan menjadi atlet andalan. Nah, dan istilah-istilah ini sudah ada sejak awal tahun ini dan itu sudah kita rencanakan memang dari awal. Nah, dan ada atlet seperti Habil pesilat dari pelajar menjadi juara juara Asia, bahkan ada juara di kejuaraan dunia. Habil tadinya tidaklah atlet binaan, kemudian karena dia masih pelajar lalu karena dia juara Asia dia naik ke atlet prioritas. Lalu kemudian baru-baru ini kembali jadi juara di level dewasa di Vietnam. Habil itu kita promosikan menjadi atlet andalan. Dan hari ini Habil dipanggil pelatnas, akan Sabtu ini berangkat pelatnas. Artinya dia sudah menjadi andalan Indonesia untuk level dunia. Saya kira inilah sekali merangkul dayung beberapa pulau kita ingin lampaui karena memang itu berawal dari kita ciptakan ekosistem olahraga yang baik. Atlet ini harus betul-betul yakin bahwa kita sebagai pengurus olahraga terutama Koni Sumatera Barat peduli dengan prestasi atlet ini, capaian-capaian dan apa yang hak-hak mereka ketika mereka sudah serius dalam menyiapkan diri dalam latihan-latihan dan pertandingan-pertandingan. Saya kira itu mungkin.
0: Ya, begitunya mereka diakomodir seperti itu ya Pak Amdanus ya, dengan prestasi-prestasi mereka. Dan termasuk juga ini salah satu medium atau wadah yang akan bisa mengakomodir prestasi mereka di Prof ini nantinya. Baik, Pak Yon, ini karena kalau kita bicara soal Hapkido ini Pak Yon, Hapkido ini memang salah satu cabang yang bisa disebut sedang berkembang lah gitu ya. Bahkan di Indonesia gitu Pak Yon. Nah kalau di Sumatera Barat sekarang bagaimana ini perkembangannya? Mengingat kita juga akan menghadapi Porprov ini Pak Yon.
4: Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah Rabbil'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Ketum. Ketum Koni Provinsi Sumatera Barat, Pak Hamdanus.
3: Siap.
4: Salam hormat kepada Pak Edianto sebagai host kita pagi hari ini. dan selamat pagi, salam olahraga kepada seluruh pendengar RRI Kota Padang dimanapun berada. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga dapat hadir dalam dialog pagi ini Padang Menyapa dengan tema saatnya pemindahan atlet berbuah prestasi. Kita dari Hapkido memang adalah merupakan cabur baru. Tapi kalau dibilang baru, Pak En, ini sudah hampir 10 tahun kami. Hampir 10 tahun di Sumatera Barat. Dan kami mulai 2017 sudah mulai mendirikan satu dojang di Kota Padang. Dan berkat dukungan daripada ponder-ponder Hapkido Sumatera Barat dan juga dukungan waktu itu Kodi Sumatera Barat Bapak almarhum Saiful sebagai pembina kami, alhamdulillah sampai sekarang kami berkembang dengan baik. Di mana awalnya kami hanya satu dojang, satu pencap, alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki 33 dojang di Sumatera Barat dengan 17 kabupaten kota. Dan alhamdulillah kami sejak 2018 mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, mana kami di 2018 waktu itu ikuti kejuaraan nasional pertama berhasil meraih medali perunggu dengan membawa sanya satu orang atlet. Waktu itu kita masih ingat atlet kita, atlet prestasi kita itu Rovaldo Parabelin. Dan 2019 kita juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan berkat dukungan daripada PONI Sumatera Barat, Pak Edwin. Kami waktu itu sangat bersyukur sekali dan sampai sekarang sangat bersyukur sekali. Kami Hapkido khususnya, bukan mengesampingkan cabur lain, memang cukup diberikan perhatian oleh PONI Sumatera Barat pada kami. Dan karena itu kami menjadi motivasi kami untuk melakukan pembinaan yang terukur, terarah dan berkelanjutan. Kami telah melakukan segala hal mulai dari kami berdiri 2017 sampai sekarang. Kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daerah maupun nasional dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Sumatera Barat, Pak Ed. Mungkin berkat prestasi kami itulah kami bisa sekarang dipandang suatu cabur yang memiliki potensi untuk memberikan prestasi terbaik untuk olahraga Sumatera Barat. Semua itu kami lakukan bukan hanya kerja saya sendiri atau dari atlet kita yang kita siapkan, Pak Ed, tapi ini adalah kolaborasi daripada kami founder-founder Hapkido Sumatera Barat, pengurus, pelatih, dan juga dukungan daripada pemerintah khususnya PONI Sumatera Barat kepada kami sehingga kami bisa berjalan sampai saat ini. Dan kami sudah mengikuti dua kali PON, Pak Ed. Pertama sekali kita mengikuti eksibisi PON Papua tahun 2021 di Papua, itu kita berhasil meraih satu emas, dua perak, satu perunggu. Dan juga kita waktu itu satu emas dari atlet kita, andalan kita, Rovaldo Parabelin. Dan juga kita di Asia kemarin juga mengikuti, memutus atau meloloskan 7 orang atlet terbaik kita di Prapon. Dan alhamdulillah kita meraih 2 medali perunggu. Nah, jadi itu Pak Andre, untuk perkembangan kami, itu semua terjadi bukan saat ini atau bukan mudah, Pak Mendianto. Ini adalah memang betul-betul kami dari awal membuat roadmap atau suatu program-program yang selalu kami lakukan, kami siapkan dan kami laksanakan. Dan koordinasi dan komunikasi kami dengan pencap-pencap Kabupaten Kota Sumatera Barat dan juga dukungan dari ketua kami, Bapak Rizinaldi Ibrahim, yang sekarang beliau adalah Wabub Pesisir Selatan. Beliau sejak menjadi ketua kami sangat mendukung dan mensupport kami, termasuk juga ketua kita sekarang ini Bapak Hamdanus, luar biasa dukungannya, supportnya dan arah-arahan yang diberikan selama ini kepada kami. Mungkin itu sementara waktu, Pak Ed.
0: Ya. Terima kasih, Pak Ed. Ini Pak Yon, memang dalam perkembangannya kita terlihat tuh dari yang disebutkan Pak Yon tadi, dari berapa pencap tambah lagi, dojonya juga bertambah lagi gitu ya. Nah, dalam ya, perkembangannya itu sebenarnya seperti apa itu mungkin persatuan itu untuk mengarahkan atau mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri gitu untuk menarik minat lah gitu kepada generasi-generasi sekarang, apalagi ini perlu bibit-bibit baru lah untuk menghadapi turnamen-turnamen yang akan datang ini, Pak Yon.
4: Betul, Pak Anggento. Semuanya kami mulai dari TK, mulai dari TK dan mulai dari komunikasi dengan kawan-kawan leader-leader Hapkido Sumatera Barat, bagaimana Hapkido ini ke depan bisa maju, berprestasi dan dipandang oleh masyarakat. Itu memang tidak mudah, Pak Anggento. Itu memang betul betul butuh pengorbanan dan kesabaran. Dan kesabaran kita dalam membina dan membentuk kita. Dan bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Hapkido itu seperti ini. Kalau kita tidak memiliki prestasi, kalau hanya kita berjalan di tempat dan tanpa ada dukungan dari rekan-rekan, apa itu leader-leader, pemerintah, pengurus maupun koni, kita tidak yakin akan sampai di sini, Pak Janto. Karena dengan prestasi itulah kita mulai dikenal. Mulai awal seperti saya sampaikan tadi, eksibisi PON kita berprestasi, masyarakat mulai mengetahui, kawan-kawan cabur, Pengprov mulai mengenal kita, sampai kita setiap kejurnas memberikan prestasi emas kepada Sumatera Barat, dan mulai sampai sekarang kita pun siap untuk memberikan terbaik di Sumatera Barat. Untuk tantangan kita, mungkin tantangan memang situasi dan kondisi sekarang masyarakat kita, karakter masyarakat kita yang kalau kita lihat pengaruh daripada get-get ini, Pak. Kita sebenarnya sudah mencoba berbagai sosialisasi kepada masyarakat bagaimana mereka menarik minat untuk berlatih khususnya Hapkido. Namun memang itulah tantangan kita saat ini, namun kita tidak pernah surut dan tidak pernah menyerah, Pak. Karena kita yakin sesuatu hal yang kita lakukan dengan niat, tekad dan kesabaran pasti ada hasilnya. Ini hasilnya bagi kita Hapkido Sumatera Barat.
0: Oke. Baik, menarik ya. Jadi memang tantangannya ada, tapi semangat tetap membara gitu ya, Pak Yon ya.
4: Kami komunikasi kami dengan pencap-pencap, Pak Ed, cukup bagus. Koordinasi kita dengan pencap-pencap kabupaten kota cukup bagus. Kami setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan kita melakukan komunikasi baik via pon maupun melakukan rapat-rapat. Itu yang selalu kita lakukan, Pak Ed. Kita jaga dengan kawan-kawan kabupaten kota. Bagaimana permasalahan-permasalahan di kabupaten kota kita cari solusinya. Itu yang selalu kami jaga di Hapkido, Pak Ed, harmoni, Pak Ed.
0: Iya. Jadi terlihat ya memang kuncinya itu soliditasnya gitu ya antara pengcap juga dan juga pengurus ya. Baik, Pak Hamdanus, ini kalau kita lihat pastinya kalau olahraga prestasi juga di kompetisi-kompetisi dan turnamen ini akan hadir, pasti akan menjadi persaingan yang ketat gitu ya. Apalagi ini setelah berapa lama kita Alfa akhirnya diadakan kembali ini, Pak Hamdanus. Dan seperti ini persaingan akan sangat-sangat ketat gitu ya antar daerah juga. Memang ini persaingan antara daerah dan agar ini tetap menjadi persaingan-persaingan yang benar-benar menjadi kompetisi yang sportif gitu, Pak Hamdanus, mungkin juga sekaligus meningkatkan kualitas prestasi. Bagaimana ini KONI untuk bisa menjaga sportivitas ini, Pak Hamdanus?
3: Baik, memang tentu ada beberapa hal yang disiapkan untuk menjaga bagaimana pertandingan ini, apa event yang kita idam-idamkan ini terlaksana dengan baik. Nah, pertama dari sisi regulasi, kita ada peraturan umum, peraturan khusus, dan itu kita peraturan umum sudah dari Desember 2025 kita sepakati di raker cabang olahraga apa saja yang bisa dipertandingkan. Apa syarat-syaratnya, memiliki 10 pengcap, lalu nomor apa yang kita bisa bisa dipertandingkan, diikuti oleh 6 serta, lalu bagaimana kependudukan atau atlet yang boleh bertanding, memiliki KTP Sumatera Barat setahun terakhir.
0: Oke.
3: Jadi sehingga kita tidak sekedar apa ponprof sekedar bertanding-bertanding, tapi sekaligus menjaga atlet-atlet Sumatera Barat itu tidak dirugikan oleh atlet-atlet yang berpindah menjelang ponprof.
0: Impor ya, Pak Undanus.
3: Impor. Dan itu kita jaga betul. Dan itu KTP tidak bisa dengan surat keterangan domisili.
0: Okay.
3: Mesti dibuktikan dengan KTP. Nah, dan nomornya juga nomor yang dipertandingkan di PON Aceh Sumut dan atau yang akan dipertandingkan di PON NTB NTT. Nah, itu salah satu dasarnya nanti adalah SKPB, ada surat dari PB Pengprop yang apa cabur yang bersangkutan. Nah, di sini ini kita cukup alot di sini karena kadang-kadang yang dijadikan dasar itu yang sebelumnya. Jadi yang dulu begini, yang dulu begini. Ya kita sudah raker Pak, gitu kita jawab teman-teman kita di rapat-rapat koordinasi. Jadi ada regulasi, kemudian ada komunikasi yang intensif melalui rapat-rapat koordinasi sampai rapat koordinasi teknis. Ada rapatnya kita laksanakan di Padang. Ada KONI yang datang ke daerah. Jadi hari ini teman-teman kita terkurung di longsor jalan di Silaing. Itu mereka pulang rapat koordinasi teknis dengan tuan rumah-tuan rumah. Karena ada 12 kabupaten kota tuan rumah, sehingga saya kira ini juga yang kita menilai ini menarik, Prof ini, karena di 12 kabupaten kota tuan rumah ini perdana tuan rumah yang terbanyak seperti Prof tahun ini yang kita sana dengan biaya paling minim. Kita dapat informasi Prof tahun 2018 itu dengan di Padang Pariaman itu dengan budget lebih kurang 46 miliar. Kemudian di tahun 2016 di Kota Padang sekitar 56 miliar, kita hanya dengan 12 miliar.
0: 12 miliar. Oke.
3: 12 miliar sehingga betul-betul anggaran kita efektifkan. Kita tidak ingin gara-gara anggaran kita yang terbatas, kita semua orang tahu bahwa dalam ketika penyusunan anggaran Pemprov ini tak ada pemotongan TKD ya. Kita 500 miliar. Nanti saat itu kita merencanakan hanya 40 cabang olahraga karena memang dari nol, dan lalu kita syarat kita longgarkan, lalu karena Pemprov ini tertunda dari Juni-Juli ke bulan Oktober. Nah, sementara peraturan umum itu tidak bisa dirubah lagi, lalu akhirnya menjadi 53 cabang olahraga dengan budget tetap 12 miliar. Nah, di situ kemudian seluruh tim optimalkan sumber-sumber lain dari sponsor, dari berbagai pihak-pihak mitra dari pemerintah kita, dari BUMN dan lain-lain, itu kita minta partisipasi semua, dan mereka juga akan kita promosikan di perhelatan Porprov ini. Jadi ada regulasi tadi, kemudian ada komunikasi melalui rapat-rapat, termasuk juga komunikasi langsung, dan juga selalu kita minta arahan kepada pimpinan kita, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda, seluruh pimpinan DPRD, kita komunikasikan terus, bukan hanya kita minta anggarannya, tapi setiap ada kendala kita komunikasikan. Juga kemudian dengan Komisi 5 DPRD yang membidangi urusan olahraga. Nah, kemudian kita terus dengan Ketua KONI Kabupaten Kota, baik tuan rumah maupun yang non tuan rumah. Jadi tuan rumah ada 12, berarti ada 7 yang hanya akan menjadi peserta di Porprov ini. Dan dengan komunikasi itu, alhamdulillah kita dapat tanda tangan 12 bupati wali kota yang tuan rumah tersebut yang berkomitmen membantu dengan dana pendamping sebagai tuan rumah. Jadi kalau tadinya 12M, itu angkanya sekarang dengan tambahan kabupaten kota itu sudah minimal 5 miliar. Jadi sudah lebih dari 17M total sebetulnya anggaran. Nah, itu karena komunikasi. Nah, kita harus apa namanya bisa mengapresiasi Bupati Mentawai, Bupati pertama yang tanda tangan komitmen menjadi tuan rumah. Perdana juga Mentawai jadi tuan rumah. Tidak pernah Mentawai menjadi tuan rumah Porprov, sudah 15 kali Porprov. Hari ini Mentawai tuan rumah langsung dengan 5 cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satunya malah adalah cabang olahraga yang tidak pernah dipertandingkan selama ada Porprov selama ini 15 kali, yaitu adalah surfing, selancar ombak. Ini perdana dipertandingkan di tuan rumahnya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita merasa ironi, anak Mentawai sudah ada yang prestasi dunia, tetapi di bidang surfing, selancar ombak, tapi tidak pernah dipertandingkan di Porprov. Hari ini, mari kita mengajak masyarakat Sumatera Barat dan seluruh pemirsa RRI yang mendengarkan seruan ini. Mari kita juga ramaikan nanti sampai ke Kepulauan Mentawai, ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan olahraganya menarik, ada MMA juga di Mentawai.
0: MMA,
3: MMA. Dan Mentawai sekarang sedang menyiapkan sarananya, oktagon itu. Itu kalau jadi, itu hanya satu-satunya di Sumatera yang punya. Jadi kalau nanti setelah Porprov ini, kalau ada kejurnas di Sumatera, maka hanya Mentawai yang bisa melaksanakan. Nah ini juga bagian dari arahan dari Pak Gubernur, bagaimana olahraga itu bisa menarik wisatawan, sport tourism. Nah ini yang sedang kita galakkan. Jadi regulasi kita kokoh dengan regulasi tersebut, walaupun menegakkan aturan itu tidak mudah, akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, merasa tidak puas, tapi itu tetap harus kita tegakkan. Nah itu. Dan kita komunikasikan hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami secara utuh, regulasi-regulasi tersebut dalam komunikasi-komunikasi yang kita lakukan.
0: Jadi memang sportivitas ini juga didukung dengan tadi ya Pak Hamdanus ya, soal administrasi harus tegas, terus juga tidak ada tumpang tindih seperti itu, dan komunikasi juga terus diintensifkan agar tidak ada apa namanya, tidak ada miss antara tuan rumah juga dengan yang bukan tuan rumah seperti itu. Menarik juga ini Pak Hamdanus yang dilakukan oleh KONI, dan ini juga mudah-mudahan akan menjadi solusi yang luar biasa juga untuk Porprov yang setelah lama Alfa dan kembali lahir kembali ini. Mudah-mudahan ini langkah awal yang memang akan sangat luar biasa untuk Porprov Sumatera Barat ini. Baik Pak Hamdanus dan juga Pak Yon, nanti kita akan balik lagi, masih ada mungkin beberapa poin lagi yang kita bahas. Kita break sejenak dulu, dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Panggilan kepada Bapak Rambu.
11: Makan yuk.
10: Bapak
11: makan apa? Rambu. Tuh, di sana.
12: Makanan luar negeri itu.
11: Iya, ayo.
12: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
11: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
12: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
11: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
12: Yuh, kenapa?
11: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
12: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
11: Kemana?
12: Makan sate seafood.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Yang mendengar masih di Dialog Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, dan untuk membahas kaitan dengan Prof. Sumbar 2026 ini, saatnya membina atlet berbuah prestasi. Dan alhamdulillah ini Pak Ali Nurdin sudah bergabung bersama kita ya, Ketua KONI, Ketum KONI Kepulauan Mentawai. Pak Ali, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf
4: selamat
3: tadi.
4: Gabung, Bang Ali.
2: Baik, ya. Baik.
4: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak Ali. Terima kasih ini sudah bergabung. Ya, Pak Ali, tadi kita sudah banyak perbincangan tadi, dan salah satu yang di mention sama Pak Amdanus ini Mentawai the first one ya, yang pertama yang menandatangani untuk menjadi tuan rumah seperti itu ya, Pak Ali. Dan kalau kita bicara Mentawai ya, sebuah kepulauan yang ya, kalau yang pertama dalam pikiran gitu itu adalah aksesibilitas. Nah, ini nih, Pak Ali, mungkin ada strategi tersendiri dari KONI di sana ya. Karena ini salah satu tantangan nih di daerah kepulauan ya. Soal transportasi atlet ya. Ini bisa dibilang mungkin nanti bisa relatif tinggi ya untuk transportasi. Dan ini strategi dari KONI sendiri bagaimana ini, Pak, untuk mengatasi soal aksesibilitas ini? Karena kalau jadi tuan rumah ya di Porprov ini, sebenarnya Pak Amdanus juga menyinggung ini, potensinya sangat besar juga kalau sekiranya ada kompetisi-kompetisi nasional yang diadakan di Sumatera sekaitan dengan cabur yang disebut tadi surfing ya, itu mungkin hanya Mentawai yang akan jadi tuan rumah gitu. Nah, ini bagaimana ini Pak Ali menyikapi sekaitan dengan aksesibilitas Mentawai ini?
3: Oke, terima kasih Bung Yadiman. Jadi kalau kita bicara masalah aksesibilitas transportasi untuk Padang Mentawai yang betul-betul ya luar biasa. Tetapi pada umumnya untuk masalah transportasi itu, semenjak Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten, itu kan sudah itu menjadi priority, kegiatan priority, bagaimana akses itu tidak berhenti, akses itu tetap hidup. Kalau dulu kita menyebutnya bagaimana Padang dan Mentawai itu menjadi dekat. Salah satunya menjadi dekat itu bagaimana kita memperbanyak transportasi dan jadwal keberangkatan dari Padang ke Mentawai. Nah, sampai saat ini ya, alasan kenapa juga kita berani ya, saya Pak Bupati berani, itu karena aksesnya itu bagi mungkin bagi kami udah luar biasa, tetapi bagi yang lain, orang yang mau datang ke Mentawai itu sudah biasa. Kenapa? Dalam satu minggu, dari hari Senin sampai hari Minggu, itu cuman ada satu hari yang tidak ada kapal berangkat dari Padang ke Mentawai. Artinya tidak ada satu hari yang tidak ada public transport yang dari Padang menuju ke Mentawai. Itu, jadi makanya kami berani. Kemudian apalagi sekarang ini kita itu untuk transportasi ada dua kapal jenis Roro yang dari ASDP. Kemudian ada dua juga sekarang disiap yang sedang melayani pelayaran. Kalau ASDP Roro itu dari Bungus ke Mentawai. Itu kan di Mentawai ada empat pelabuhan. Tapi kita fokus ketika Poprov ini kita berani menjadi tuan rumah.

0: kita fokuskan itu di tua pejat, di ibu kabupaten, yaitu daerah kota administrasi, di mana transportasinya lebih lancar. Jadi ASDP itu dua kapal roro, jenis kapal roro, bisa bawa mobil, bawa kebutuhan mentawai pada umumnya. Itu ada dua. Itu GTKP itu ya. Kalau kita susun truk, itu bisa buat 10 buah truk ya.
1: 10 truk?
0: 10 sampai ya, 12 truk. Itu ada dua. Kemudian ada itu berangkat dari Bungus ke Mentawai, Pelabuhan Mentawai. Kemudian ada kapal yang dari Muara Padang, Mentawai Fest. Itu kapal cepat. Yang jarak tempuh jelajahnya itu ya 3,5 jam. Itu kalau Mentawai Fest dari Bungus itu ke Tua Pejat, titik tempat konsentrasi pertandingan besok itu dalam satu minggu dia 4 kali.
1: Ya, ya.
0: 4 kali jalan. Kemudian ada lagi kapal sekarang ini yang kita dari Pelni. Di Pelni itu ada dua kapal ya. Ada Sabu Nusantara 31 dan Sabu Nusantara 68.
1: Ya,
0: nah, kalau Sabu Nusantara 68 itu memang kita mengikuti jadwal dari kementerian. Nah, kalau Sabu Nusantara 68 ini itu kapasitas penumpangnya itu ranjangnya itu ada 600 ranjang. Sementara kapasitasnya bisa membawa 1,000 penumpang gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita berani menjadi tuan rumah untuk aksesibilitas.
1: Oke. Ya, nah kita kembali lagi nih ke soalan prestasi olahraga untuk Porprov ini sendiri. Memang bisa dibilang Mentawai itu kalau untuk cabur surfing itu ya sudah tidak perlu diragukan lagi lah gitu ya. Karena arenanya di situ gitu ya. Langsung alamnya mendukung gitu Pak Ali. Tapi ini karena memang potensi besarnya itu di cabang olahraga yang berbasis alam di sana yaitu selancar gitu ya. Memang ombak di sana itu sudah terkenal internasional malah gitu Pak Ali. Sementara cabang lain kan juga sebenarnya berkembang juga di Mentawai. Nah, ini bagaimana ini KONI Mentawai sendiri itu menjagalah gitu agar tetap seimbang gitu perkembangannya antara ya yang dominan itu ketimbang dari yang lain-lain juga gitu agar tetap mendapatkan perhatian yang sama gitu Pak Ali.
0: Oke, kalau untuk prestasi untuk dari Mentawai sendiri sebenarnya dari dulu kita masih Porda, nah Mentawai belum menjadi kabupaten itu sudah ada beberapa orang anak-anak Mentawai yang menjadi atlet tetapi membantu kabupaten-kabupaten lain. Nah sejak tahun 2000 itu Mentawai jadi kabupaten, kemudian kita mengikuti Porda dan terakhir sampai ke Poprov itu sudah banyak anak-anak Mentawai yang berprestasi. Sampai ada anak Mentawai yang berprestasi sampai tingkat nasional.
1: Oke.
0: Yang menjadi skuad tim PON-nya Sumbar. Itu historinya. Kita mungkin tak sebut banyak-banyak lah, tapi ada juga dari cabang, tapi rata-rata itu memang mereka itu dari cabang perorangan, yaitu rata-rata fighter dan pokoknya fighter perorangan. Kalau untuk cabang bergu permainan, ada juga beberapa anak-anak Mentawai yang pernah memperkuat skuad tim Sumbar yang berlaga di skala nasional. Nah, kemudian kalau untuk surfing itu sendiri sebenarnya ini salah satu anugerah, bukan hanya untuk Mentawai, tetapi hanya untuk Sumatera Barat. Ya, surfing itu betul. Sekarang kita di Mentawai secara umum kita belum memiliki fasilitas olahraga yang representatif ya. Belum ada gedung olahraga yang representatif. Tetapi satu-satunya yang kita miliki potensi spot yang representatif dan ya kalau kita bilang sedikit sempurna ya, hanya surfing.
1: Ya.
0: Itu ada lebih daripada 53 spot surfing yang berstandarkan internasional.
1: Ya.
0: Nah, jadi saya sudah sampaikan ke beberapa teman-teman juga, sampai juga pernah saya sampaikan ke Pak Gubernur bahwasanya potensi di prestasi, potensi prestasi atlet yang stabil ya, yang stabil yang bisa kita garansi lah dari Sumatera Barat itu sekarang ini continue surfing. Karena di Indonesia dari 34 provinsi ini yang memiliki ombak itu tidak banyak.
1: Ya, benar.
0: Jadi kita kalau kita hitung Sumatera Barat secara secara besar, Sumatera Barat kita punya potensi atlet surfing. Kalau yang dipertandingkan di PON itu ada 5 kategori. Nah, kita saya bilang mungkin 3 medali emasnya udah bisa kita ini kita garansi.
1: Ya.
0: Kita hitung ombak itu kalau secara provinsi saingan kita, pertarungan kita itu terjadi dari Sumatera Utara, dari Bali. Sementara kalau potensi atlet kita terbanyak. Di setiap spot yang ada di Mentawai, setiap hari itu ada puluhan anak-anak yang terus bermain. Mengolah kemampuan mereka untuk menaklukkan ombak. Nah, itu potensi secara umum untuk Sumatera Barat. Makanya kita, ya bagi kami sih sekarang ini kalau kita bicara, Mentawai itu dikenal dengan ombak besar, itu anugerah. Itu anugerah. Ya, tetapi ketakutan teman-teman, kawan-kawan yang lain yang dari luar Mentawai, yang di daratan Sumatera atau yang lain, ketakutan itu dengan, Mentawai itu pernah mendapatkan bencana tsunami, kemudian gempa. Memang kita di jalur gempa dan ada kendala ombak besar. Tapi betul, ombak besar adalah anugerah. Tetapi dari sepanjang sejarah perjalanan Mentawai dengan Padang, transportasinya belum ada tercatat public transport yang kecelakaan. Belum ada korban dalam perjalanan itu, belum ada korban kecelakaan. Ya, tapi kecuali yang Mentawai ke Mentawainya itu iya, karena itu ada beberapa slot yang ada dua slot yang betul-betul yang sangat diperhatikan sekali perjalanannya.
1: Iya, iya.
0: Karena kita perjalanan ketika pelaksanaan POPROV ini perjalanan kita Padang Mentawai.
1: Oke.
0: Okay. Dimana transportasi itu kita sudah safe ya. Ya kalau human error insya Allah, tapi kalau memang
1: alam ya, itu alam sudah ya, di luar. Apa? Luar jangkauan kita gitu Pak Ali ya. Oke. Baik.
0: Prosedur itu bukan kita kendalikan.
1: Iya. Oke. Ya, jadi ini menarik nih Pak Ali. Tapi tadi kan sempat di-mention juga sama Pak Ali kalau soal apa namanya fasilitas yang representatif lah gitu ya. Kalau soal surfing mungkin arenanya udah ada, udah dibangun sama tangan Tuhan langsung gitu ya. Maintenance-nya juga tidak perlu gitu kan. Tapi untuk fasilitas ini sendiri bagaimana ini Koni untuk apa namanya supaya apa ya menjaga lah gitu kaitan keterbatasan fasilitas ini supaya atlet itu tetap termotivasi lah gitu berlatih gitu Pak Ali.
0: Oh ya, kalau untuk fasilitas ya kita sama-sama memperbaiki. Ketika kita ini ya, kemarin kita berterima kasih kepada teman-teman di Koni Sumbar, kemudian Pengprov itu mempercayakan 5 cabang olahraga, 4 lah yang datang ya, karena itu menggunakan fasilitas. Kalau yang satu surfing kita sudah disiapkan oleh alam, kita tinggal nikmati dan kita tinggal pakai.
1: Okay. Nah,
0: kemudian kalau yang 4 lagi itu kriket, kabadi, judo dan MMA, IBC. Nah, kalau untuk ke IBCA kita bicara satu-satu aja. Untuk IBCA, MMA, itu setelah kita nego dan kita berunding rapat dengan Pemda, Bapak Bupati sendiri setuju untuk pengadaan pembelian satu oktagon.
1: Oke.
0: Kemudian ternyata satu oktagon ini cuman baru kalau kita yang beli, baru satu-satunya di Sumatera Barat katanya.
1: Oh, luar biasa.
2: Ini ceritanya. Di Sumbar apa di Sumatera nih Bang Ali? Saya dengar Sumatera.
1: Di Sumatera malah ya, luar biasa ya. Gak tanggung-tanggung ya, sekalinya beli langsung yang paling gede. Luar biasa ini Pak Bub ya.
0: Okay. Jadi begitu. Nah kemudian judo, kabadi untuk matras kita beli juga semuanya baru. dengan alasan ketika kita melaksanakan event di multi event Poprov ini yang selama ini kita belum pernah mendapatkan satu-satu fasilitas, dan dengan adanya sekarang ini Poprov ini kita beli, dan ya kita berharap fasilitas itu akan kita manfaatkan untuk mengembangkan semua cabang olahraga yang pernah dipertandingkan di Mentawai.
1: Oke, siap. Ya, ini menarik juga ya sebenarnya, tetap semangat gitu untuk atletnya terlihat dari dukungan ya, Pemda sendiri luar biasa ini, gak tanggung-tanggung modalnya gitu ya. Dari Sumatera juga ini compare-nya paling pertama di Sumatera. Tapi ini karena waktu juga yang membatasi nih ya bapak-bapak nih ya, ya cukup kita lihat ini dan juga sama-sama kita ramaikan juga mudah-mudahan ini masyarakat ya seluruhnya. Ini juga melangkah setelah kita Alfa juga, mudah-mudahan ini juga semangat baru juga luar biasa juga dengan Pak Hamdanus ke depannya Pak. Kita harapkan prestasi atlet-atlet kita juga akan seperti yang ditargetkan tadi ya, semoga meningkat lagi perolehan medali di kompetisi-kompetisi berikutnya. Baik, sebelum kita sudahi mungkin ada closing statement dari Pak Yon dulu. Pak Yon, ini dari cabur yang Pak Yon gawangi ini memang terus berkembang juga, mungkin ada harapan terkhusus untuk cabang yang Pak Yon gawangi dan juga atau untuk Porprov tahun ini, Pak Yon?
3: Baik, ya. Terima kasih Pak Ed. Yang sangat diketahui sebenarnya Porprov bukan hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, Pak Ed. Tapi merupakan puncak dari proses pembinaan yang dilakukan bertahun-tahun oleh Kabupaten Kota.
1: Prestasi yang
3: kita lahirkan atau lahirkan dari Porprov ini adalah merupakan hasil kerja keras nanti daripada atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, pemerintah kota dan pemerintah Sumatera Selatan. Jadi kita mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat. Ayo kita ramaikan perhelatan cabur yang diadakan di Oktober ini, dan untuk atlet-atlet kita persiapkan diri, berlatih dengan giat, disiplin dan sportivitas, hormati pelatih, hormati pengurus dan siapa saja yang ada di hadapan kita. Dan kita ucapkan terima kasih kepada KONI Sumatera Barat yang sudah menggerakkan pokok agar terlaksana, karena sama-sama kita ketahui sejak 2021 kita cabur-cabur berharap adanya pokok ini dan insya Allah di tahun ini akan terlaksana. Dan ini adalah harga mati bagi kita cabur-cabur, kita berikan semangat terus kepada KONI atas hal ini dan mari kita kerjasama untuk menciptakan generasi atlet-atlet terbaik Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik Pak Yon. Pak Ali juga, Pak Ali ada tambahan mungkin sebagai closing statement, harapan juga mungkin ada masukan juga.
0: Oke, terima kasih Pak Adik. Ya, kepada kami dari segenap masyarakat Mentawai sendiri, ya pengurus KONI dan Pemdanya mengucapkan terima kasih banyak dan selalu mensupport untuk KONI Sumatera Barat ya di bawah kepemimpinan Pak Hamdanus telah ya berinisiatif dan berkeinginan kuat ya dan semangat yang luar biasa untuk melaksanakan Poprov di tahun 2026 setelah 8 tahun tidur gitu. Dan di mana banyak prestasi atlet yang tertahan, banyak atlet-atlet yang baru muncul juga tidak bisa dapat kesempatan berprestasi. Dan pada tahun ini, ya insya Allah kita sukseskan Poprov tahun 2026 ini yang ke-16. Dan juga kami berharap kepada semua insan olahraga, kepada semua masyarakat Sumatera Barat yang mendengarkan, ketika Poprov digelar pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 14 Oktober itu, Mentawai terbuka untuk semuanya. Kami welcome, masyarakat Mentawai welcome untuk datang untuk menerima setiap kunjungan tamu. Yeah. Karena itu adalah salah satu visi yang telah dijadikan city branding oleh Pemda Mentawai sendiri, bahwasanya surfing itu adalah kiblatnya dunia, Ka'bahnya dunia. Mentawai adalah Ka'bahnya dunia. Jadi orang perselancar itu kalau mau datang, belum lengkap lah surfingnya kalau belum sampai ke Mentawai katanya.
1: Benar.
0: Jadi kami menginginkan orang luar internasional saja bisa berbicara seperti itu. Datang ke Mentawai, kenapa kita orang yang ada di Sumatera Barat atau yang ada di Indonesia ragu dan takut datang ke Mentawai. Melalui Poprov ini, mari kita buktikan bahwasannya Mentawai itu adalah daerah yang sangat aman untuk dikunjungi, bahwa Mentawai itu adalah sangat indah untuk dikunjungi, bahwa Mentawai itu memiliki garis pantai yang paling panjang, ombak yang bagus, pulau-pulau yang yang indah-indah, lautnya yang bersih dan indah. Silakan datang semuanya. Ya, hilangkan dulu ketakutan kita tentang mega trust, tsunami, ombak besar. Ombak itu anugerah. Welcome to Mentawai.
1: Ya, ya, ya. Baik, baik. Kalau gitu, mudah-mudahan nanti akan masyarakat yang mendengarkan nanti akan meramaikan juga nanti ada berapa cabur yang akan Mentawai menjadi tuan rumah, terutama juga surfing gitu ya. Dan kita juga mudah-mudahan kita punya kesempatan nanti datang ke sana tim RRI ya, Pak Ali ya, sampaikan salam kami ke Pak Rinto, nanti mudah-mudahan kami sempat ke sana. Baik, Pak Hamdanus juga mungkin terakhir, Pak Hamdanus ada tambahan sedikit sekaitan dengan Perprov ini, ada himbauan juga mungkin Pak Hamdanus.
2: Baik, ini sedikit tambahan ya, karena waktu sudah saya kira sudah lewat nih. 9, kasihan nanti agenda berikutnya. Kami mengajak tentunya kerjasama yang sudah terbangun baik ini, baik dengan RRI sendiri telah mengundang kami, tentu kita berharap RRI terus menyuarakan proses persiapan maupun nanti pertandingan-pertandingan dan apapun yang event-event olahraga, kita tetap berharap RRI juga termasuk khusus mungkin atlet-atlet kita yang berprestasi juga bisa dihadirkan, ditampilkan di RRI. Nah, kemudian buat kebetulan pada dialog ini diwakili oleh Sabam Dedi, mewakili Pengprov. Kerjasama kita dengan Pengprov se-Sumatera Barat yang sudah kita bangun ini, kita jaga dengan baik. Sportivitas tentu yang menjadi panglima utama di dalam pergelaran ini, yang utama bisa kita jaga, aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama bisa kita jaga, dan kalaupun ada persoalan kita komunikasikan dengan baik di lapangan, tidak menimbulkan kericuhan. Mungkin cukuplah kericuhan di tempat lain, kita prihatin atas yang terjadi di tempat lain dan kita tidak ingin terjadi di Sumatera Barat. Nah, kemudian juga tuan rumah ini diwakili oleh Mentawai. Kerjasama komunikasi yang sudah kita bangun yang baik ini kita jaga, seperti dengan Pengprov juga. Saya yakin kalau komunikasi ini kita jaga dengan baik, lalu kita terus henti-hentinya berkomunikasi, minta arahan dari pimpinan-pimpinan kita, Bapak Gubernur, seluruh pimpinan DPRD, Pak Sekda, semuanya, para anggota dewan kita yang selalu memberikan support, dan termasuk juga para dermawan-dermawan, dewan penyantu segala macam. Nah, tentu akan bisa terjaga dengan baik. Nah, ini harapan kita buat masyarakat. Tentu mari kita ramaikan Orprov di 12 kabupaten kota. Kalau tidak bisa ke kabupaten lain, 12 kabupaten cukup meramaikan di kabupaten setempat. Yang tidak jadi tuan rumah mungkin bisa memberikan dukungan kepada atletnya yang bertanding di 12 kabupaten. Nah, tentu yang terpenting adalah atlet yang akan bertanding, jaga stamina, latihan terus lagi berlatih. Ini adalah kesempatan, apalagi kalau ini adalah kesempatan terakhir misalkan karena faktor usia, ambillah medali emas terbaik, prestasi terbaik di Porprov ke-16 2026. Baik. Ya, tentu kita tidak lupa menyapa para pelatih yang terus menjaga para atletnya, melatih atletnya, kepada seluruh para pimpinan-pimpinan Pengprov dan seluruh pemerhati olahraga Sumatera Barat. Ini adalah Porprov kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Salam olahraga.
1: Salam jaya. Olahraga, jaya. Baik, Pak Hamdanus, Pak Ali.
2: Sumber hebat, olahraga juara.
1: Oke, juara. Siap, mudah-mudahan ya Pak Hamdanus lancar aktivitasnya juga. Pak Ali, terima kasih. Pak Ion juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami doakan dari sini sehat selalu Bapak-bapak. Ya, selamat aktivitas dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, sekian tadi Dialog Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda dan pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya mendengar, cek fakta untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Ya, pada Rabu 15 Juli kemarin beredar sebuah video arsip di X oleh akun RKY Ricky Kurniawan mengawal Indonesia Maju at Ricky_KCH dengan narasi tentara Amerika dan sekutu mereka tidak berdaya melawan serangan Iran. Hampir semua aset militer mereka berada di atas tanah. Sebaliknya berlaku untuk Iran. IRGC Iran telah melepas sarung tangan itu dan mereka menimbulkan kerusakan besar dan kerugian besar bagi Israel. Militer AS dan semua negara teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax itu memeriksa gambar pratinjau atau thumbnail dari video yang disebarkan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang membagikan video tersebut ya sebelumnya dengan konteks yang benar. Faktanya video kedua yang dibagikan adalah dokumentasi serangan Israel ke pelabuhan Hudaydah di Yaman pada tahun 2024 lalu. Jadi unggahan yang berisi video dengan narasi tentara AS dan sekutu tidak berdaya lawan serangan Iran merupakan kategori konten yang menyesatkan atau misleading konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudah sampai di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kita akan undang seperti biasa di line telepon 812878, atau Anda bisa juga melalui 0811666975. Kita terima di line telepon terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan?
2: Dengan Mas Nopri.
1: Mas Nopri, di mana Mas Nopri?
2: Di Koto Tangah, Pak.
1: Koto Tangah, ya. Oke. Okay. Mas Nopri, ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Nopri?
2: Sudah lama nggak jumpa.
1: Sudah lama nggak jumpa?
2: Ya, di, kita jumpa kan?
1: Di mana?
2: Waktu dialog RRI hari Sabtu.
1: Oke, oke lah kalau gitu. Jadi gimana nih Mas Sofri? Apa nih yang mungkin bisa dibahas atau ada yang mungkin disampaikan gitu?
2: Ini masalah tentang anak mayat.
1: Tentang anak ya, oke.
2: Okay. Iya, kemarin kan ada kejadian di SD33. Mata air kan?
1: Oke, okay, mata air ya.
2: Ya, pada yang barang selatan tuh.
1: Iya.
2: Ada seorang inisial NA. Meninggal dunia kan?
1: Iya.
2: Itu udah komentar oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Saya setuju dengan Ketua DPRD Kota Padang. Kalau dapat setiap sekolah itu guru BK itu tolong ditambah kalau kurang. Kalau cukup tolong aktif. Karena ini bersangkutan dengan nyawa anak kan. Sekarang kan anak SD banyak kecil-kecil nih, Mayan. Kalau berkelahi itu, bercanda itu nggak tahu dia mana yang kelewatan atau tidak, itu tahu dia.
1: Tapi badannya udah besar-besar sekarang semua.
2: Iya, badan udah besar, tapi
1: umur kecil ya. Badan udah besar-besar.
2: Tapi yang meninggal ini kan umur 10 tahun nih.
1: Oh iya.
2: Jadi saya mohon kepada Pak Yofi Keselopa, sebagai dinas di Kota Padang. Kalau dapat Pak di rumah sekolah itu SD walaupun SMP, penjaganya tolong diaktifkan Pak.
1: Penjaga ya.
2: Satpamnya, okay. Ya satpamnya. Karena yang menjaga anak itu satpam kan. Nggak mungkin lah guru kan. Guru itu kadang dia ngajar ke tempat lain kan, lokal lain. Nggak bisa dia ngontrol anak gitu kan. Saya mohon kepada Pak Yogi, kalau satpam itu ada, tolong aktif. Yang kedua CCTV-nya tolong aktifkan.
1: Iya.
2: Ditambah gitu kalau kurang kan. Bisa mantau anak-anak. Ya, orang tua kan nggak bisa dia menjaga anak kan, karena itu di lingkungan sekolah kan.
1: Iya. Yeah.
2: Dari jam 7 pagi sampai pulang tuh sampai selesai. Mungkin lah orang tua menjaga anak di situ.
1: Iya.
2: Itulah diserahkan ke rumah sekolah kan untuk mengikuti ilmu kan. Ya, itulah rumah sekolah yang pantau anak lagi kan.
1: Dapat
2: rumah sekolah SD walaupun SMP masih di bawah dinas pendidikan Kota Padang, Pak Yopi Sopa. Tolong Pak satpam itu diadakan Pak.
1: Ya.
2: Karena rawan penculikan anak besar juga tuh Bang Ian.
1: Ya, benar.
2: Kita kan mengantisipasi dulu. Lebih baik mencegah.
1: Mencegah
2: kan,
1: daripada mengobati, benar.
2: Kalau udah terjadi, apa kita berkeluar-keluar lagi kan?
1: Ya,
2: contohnya kita meninggal kan, kita meninggal tuh berkuar-kuar lagi, kita dia nggak hidup lagi kan tuh.
1: Benar, benar, benar.
2: Nah, lebih baik kita mencegah dari mengobati kata Bang Ian tadi kan
1: tuh. Iya, iya, benar sekali.
2: Ya. Ya, itu Bang Ian, mudah-mudahan ditanggapi oleh Pak Yoki, Bang Ian.
1: Iya.
2: Saran saya atau himbauan lah gimana kan tuh.
1: Mm-hmm.
2: Kasih banyak Pak Ian.
1: Baik, makasih banyak
2: Pak Hafri. Selamat Pak Ian ya, Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin keresahan juga gitu, timbul dari keresahan ya, kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Ya, juga ada saya terkait bullying juga nih ya mungkin ya. Nah, kata Mas Sofri tadi mungkin bisa diaktifkan ya, lebih diaktifkan lagi Satpam ya, terus juga guru BK mungkin kalau misalnya kurang ditambah, kalau misalnya sudah cukup lebih aktif lagi gitu ya. Dan juga CCTV. Nah, ini untuk sekolah dasar ini penting. Kenapa kalau saya lihat ini mungkin dari Mas Sofri memandangnya ini kenapa sekolah dasar? Karena dasar kan. Jadi kalau di dasarnya udah disiplin, ya bisa akan berlanjut ke tingkat menengah dan ke tingkat atas gitu kan. Ya. Mungkin ya, nanti kita akan coba terhubung dengan pihak terkait ya. Mungkin bisa kita telusuri dari sekarang terlebih dahulu. Lanjut di 812878 dengan siapa di mana? Selamat pagi.
3: Pagi Pak Ian.
1: Ya, dengan?
3: Dengan Edi di Kota Tangga.
1: Bang Edi di Kota Tangga. Ya. Rekan Pak Edi.
3: Ini terkait dengan laporan berapa hari kemarin. Kemarin sudah ditanggapi tapi kurang puas.
1: Belum terlalu memuaskan gitu ya.
3: Belum terlalu memuaskan. Nah,
1: sekaitan apa itu?
3: Itu terkait dengan pabrik sabung di Kelurahan Terantang yang di Lubuk Kilangan itu.
1: Sabung ayam ya?
3: Bukan sabu, sabu kan sabung ayam.
1: Oh, sabu.
3: Ya.
1: Yang di
3: Kelurahan Baringin Terantang, Kecamatan Lubuk Kilangan.
1: Lubuk Kilangan, oke. Okay.
3: Ya.
1: Kenapa? Itu kenapa itu, belum ya. Belum puas jawabannya?
3: Kemarin sudah ditanggapi sama tim rehabilitasi, tapi belum puas juga.
1: Kenapa belum katanya, puas?
3: Ya, katanya gini, masih baru pengembangan kasus.
1: Pengembangan kasus.
3: Iya, kemarin udah saya dengar juga, apa namanya itu, sumus siapanya setiap udah 10 itu? Apa namanya itu? Pokoknya bebas itu juga. Tentang itu yang terdeteksi katanya dari pusat yang membuat pabrik sabu yang ketahuan dari pusat kata dia, kata Pak Toton ya. Yang saya sayangkan ini Pak Ian. Kita kan ada lurah.
1: Oke.
3: Okay. Ada polsek. Di Polsek Babin Kamtibmas. Di TNI Babinsa. Bintara Pembina Desa. Itu kalau bisa kan harus patroli. Walaupun berada di atas bukit. Walaupun ada di mana-mana itu wajib patroli. Karena kata Pak Toton kasus itu kan belum lama. Masih baru setahun. Saya nggak tahu.
1: Oke.
3: Di Polsek itu kan ada unit reservenya juga. Di Polsek itu kita tahu bidang-bidang masing-masing kan ada kan. Ada bidangnya administrasi, ada bidangnya ini, ada bidangnya anu, kan itu. Nah, sekarang kita tanya di unit reskrim Polsek Lubuk Kilangan. Tim-timnya itu harus patroli Pak Ian. Jadi jangan berleha-leha juga karena sabu ini di Sumbar udah entahlah, sulit kita berbicara tentang itu kan itu. Jadi saya minta kepada pemerintah camat atau lurah atau babinsa, babin kamtibmas atau personil gabungan patroli lah di situ supaya tahu masa terdeteksi pusat karena jauh tahu karena kita di Sumbar kok nggak tahu kan aneh itu.
1: Kan
3: termasuk aneh kan?
1: Berarti kan intinya ini perangkat-perangkat yang perlu melakukan patroli itu harus intens gitu ya.
3: Harus standby, harus standby. Jangan alasan di atas bukit, di atas bukit. Sebab ya Lubuk Kilangan itu nggak terlalu luas. Berbeda dengan Pauh. Pauh kan 13 kelurahan. Ini Lubu Pilangan ini ada 7 kelurahan cuman. Masa nggak terdeteksi sama aparat-aparat setempat gitu. Jadi saya minta mudah-mudahan tim Bung Febian Safitra atau Bu Maulina mudah-mudahan
1: hafal
3: semua nih. Hafal lah pendengar RI kok tahun 99. Mudah-mudahan atau bisa lah atau dihubungi nanti atau dari lurahnya atau dari babinsanya atau dari babinkamtibmas. Terserah lah, yang penting bisa ditanggapi lapor ini. Wah, gitu. Jadi kenapa ya di Sumba anak sebenarnya Pak Yan, kalau mau kita mau ngomong nih ya. Nah korban ini kan dari kita insya Allah nggak ada nih Pak Yan. Yang ada dari Sumbar Pak Yan. Aceh, Sumut, Kepri, Riau itu yang ada Pak Yan. Di Sumbar ini nggak ada, di Sumbar ini imbasnya doang.
1: Itu
3: kan? Iyalah, mana ada di sini kita. Ladang ganja ada, nah kita sini kan nggak ada kan. Yang ada di mana? Di Aceh kan. Nah, Aceh lah yang membawa kemari kan itu. Nah itu, kata Pak Toton, kita nggak terpantau sama personil itu bagus, saya apresiasi. Karena nggak sanggup Pak Toton personilnya mengontrol, maka aparat-aparat setempat lah yang mengontrol tempat itu. Seperti Babin Kantipmas, Babin Kantipmas, Babinsa, atau distrik polseknya, narkobanya, reserse, reskripnya gitu. Kan ada masing-masing gitu, Pak Yan.
1: Banyak sebenarnya.
3: Oke. Iya, memang banyak Pak Yan. Nggak ada atas jatah bukit atau bukit patroli terus. Nah, kalau nggak sanggup kasihan ke orang lain kan gitu Pak Yan.
1: Berarti memang daerah yang dispesifikkan itu ya. Bekilangan ya gitu ya?
3: Iya memang. Ya, karena kasusnya belum lama kata Pak Toton, masih baru setahun gitu. Tahun 2005, tahun 2025 kata Pak Toton kemarin. Oke Pak Yan, mudah-mudahan
1: terima kasih,
3: Bu Pak Maulina, Fibel Safitra, mudah-mudahan bisa berhubung menghubungkan lurahnya, atau babinsanya, atau babin kantikmasnya, atau unit reserse kriminal dari, bukan, reserse dari narkoba, satreskrim dari Polsek Lubuk Pilangan. Terserah lah.
1: Ya, baik.
3: Oke Pak Yan,
1: terima kasih ya. Pak Edi.
3: Oke, banyak maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba jawab satu persatu dulu ya. Kita mencoba terhubung bersama Kita akan mencoba terhubung bersama Dinas Pendidikan Kota Padang ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ya, kita akan coba terhubung bersama Bapak Yopi Krislova SHMMM yang kita sedang berupaya ini terhubung sekaitan dengan tadi yang dibahas ya dari Pak Nofri di Koto Tangah. Intinya apa ya, mengoptimalkan lah gitu ya, atau kalau misalnya tidak ada diadakan sekaitan dengan security atau keamanan. Terus juga kalau misalnya ada guru BK yang mungkin kurang, ditingkatkan lagi. Atau kalaupun cukup, mungkin lebih aktif lagi. Terus juga CCTV. Nah, ini untuk sekolah dasar ya. Ini bagaimana mekanismenya? Apakah CCTV ini memang mandiri sekolah yang bersangkutan? Atau mungkin pemerintah kota bisa mengakomodir ini dalam bentuk apapun itu akomodirnya? Nah, ini akan kita coba. Dan tadi Pak Edi ya, yang mungkin menekankan sekaitan dengan perangkat aparat ya, yang seharusnya melakukan patroli intens kaitan dengan ya ditemukannya kasus-kasus adanya pabrik sabu gitu ya, yang mungkin spesifik beliau menyebutkan di Lubuk Kilangan ya. Oke, baik, kita akan mencoba untuk terhubung bersama narasumber ya. Untuk Anda, jangan kemana-mana dulu, tetap sama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait.

0: kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Kegiatan ilegal di wilayah
2: ya Allah, ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana, sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
1: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
1: Bener juga.

0: Ya?
1: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
2: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alum, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Ya, pendengar masih di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya sekaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Edi di Kota Tengah tadi ya. Kita coba untuk terhubung bersama pihak terkait di Kota Padang. Mungkin ya saat ini kita coba terhubung dengan Pemkot dan sudah di line telepon bersama kita Kepala Dinas Kominfo Kota Padang ya, ada Bang Tommy TRD STP MIP. Bang Tommy, ini dengan Ian di Studio Persatu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Pak Ian.
4: Ya, bagaimana kabarnya Pak Tommy?
5: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ian. Ya. Pak Ian tadi ya.
4: Iya, benar sekali. Jadi ini ada dari pendengar kita yang menyampaikan beliau pendengar ini katanya sudah mendapatkan jawaban kaitan dengan pengawasan ya, aktivitas ya, mungkin pabrik atau peredaran narkoba. Namun katanya belum puas dengan jawaban dari BNN ya. Jadi sekaitan dengan pengawasan atau patroli. Nah, ini mungkin Babinsa mungkin atau Kamtibmas gitu ya di Kota Padang itu lebih intens lagi katanya patroli. Ini bagaimana nih tanggapan dari Pemkot ini? Pak Tommy.
5: Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ian. Kita mengapresiasi atensi dari masyarakat terhadap lingkungannya ya. Tapi kami izin juga menyampaikan bahwa patroli dari Babinsa dan Babinkamtibmas di setiap kelurahan Kota Padang, nah itu memang selalu aktif ya. Kemudian mungkin kemarin memang ada kejadian itu yang luput dari pengawasan, tetapi berkat adanya laporan dari warga dan tindak lanjut dari aparat keamanan, alhamdulillah bisa terungkap gitu. Jadi kalau ada pendapat atau pernyataan yang mengatakan Babinkamtibnya tidak aktif, nah itu kurang pas. Tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi intensitas patrolinya, kan mungkin begitu. Nah, tetapi dari kami dari Pemko Padang, Bapak Wako bersama Bapak Kapolres dan juga Bapak Dandim ya, unsur Forkopimda itu sudah menyepakati wilayah Kota Padang itu akan mendapatkan diupayakan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kota Padang. Nah, kejadian di Kecamatan Lubuk Kilangan kemarin, nah itu menjadi salah satu atensi bersama bagi unsur pindah Kota Padang. Jadi insya Allah kedepannya itu bisa akan lebih baik lagi. Dan kami juga selalu mengharapkan dukungan dari masyarakat setempat untuk ikut serta berperan aktif di lingkungannya gitu.
4: Jadi
5: itu yang dapat kami sampaikan.
4: Jadi Pak Tommy, jadi memang karena tadi dari yang dimention sama beliau ini istilahnya ada narasi yang mengatakan wah. Iya Pak Tommy.
5: Halo.
4: Ya halo.
5: Ya agak putus-putus ya.
4: Jadi ada narasi dari pendengar ini katanya ya walaupun itu di atas bukit sekalipun, walaupun itu di terpencil sekalipun harusnya benar-benar di patroli sangat-sangat intensif gitu katanya. Bagaimana ini Pak Tommy menanggapinya?
5: Gimana? Tadi agak terputus walaupun di wilayah bukit. Gimana?
4: Ya walaupun di wilayah-wilayah perbukitan atau terpencil katanya. Jadi harus diintensifkan patrolinya katanya ini. Bagaimana Pak Tommy?
5: Betul, betul. Kami dari pemerintah Kota Padang melalui Camat Lubuk Kilangan kemarin seluruh lurah, dan ini tidak hanya untuk di Kecamatan Lubuk Kilangan saja, ini berlaku di 11 kecamatan di Kota Padang dari Koto Tengah sampai Bungus. Nah memang yang kejadian di Lubuk Kilang kemarin menjadi pelajaran bagi kita bersama, bagi kami di Pemko Padang. Nah memang itu akan insya Allah akan ditingkatkan patroli atau pengawasan pergerakan penduduk ya di setiap kelurahan di Kota Padang. Nah memang kalau itu kan kemarin kejadiannya di atas bukit, nah itu jadi pelajaran bagi kami dan akan di follow up di sejak kejadian itu kita sudah memfollow up untuk meningkatkan intensitas patroli dari Pemko Padang, dari kepolisian dan juga dari unsur TNI.
4: Baik, baik. Jadi memang langkahnya sudah dilaksanakan ininya ya, Pak Tommy ya, untuk bisa lebih diintensifkan. Betul. Tapi ini sekaitan dengan masyarakat juga kan diimbau juga. Ada lagi mungkin himbauan lainnya, Pak Tommy, sekaitan juga beliau menyampaikan bahwasanya sebenarnya narkoba ini bukan daerah kita. Kadang banyak pendatang katanya. Mungkin lalu lintas ini juga diperhatikan juga mungkin untuk yang masuk ke Kota Padang mungkin, Pak Tommy.
5: Betul, bisa jadi dan itu juga kemungkinan itu cukup besar. Jadi di situ kami tadi kami sampaikan sebelumnya bahwa kami juga sangat berharap peran aktif dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karena kan tentu beliau-beliau kan yang tahu bahwa oh ini orang pendatang, ini orang baru, ini orang lama, tentu beliau mereka-mereka yang lebih mengenal wilayahnya, kemudian populasinya gitu. Jadi kami sependapat dengan permintaan atau request dari masyarakat untuk meningkatkan atau mengintensifkan patroli sampai wilayah perbukitan ataupun wilayah yang memang tidak menjadi daerah domisili ya gitu. Tetapi kami juga sangat berharap dukungan dari masyarakat setempat yang baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemudanya dan juga sekarang juga ada Dubalang kan untuk membantu kami untuk mendapatkan informasi atau hal-hal yang mencurigakan gitu.
4: Ya, baik, baik. Jadi sebenarnya langkah pemerintah juga sudah dilakukan gitu ya. Mungkin salah satunya juga terungkapnya ini jangan-jangan ada apa ya, peningkatan dalam aktivitas patroli gitu ya, Pak Tommy ya, mudah-mudahan ya.
5: Iya, betul.
4: Ya, kita
5: betul.
4: Juga dari berharap ini kejadian juga. Ya. Kejadian ini pihak kepolisian juga ya, pihak Babinsa juga mudah-mudahan semakin intens juga dan makin banyak hal bisa diantisipasi lagi. Baik, Pak Tommy, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan ini bisa menjawab dan selamat bertugas. Kita doakan dari sini sehat selalu, Pak Tommy. Selamat bertugas.
5: Amin,
4: ya.
5: Amin.
4: Ya,
5: terima kasih.
4: Baik. Selamat
5: terima
4: pagi.
5: Kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, jadi Pak Edi ini mudah-mudahan bisa terjawab karena dari kejadian yang sudah ada itu ya sudah dikoordinasikan dan akan diintensifkan untuk patrolinya bahkan ke daerah perbukitan ini dan juga ya mudah-mudahan juga kita berpositif ya, jangan-jangan kejadian kemarin ya terungkap kemarin itu ya memang karena adanya juga Kota Padang juga mengaktifkan yang namanya Dubalang Kota dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ini yang lainnya ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya waktunya sudah mendekati akhir ya. Boleh kita terima dulu tapi mungkin kita coba untuk menghubungi narasumber di waktu berikutnya. Hanya tadi Mas Nofri kita sudah sebenarnya sudah bisa terhubung dengan Pak Yopi ya. Cuman sepertinya ada kendala sedikit tadi ya. Selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Oh iya, yeah. Oma Nur.
0: Iya, benar sekali.
4: Iya.
0: Yeah. Ini Yan. Ibu yang mau tanyakan, kenapa kok di Perpuk Tabing MBG-nya?
4: Iya, yeah, iya. Yeah. Kita. Iya, yeah, Oma. Kita tadi sudah mencoba juga terhubung dengan Dinas Pangan ya tadi ya, karena. Kita dengan badan gizinya kita sangat susah terhubungnya ya dengan yang menggawangi langsung itu kita susah terhubung. Kita sudah mencoba karena tadi sudah disarankan kita ke Dinas Pangan. Jadi kita masih mencoba untuk terhubung. Harap bersabar ya, Manur ya.
0: Jadi kasihan juga kan terhubung pada
4: baik,
0: mana?
4: Baik, baik.
0: Di RW 6 baik. Ini orang bukan sana gitu.
4: Apakah kita mengupayakan terus Manur ya. Mudah-mudahan nanti ada. Kita mencoba terhubung dengan pihak terkait, Oma Nur, ya. Dan kendalanya kita sekarang masih belum terhubung. Nanti insya Allah, mudah-mudahan diikutin terus ya. Halo RRI terus ya, Senin, Rabu, dan Jumat ya. Siap.
0: Makasih ya, tolong ya.
4: Siap. Oke, Oma Nur. Siap, oke. Ya, insya Allah ya untuk pendengar semuanya ikutin terus Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Alhamdulillah juga setiap yang kita sampaikan itu sudah banyak jejaknya itu sudah banyak solusi yang ditemukan. Misalnya saja itu kemarin kita sudah sampaikan juga di untuk bahan ke DPR RI untuk RDP ya. Kemarin itu kondisi yang terjadi di
6: nipah ya, kalau nggak salah ya, itu sudah ditangani dan banyak hal lain yang ditangani. Tadi juga dari Kominfo kita juga sudah sampaikan itu akan diintensifkan sekaitan dengan patroli. Terus juga tadi sekaitan dengan di sekolah dasar tadi ya, harap bersabar ya Mas Nofri ya. Kita tadinya sudah terhubung dengan Pak Yopi, cuman tadi ada sedikit kendala. Jadi kita loncat ke sekaitan dengan narkoba tadi ya. Terus juga Om Manur, kita masih mencoba. Tadi sudah kita sudah diarahkan ke Dinas Pangan, hanya kita masih terkendala untuk terhubung. Kita masih berupaya terus ya, tim juga yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Bu Molina dan juga Bian juga terus berusaha. Kita terus berupaya di balik layar itu, Bu Malina dan juga Bian juga berusaha terus semaksimal mungkin. Hanya terkadang ada kendala-kendala yang kita tidak bisa ini ya. Kita berupaya terus, kita sudah terhubung, kadang-kadang ada kendala. Tadi juga seperti tadi kita terhubung dengan Pak Tommy ya, kadang-kadang ada terputus-putus tadi ya. Itu kendala kecil, tapi kadang-kadang ada kendala, ada yang tidak memang tidak bisa terhubung, atau memang ada kendala narasumber yang bersangkutan gitu, yang memang berkaitan dengan kendala yang dihadapi atau permasalahan yang disampaikan, itu memang tidak bisa dihubungi kadang-kadang. Ya, itu sementara ini untuk hari ini ya. Halo RRI hari Jumat ini pendengar, tunggu ya Halo RRI berikutnya sekaitan dengan mungkin masalah-masalah yang disampaikan tadi ya. Kita akan coba terhubung dengan narasumber terus ya, ikutin terus Halo RRI. Yang penting untuk kalian semuanya, saya juga menutup Halo RRI hari ini sekaligus menutup daypart untuk Senin hari, Jumat ini, Padang pagi ini ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah

0: 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet tidak hangus disambut positif oleh pengemudi ojek online di Kota Padang. Bagi pengemudi ojek online, internet menjadi kebutuhan utama untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Salah seorang pengemudi ojek online di Padang, Henry, pada RRI mengatakan sering membeli paket internet dengan kapasitas berbeda. Namun tidak semua kuota yang dibelinya habis digunakan sebelum masa aktif berakhir. Menurut Henry, internet merupakan sarana utama untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Karena itu kebijakan yang melindungi sisa kuota dinilai akan memberikan rasa aman bagi para pengemudi saat bekerja. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar untuk kalian semuanya? Ketemu di hari Jumat ya, 31 Juli, hari terakhir di bulan Juli. Siap-siap terima gaji besok. Atau udah ada yang lega udah terima gaji ya? Karena banyak juga sih akhir bulan terima gaji. Apapun itu ya, apapun yang Anda alami, lagi senang, lagi susah, lagi sedih, lagi bahagia gitu ya. Pro Satu tetap hadir menemani Anda semuanya. Dan kali ini ada saya Lidi Permata menemani sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Yes. Dan hari Jumat ya, kita di program Indonesia Sehat ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti program dialog khusus ya, Indonesia Sehat, dengan pembahasan yang ini pembahasan yang patut untuk diperbincangkan karena banyak terjadi di masyarakat gitu ya. Seperti apa pembahasannya pendengar? Jangan kemana-mana, kita ke yang satu ini dulu.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, Indonesia Sehat ya, setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti program ini juga ya, menonton di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Padang ya. Dan Anda juga bisa ikutan nanti berpartisipasi seperti biasa di 0751812878. Dan juga di ini ya, WhatsApp kita di 0811-66-66-975. Oke, dan kali ini pendengar, pembahasan kita adalah tentang apakah hidup sehat saja cukup? Kapan suplemen dibutuhkan oleh tubuh? Nah, ini ngomongin suplemen, ngomongin hidup sehat. Nah, ini udah jadi perbincangan sehari-hari kita sekarang ya, pendengar. Di tengah kesibukan dan gaya hidup modern saat ini, banyak orang berusaha menerapkan pola hidup sehat, mulai dari mengatur pola makan, berolahraga secara rutin, hingga menjaga waktu istirahat. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang juga mengonsumsi berbagai jenis suplemen dengan harapan tubuh menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Pertanyaannya, apakah pola hidup sehat saja sudah cukup? Apakah semua orang membutuhkan suplemen? Lalu bagaimana cara memilih suplemen yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh? Nah, hal ini menjadi semakin penting ya, karena saat ini kita hidup di tengah derasnya arus informasi. Baik langsung nih dari mulut ke mulut ataupun dari media sosial gitu ya. Banyak iklan, terus promosi juga yang menjanjikan manfaat luar biasa dari berbagai produk suplemen. Sementara masyarakat sering kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya sekedar strategi pemasaran saja. Nah, untuk membahas persoalan ini, kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita ya, pendengar. Kita sapa dulu ya narasumber kita yang sudah terhubung virtual. Narasumber yang pertama, nah ini ada APT Dedi Almasdi MSI PhD, Doctor of Clinical Pharmacy, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia IAI Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
2: Pemirsa semua,
0: iya, selamat pagi, sehat Pak Dedi?
2: Alhamdulillah, Bu Lydia.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 ya, Pak Dedi ya. Oke, narasumber kita yang kedua ya, Lydia sapa dulu nih, ada Dr. Muhammad Riendra, spesialis BTKV, subspesialis VE konsultan FIATCV ya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang. Assalamualaikum, Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Dedi Almasdi juga. Salam sehat selalu.
0: Oke. Yap. Terima kasih, Dok, sudah bergabung ya, Dok ya.
3: Ya, terima kasih, sama-sama, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi kita pembahasannya untuk pagi jelang siang ini adalah tentang apakah hidup sehat cukup, kapan suplemen dibutuhkan oleh tubuh, deh gitu. Jadi Lida ke ini dulu deh ke Pak Dedi dulu sebentar ya. Jadi Pak Dedi, ini masyarakat kan sering ya menyamakan obat, vitamin, suplemen ya. Ini untuk awalnya dulu nih. Jadi pengetahuan dasar dari kemasyarakat itu sebenarnya yang membedakan antara ketiganya itu apa, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih Bu Lydia. Ya, memang ini sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat kita ya. Kadang-kadang memang terminologi ini kadang sebetulnya dicampur baur ya, bercampur baur ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengacu kepada perundang-undangan, obat itu adalah senyawa kimia ya, atau senyawa alam, atau semi sintetis ya. Semi sintetis ini adalah senyawa alam yang kemudian dimodifikasi di pabrik begitu. Ya. Jadi obat itu adalah senyawa alam sintetis atau semi sintetis yang digunakan untuk kuratif, yaitu kuratif itu adalah penyembuhan penyakit. Nah, kemudian untuk rehabilitatif, ya, pengembalian fungsi tubuh. Kemudian juga untuk preventif dan promotif, pencegahan penyakit, dan kemudian meningkatkan derajat kesehatan, dan kemudian juga untuk kosmetik, meningkatkan ya, termasuk tadi meningkatkan derajat kesehatan itu adalah meningkatkan penampilan kita, ya, tampilan kita yang kemudian disebut dengan kosmetik sebetulnya ya, dan kemudian juga digunakan juga untuk penegakan diagnosa. Nah, secara hukum definisi obat itu seperti itu. Jadi artinya apa yang kita sebutkan tadi, vitamin, kemudian suplemen. Nah, itu sebetulnya juga secara umum itu termasuk obat juga. Ya, termasuk obat juga. Cuman penggunaannya saja yang berbeda-beda. Penekanannya saja yang berbeda. Sebagian ada yang mesti dengan resep dokter, sebagian ada yang tidak perlu dengan resep dokter. Saya kira begitu Bu, secara umum penjelasan tentang obat itu.
0: Oke. Itu tuh semuanya, berarti intinya semuanya obat, tapi cara penggunaannya yang berbeda-beda ya Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Cara penggunaannya dan kemudian level dari efek sampingnya. Ya. Makanya obat itu secara hukum ada obat keras, dan kemudian ada obat bebas. Nah, suplemen tadi termasuk kepada kategori obat bebas, ya. Nah, jadi itu juga nanti ada pengaturannya. Kalau obat keras itu hanya boleh beredar di apotik. Nah, obat bebas, kemudian boleh beredar di toko-toko, di kedai-kedai umum.
0: Warung, di warung gitu ya, Pak ya.
2: Warung, ya. Nah, di antara kedua-duanya yang di tengah-tengah ada namanya obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas itu hanya boleh bukan hanya boleh, minimal beredar di toko obat berizin. Nah, jadi obat keras itu hanya di apotek, tidak boleh di toko obat berizin, dan tidak boleh di masyarakat. Obat bebas terbatas boleh di apotek, boleh di toko obat berizin, dan tidak boleh ada di masyarakat, di warung-warung masyarakat. Nah, sedangkan obat bebas boleh ada di kedai-kedai di masyarakat, seperti warung-warung di tempat rumah tetangga kita, saya kira begitu.
0: Baik. Tapi di zaman sekarang ya Pak Dedi ya, itu kan banyak sekali obat beredar bebas di pasaran ya. Kita lihat di media sosial, itu kan barangnya tidak tahu nih, belum tahu apa yang asli pasti ada gitu ya. Tapi yang palsu mungkin juga ada gitu. Nah, ini bagaimana Bapak melihat fenomena seperti ini sekarang sebagai seorang apoteker, Pak?
2: Ya, itu memang sesuatu yang kita miris sekali ya, sesuatu yang kita khawatirkan, dan tentunya kita sebagai profesi bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Nah, pemerintah juga melalui Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan juga sama-sama bertanggung jawab terhadap keamanan penggunaannya di masyarakat ya. Dan tentunya juga media juga bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat seperti yang dilakukan oleh RRI ya, sekarang ini. Saya sangat apresiasi sekali ini dengan program RRI seperti ini ya, sehingga masyarakat kita itu betul-betul aman ya dari penggunaan obat. Kadang-kadang orang mengatakan alami, aman, tapi bisa kobra juga alami, bisa ular kobra kan alami juga.
0: Betul.
2: Iya, kalau kena kita 12 menit tidak sampai 10 menit bisa mati itu.
0: Betul.
2: Nah, tapi kalau dia encerkan sampai ratusan kali, dia bisa jadi tonikum yang berguna untuk meningkatkan jantung yang lemah. Nah, begitu Bu. Makanya di di India itu kadang-kadang olah cun olah kubra itu juga digunakan sebagai obat, tapi setelah melalui perlakuan penginciran yang sedemikian rupa. Ya, jadi tidak selalu yang alami itu aman.
0: Ya, benar, benar, benar. Ada takarnya juga. Terus mending
2: betul.
0: Kalau memang ada sakit dirasa, langsung ke ahlinya saja ya, begitu ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak untuk pendahuluan kita di pagi hari ini ya. Lidah mau ke Dokter Rendra. Nah, Dok, ini kan kalau ngomong-ngomong tentang hidup sehat, kita lihat sekarang masyarakat sudah mulai aware sama kesehatannya, begitu ya, Dok ya. Salah satunya dengan menjaga pola hidup sehat. Itu digadang-gadangkan sekali nih sekarang pola hidup sehat dengan mungkin ada yang namanya mengganti sarapan dengan telur rebus begitu ya, atau yang dengan rebusan-rebusan. Sekarang kita lihat UMKM juga banyak yang seperti itu. Tapi kalau dikaji nih, Dok, apakah pola hidup sehat ini masih jadi faktor utama dalam menjaga kesehatan tubuh untuk yang sekarang ini nih?
3: Ya, Mbak Lida dan Pak Musa, Pak Deddy. Ya, kalau kami dari klinisi ya, melihatnya bahwa kesempurnaan ciptaan Tuhan ya, bahwa tubuh kita itu memiliki regulasi. Kalau dulu istilahnya milieu interior, kalau sekarang istilahnya homeostasis. Home itu rumah, stasis itu tetap. Jadi tubuh kita sebagai rumah mempertahankan kondisinya tetap normal, kan gitu. Bagaimana regulasinya? Ya, contohnya air minum ya. Jadi kita minum air, airnya akan beredar ke seluruh tubuh, akan diolah dan sisa-sisanya dibuang melalui berkemih. Makin banyak kita minum, volume cairan kita akan bertambah. Nah, dia akan makin sering kita berkemih. Atau sebaliknya. Karena mungkin suasana atau mungkin pengaruh makanan, minum kopi misalnya, kita berkemih tiap sebentar, kita butuh minum, ada rasa haus, gitu kan? Nah, jadi secara normal itulah ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, artinya kalau pertanyaannya dengan pola hidup sehat apakah cukup gitu kan, kapan kita minum suplemen, ya sebenarnya dengan pola hidup yang sehat itu sudah cukup. Karena kebutuhan kita baik itu karbohidrat, protein, kemudian lemak, kemudian juga mineral, itu sudah terpenuhi dengan gizi seimbang. Nah, kan sekarang kan bahasanya gizi seimbang. Nah, jadi harusnya itu sudah terpenuhi dengan apa namanya, pola hidup sehat, kebutuhan kita itu terpenuhi. Nah, kapan kita butuh vitamin? Ya, ketika kondisi-kondisi ada hal yang kurang, kan gitu. Contohnya kayak apa? Kemarin COVID, gitu kan? COVID kita daya tahan menurun, imunitas menurun. Nah, kita butuh asupan vitamin D untuk mengangkat fungsi imunitas kita. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang membutuhkan tambahan suplemen. Jadi kalau misalnya kajiannya sekarang itu apa namanya, olahraga sekian porsinya, kemudian tidak lagi makan karbohidrat dan sebagainya, ya tentu sudah dikaji juga terkait dengan berapa kebutuhan tubuh dan berapa apa yang harus yang dikeluarkan dari aktivitas olahraga itu. Nah, tapi secara prinsip ya homeostasis, tubuh kita akan mempertahankan kondisi normal secara otomatis. Nah, itu mungkin Bu jawaban sementara.
0: Oke, siap. Dan sama juga nih, kalau kita lihat sekarang juga yang namanya vitamin, suplemen, nah itu kan juga beredar luas ya, Pak, di masyarakat, media sosial. Bukan media sosial, di marketplace gitu ya, mudah dibeli gitu. Tapi juga sebagian masyarakat menganggap suplemen ini, misalkan kalau sudah mengkonsumsi suplemen ini, tidak perlu lagi mengkonsumsi makanan yang alami yang bisa kita dapat sehari-hari yang baik juga untuk tubuh. Nah, kalau yang pemikiran seperti itu, seperti bagaimana itu, Pak? Apakah benar atau salah gitu, Pak? Suplemen yang bisa menggantikan makanan sehat ataupun bisa mengganti olahraga nih?
3: Ya, jadi balik ke tadi, yang dikonsumsi itu berapa sih kalorinya atau berapa proteinnya gitu. Kembali ke situ, nah, kebutuhan tubuh kita kan terkait zat-zat itu. Jadi kalau misalnya suplemen itu mengandung kalori yang cukup, ya tentu akan bisa menggantikan. Nah, kalau soal apakah nasi, gandum itu kan hanya apa namanya? Ya kebiasaan kita ya, karena orang Timur Tengah nggak makan nasi, lebih ke gandum kali ya, nah, atau misalnya yang cenderung makan jagung gitu kan. Jadi itu daerah-daerah sebenarnya. Tapi yang intinya adalah kandungannya apa. Kalau suplemen itu bisa menggantikan ya tentu akan bisa terpenuhi kebutuhan tubuh. Nah, cuma persoalannya sekarang itu apakah suplemen dan sebagainya itu menggunakan zat-zat yang meracuni tubuh. Contohnya zat pengamet, gitu kan, pewarna dan sebagainya. Nah, yang beresiko terhadap kerusakan organ kita sendiri. Kita melihat bahwa kasus penyakit jantung, penyakit ginjal dan sebagainya meningkat. Nah, itu biasanya ya terkait dengan zat-zat yang meracuni tubuh itu sendiri, toksik terhadap tubuh kita. Nah, makanya perlu hati-hati juga memilih suplemen. Semuanya akan berkata sehat, gitu kan? Nah, karena namanya orang jualan ya. Ini nomor satu semua, nggak ada nomor
0: betul,
3: duanya.
0: Betul, betul, setuju. Tiada
3: ya,
0: duanya.
3: Pak Dedi lebih paham lah itu, karena beliau yang mengkaji kandungan-kandungan obat itu.
0: Iya, benar, benar, benar. Oke, ini kandungan obat nih, emang Pak Dedi nih yang pakarnya nih ya. Pak Dedi, maksudnya melihat beredar suplemen yang banyak ya, di masyarakat ya, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melihat komposisinya yang benar-benar suplemen yang tidak berlebihan oleh tubuh seseorang gitu pada umumnya ya Pak Dedi?
2: Halo,
0: ya, halo.
2: Putus tadi, saya nggak tuh jaringan saya atau apa, boleh diulang?
0: Oke, baik. Ini peredaran ini masyarakat yang tadi kita sempat spill di awal, kan ini beredar ya di marketplace ya, suplemen, orang jualan, bagus ini bla bla bla bla begitu ya. Nah, mungkin edukasi untuk masyarakat nih Pak Dedi, memilih suplemen yang benar-benar memang dibutuhkan oleh tubuh untuk masyarakat umum, itu apa kuncinya Pak Dedi?
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Lydia. Ya, memang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Rendra tadi ya, tubuh kita itu sudah diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk melakukan kompensasi ya. Nah, cuman kemampuan kompensasi itu kadang-kadang terganggu ya, karena kesibukan kita bekerja, katakanlah kita kerja berat misalnya, nah, kita perlu energi yang lebih banyak daripada orang yang tidak bekerja, ya. Dan kemudian kalau misalnya orang yang sakit, habis sakit, dia perlu energi untuk pemulihan kembali seperti kesehatannya seperti sedia kala. Nah, jadi oleh karena itu, menurut hemat saya tidak ada yang berlaku global gitu. Yang berlaku global itu adalah makan berkualitas tadi, makan bergizi. Ya, dengan nutrisi, variasi nutrisi yang lengkap, kemudian olahraga yang mencukupi, kemudian minum yang banyak, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu sebetulnya. Tapi kalau sudah sampai pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya, kalau kita misalnya habis bekerja berat, energi kita terkuras, kita perlu asupan protein, asupan karbohidrat atau protein yang mungkin barangkali lebih daripada pada biasa dibandingkan kalau kita tidak habis melakukan olahraga misalnya. Kadang-kadang kan ada orang Bu ya, dia habis main badminton sampai 3 kali 4 kali set ya, sampai set sampai 5 set ya, itu kan tentu menguras tenaga yang cukup besar ya. Betul. Nah, ketika itu kita perlu segera untuk memberikan energi tambahan ya, kemudian mungkin juga protein-proteinnya ya. Nah, cuman kalau bisa itu tadi yang alami tadi, yang tidak ada pengawetnya, tidak ada pewarnanya, tidak ada penyedapnya misalnya ya, dan lain-lain senyawa yang ditambahkan ke dalam makanan-makanan junk food atau makanan-makanan yang diawetkan begitu.
0: Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita ya, Bapak-bapak. Izin ini dulu, baca dulu pertanyaannya ya. Dari Ibu Anita di Balai Baru, katanya gini, anak saya sulit makan sayur dan buah, apakah kebutuhan gizinya dapat digantikan dengan suplemen ataupun vitamin? Nah, ini boleh nanti kita mintakan ke kedua narasumber kita ya. Pak, ini Pak Dedi dulu boleh, silakan Pak Dedi.
2: Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Iya, sebetulnya ada masalah ini masalah pendekatan sebetulnya. Pendekatan kepada anak ya. Idealnya kita yang alami lah. Buah-buahan, sayur-sayuran, ya makanan-makanan yang alami semua. Kalau anak kita misalnya bermasalah, perlu pendekatan. Ya sebetulnya banyak itu latihan-latihan, pendekatan-pendekatan untuk anak ini supaya dia dia dia mau memakan makanan yang alami ini. Ya ada latihan-latihannya, orang gizi itu tahu itu ya. Dan ada pelatihan-pelatihannya juga, pendekatan-pendekatan psikologi kepada anaknya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, ketika anaknya sudah mengurangi malnutrisi, maka pada kondisi itu baru perlu kita kita tambahkan makanan-makanan atau vitamin-vitamin tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Makanya di sini judgement dari klinisi perlu apa yang kurang pada anak ini, apa masalah anak ini, ya atau kita secara umum lah, dan kemudian apa kebutuhan-kebutuhan yang harus ditambahkan, ya terkait dengan mineral-mineral, baik mineral-mineral mayor maupun mineral-mineral yang minor yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi harus ada dalam tubuh kita. Saya kira.
0: Oke, baik Pak Rendra, ada tambahan dokter?
3: Terkait. Ya, jadi kalau terkait apa namanya anak yang sulit makan sayur dan sebagainya itu kan perilaku ya. Jadi tugas utamanya bagaimana membiasakan anak mau ya. Supaya dia menjadi natural alami. Ya. Kalau ke obat-obat ya yang namanya obat ya pastilah ada olahan dan sebagainya yang sebenarnya tidak terlalu bagus juga kadang-kadang ya. Nah, tapi di makanan itu sebenarnya kandungan kalaulah kita makan nasi ya. Di dalam nasi itu kan tidak 100% karbohidrat juga. Ada juga kandungan vitaminnya di dalamnya. Jadi kalau dari kita sebenarnya kalau ingin suplemen ya dideteksi dulu, diperiksa dulu apakah memang mungkin vitamin C-nya rendah atau vitamin D-nya yang rendah. Ketika terdeteksi baru kita kasih solusi. Tapi kalau misalnya nggak mau makan sayur lalu kita kasih bergantung kepada suplemen ya nggak pas juga menurut saya.
0: Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan masyarakat kita ya, Pak Dedi dan juga Dr. Indra. Sekarang kita break sejenak dulu, nanti kita kembali lagi ya di Dialog Indonesia Sehat pagi hari ini.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita dikenal dengan hilirisasi.
10: Wih, serius sekali. Baca apa tuh?
9: Sahabatku. Ini nih, lagi baca tentang apa itu hilirisasi.
10: Memang apa?
9: Nih, baca sendiri aja deh.
10: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
9: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk, misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
5: Iya betul. Terus apalagi contohnya?
9: Cari sendiri deh.
5: Wi, Dewi, tunggu Wi.
11: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih di Indonesia Sehat dengan tema hari ini adalah apakah hidup sehat saja cukup? Kapan suplemen dibutuhkan oleh tubuh? Ya, masih dengan dua narasumber kita, ada APT Dedi Almasdi dan juga Dr. Muhammad Riendra ya. Oke, Dr. Riendra. Nah, ini kalau mengonsumsi suplemen dalam jangka panjang itu bisa nggak sih menimbulkan dampak tertentu bagi kesehatan tubuh seseorang?
3: Oh ya, jadi kalau dalam jangka panjang tentu balik lagi ke kondisi tubuh. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, lalu kita tetap mengkonsumsi suplemen, tentu akan terjadi kondisi berlebihan ya. Nah, itu dampaknya tidak bagus juga, bisa merusak hati, bisa merusak ginjal dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak menganjurkan mengkonsumsi suplemen dalam jangka panjang, semuanya itu hanya tambahan yang dibutuhkan ketika tubuh kita perlu, itu aja.
2: Okay. Tapi sebenarnya sebaiknya masyarakat itu konsultasi ke dokter dulu nggak sih, Dok, untuk mengkonsumsi suplemen biar maksudnya yang cocok atau yang memang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh.
3: Ya, untuk mendiagnostiknya tentu konsultasi dengan dokter dulu ya. Cuma kan persoalannya kebiasaan masyarakat kita tidak seperti itu.
2: Betul. Nah,
3: mereka lebih percaya media yang muncul di TV walaupun itu iklannya. Apalagi yang mengiklankan orang terkenal gitu kan.
2: Iya, betul. Orang yang
3: masalahnya yang lagi sekarang itu udah pakai AI. Jadi kadang-kadang ya entah benar entah tidak juga yang yang bersangkutan bicara begitu kan. Jadi menyesatkan sebenarnya promosi yang tidak pas lah ya untuk masyarakat. Ini sistem edukasi yang kurang cocok lah buat masyarakat, karena masyarakat kita mudah percaya.
2: Betul, dengan iklannya apalagi ya. Mungkin sekarang misalkan ibu-ibu lagi sakit apa lutut misal, datang ya. Iklan langsung beli gitu ya, Dok ya.
3: Ya,
2: kebanyakan seperti itu. Oke deh, baik. Jadi kalau dari kita nih, dari masyarakat awam sendiri nih, Dok, bagaimana cara membedakan gejala sebenarnya kekurangan nutrisi ya dengan gejala penyakit tertentu? Ini kadang dikait-kaitkan apalagi dengan ya tadi media yang banyak bisa dibaca, bisa didengar gitu, Dok.
3: Ya, jadi kan sebenarnya kalau kekurangan itu gejalanya umum ya. Lelah atau mungkin ngantuk aja dan sebagainya, itu bisa menjadi gejala. Makanya kalau mau pasti kenapanya tentu kita periksakan dulu. Biasanya banyak tools lah sekarang untuk memeriksa kesehatan ini sehingga nanti bisa kita tegakkan ini ada penyakit. atau ini memang ada kekurangan vitamin atau mungkin kekurangan mineral. Jadi perlu diperiksakan dulu. Jadi menurut saya sih patokannya tetap ke situ ya, supaya tubuh kita tidak overdosis juga gitu kan. Nah, nanti resikonya itu lebih berat lagi kalau seandainya ya ada apa namanya kerusakan hati, kerusakan ginjal, nah, tentu ada yang cuci darah dan sebagainya. Nah, itu perlu kita cegah dari awal.
2: Oke, baik. Kita ke WhatsApp lagi karena sudah ada yang bertanya juga. Saya Budi. Nah, saya punya pekerjaan yang menjadikan tidur saya terlalu larut atau mungkin tidak tidur semalaman. Nah, apakah saya membutuhkan suplemen untuk bisa mengatasi dampak dari kurang tidur yang saya lakukan sehari-hari gitu. Ini boleh kita balik ke dua-duanya lagi deh. Tapi kita ke Pak Dedi deh ya. Ini gimana Pak Dedi? Mungkin kayak profesinya memang ini ya, mungkin bisa jadi satpam atau mungkin nakes, dokter juga gitu ya. Banyak tuh. Gimana nih, Pak?
4: Ya, baik ya. Memang kadang-kadang ya idealnya itu kan kita itu kalau dalam dalam Al-Qur'an itu kan Bu ya, siang itu untuk mencari pencarian, malam untuk istirahat ya. Artinya secara alami Allah sudah menjadikan untuk istirahat malam ya. Tapi kan kadang-kadang memang kondisi tidak memungkinkan ya. Kadang-kadang perawat misalnya, satpam misalnya kan, yang kemudian dokter juga, apalagi kayak dokter Rendra ini ya, kalau datang panggilan bedah jam berapapun dia harus harus
2: siap
4: harus ready, harus siap itu untuk melakukan pembedahan gitu kan ya. Nah, sehingga tentunya kekurangan-kekurangan itu harus kita ganti, idealnya kita ganti lagi.

0: kompensasi dengan demikian, ya.
1: Yeah.
0: Cuman tinggal lagi kita menggantinya saja, ya. Kalau tidak ada kata lain, ya, kalau tidak ada masalah lain seperti yang dikatakan oleh Dr. Hendra tadi. Nah, kalau ada masalah lain, ya, baru perlu kita lihat betul apa konsultasi ke dokter, apa masalahnya, baru kita carikan oleh dokter solusinya. Cuma secara umum kan kalau di negara-negara maju itu kan ada namanya suamedikasi. Nah, suamedikasi itu juga bisa berdasarkan, artinya apa? Suamedikasi itu adalah masyarakat melakukan sendiri penanganan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang ini juga sering salah.
1: Iya.
0: Makanya makanya perlu konsultasi kepada tenaga ahli atau tenaga kesehatan. Nah, dalam konteks ini yang paling dekat ke masyarakat itu adalah apoteker-apoteker yang ada di apotek. Nah, nanti apoteker-apoteker akan merekomendasikan apakah bisa ditangani dengan obat-obat yang kita kategorikan obat bebas atau obat bebas terbatas tadi, atau suplemen-suplemen tertentu, atau perlu direkomendasikan untuk cek secara lebih spesifik, lebih mendalam dengan tenaga medis, tenaga kedokteran, tenaga medis. Saya kira begitu.
1: Baik-baik. Dokter Rendra, ada tanggapan juga dengan ini pertanyaan dari Pak Budi tadi?
2: Ya, terima kasih Pak Budi. Mohon maaf, saya nggak tahu nih pekerjaannya apa ya.
1: Iya, nggak
2: tapi
1: disebutin
2: kalau
1: juga.
2: Kalau pekerjaan formal biasanya membatasi bekerja itu 8 jam sehari ya. Banyak biasanya jam kerja itu 40 jam seminggu kan gitu. Nah, artinya tentu pekerjaan sepanjang hari atau melewati malam itu ya kalau saya sih melihat lebih cenderung ini ya keputusan sendiri ya. Nah, artinya sebenarnya Pak Budi bisa mengatur sendiri jam kerjanya supaya sesuai. Kenapa saya katakan demikian? Saya kembali lagi nih homeostasis nih. Jadi tubuh kita itu ada namanya irama sirkadian, di mana apa? Ya ada jam-jamnya gitu kan. Jadi jam malam itu adalah waktunya tidur. Jadi ketika tubuh kita butuh tidur ya silahkan tidur, supaya fungsi organ kita juga berjalan dengan normal. Nah, tapi kalau seandainya ini tidak kita laksanakan, pasti berdampak. Nah, saya pengalaman itu. Saya dulu tamat pendidikan ya Pak Deddy, lagi semangatnya operasi sampai jam 2, jam 3. Dalam beberapa lama tensi saya naik. Jadi sekarang saya membatasi diri kalau tidak emergency betul, artinya ketika operasinya terencana, saya usahakan ya jam 10 itu sudah selesai. Setelah itu saya istirahat. Jadi tubuh kita itu butuh istirahat. Jangan diabaikan supaya fungsi organ kita tetap normal. Jadi apa namanya? Ya jangan terlalu cepat berpikir tentang suplemen ya. Diatur dulu tubuh kita, karena Nabi pun mengatakan begitu. Nah, malam itu waktu istirahat ya, habis sisa istirahat, nanti bangun jam 2, jam 3 nggak apa-apa pada dia. Nah, tapi kalau misalnya begadang sampai pagi ya pasti irama tubuhnya yang terganggu, pasti ada yang akan sakit ya, barangkali.
1: Terima kasih Dokter Hendra. Tadi udah telepon ya, yang mau telepon silakan ya, masih diterima ya teleponnya di 0751812878. Nah, kita terima deh. Assalamualaikum, Prof. Satu, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Lydia.
1: Iya, ada Oma Nur di Simpang Gia. Oke, Oma Nur, ada yang mau ditanyakan?
3: Ya banget.
1: Boleh.
3: Ini mau ditanyakan Pak Dokter atau narasumbernya itu. Seperti Oma kan umurnya udah 73 tahun. Jadi sekarang makannya dikit sekali. Kadang satu sendok nasi itu aja ya. Sendok nasi lah, bukan sendok makan kan. Itu aja udah nggak ada selera aja gitu kan. Kadang-kadang sekali sehari apa aja sambalnya nggak nafsu gitu. Jadi gimana caranya kita biasa biasa badan kita tuh kuat, apa atau minum vitamin atau minum susu udah susunya Interasol. Jadi selain itu apa yang mau untuk menambah energi gitu.

0: Pak Dokter atau Pak Narasi. Terima kasih ya Lydia.
1: Sama-sama Oma. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih ada Oma Nur ya, Dokter Rendra juga ya. Pak Dedi ya. Beliau sudah 73 tahun, makan itu sedikit sekali, satu centong nasi gitu ya. Nafsu makannya tidak terlalu baik juga. Nah gimana caranya biar tenaganya bisa tetap ada gitu dok? Boleh Dokter Rendra dulu dok?
2: Ya, jadi memang ketika bertambah umur biasanya ada kecenderungan ya lansia itu seleranya berkurang ya.
1: Yeah.
2: Jadi banyak lansia yang kita ini selalu nggak bisa lah dok.
1: Okay.
2: Jadi dari kita sebenarnya targetnya kan adalah porsi ya.
1: Mm-hmm.
2: Targetnya adalah porsi, bukan berapa jumlahnya. Mm-hmm. Artinya.
1: Mm-hmm.
2: Ya, makan 3 kali sehari itu kan kebiasaan juga. Kalau dengan 3 kali sehari tidak terpenuhi karena setiap kali makan hanya sedikit gitu ya. Ya jadikan 4 kali, jadikan 5 kali.
1: Okay.
2: Jadi sering walaupun hanya sedikit-sedikit, maka target porsinya akan tercapai. Jadi menurut saya seperti itu Bu. Kita polanya yang kita atur. Nah, dari 3 kali sehari ya jadikanlah 5 kali sehari supaya kebutuhan tubuhnya tercukupi.
1: Oke, baik.
2: Barangkali, ya.
1: Terima kasih dokter. Ada tambahan Pak Didi?
3: Ya betul Bu Lydia, Bu tadi Bu apa ya yang
1: Oma Nur.
3: Pak Oma Nur ya.
1: Yeah.
3: Sebetulnya kan kita makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita.
1: Ya. Yeah.
3: Nah, kebutuhan tubuh itu kan bervariasi antara anak yang baru tumbuh, antara pekerja berat, kemudian orang yang sudah lansia gitu kan. Nah, itu bervariasi. Kalau misalnya dia makan Ibu Nur, Oma Nur, misalnya makannya sedikit tapi dari segi fisik tidak masalah, ya saya kira itu oke-oke saja gitu kan. Nah, karena memang secara fisiologis seperti dikatakan oleh Dr. Rendra tadi, makin berumur kita, makin tua kita, makin lansia kita, kebutuhan energi kita tidak semasif ketika kita masih bekerja berat begitu. Nah, jadi itu. Tapi kalau sudah ada masalah dengan makan sedikit kemudian muncul masalah, nah itu perlu kita koreksi ya. Kita usahakan dulu secara mandiri ya dengan memperbanyak modelnya atau resepnya gitu kan.
1: Yeah.
3: Nggak suka rendang goreng lah, nggak suka goreng gulai lah, kalau nggak gulai gulai yang lain lah gitu kan.
1: Yeah.
3: Sama lah misalnya begitu kan.
1: Yep,
3: supaya selera kita muncul.
1: Yep.
3: Ya.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kalau apa yang kita sudah lakukan itu juga tidak memberikan dampak, maka saya kira itu perlu kita konsultasikan kepada ahli gizinya atau ke ahli medisnya, saya kira begitu.
1: Oke, terima kasih Pak Dedi. Ini pertanyaan terakhir sepertinya ya di program kita ini ya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dokter, apa beda suplemen sama vitamin? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi lansia yang sudah di atas 70 tahun, vitamin atau suplemen apa yang diperbolehkan? Dari Ajo Iwan di Padang. Gitu. Dokter, apa beda suplemen sama vitamin, dokter? Tadi di awal sudah dibicarakan ya. Mungkin singkat saja boleh dokter?
2: Ya.
1: Singkat saja boleh jawabannya tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi juga di awal ya, beda suplemen sama vitamin ya. Sebenarnya ya.
2: Kenapa?
1: Tadi beda
2: ya,
1: suplemen.
2: Suplemen itu bukan hanya vitamin kan?
1: Ya, gitu. Betul.
2: Banyak hal ya, termasuk zat besi gitu kan. Itu bagian dari suplemen walaupun bukan vitamin.
1: Oke, baik. Nah ini bagi lansia yang sudah di atas 70 tahun, vitamin atau suplemen apa yang diperbolehkan?
2: Saya terus terang tidak concern ke itu ya Ibu, karena memang kajian saya seperti yang saya sampaikan di awal, tubuh kita ini punya regulasi otomatis. Nah, ketika kebutuhan kita tercukupi, tidak perlu suplemen.
1: Okay.
2: Nah, makanya yang paling penting adalah gizi seimbang.
1: Tuh.
2: Nah, bagaimana kita tetap mengkonsumsi apa namanya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga apa kebutuhan tubuh itu terpenuhi dengan baik, tidak perlu suplemen gitu. Saya termasuk orang yang jarang mengkonsumsi suplemen, bahkan nyaris tidak pernah ya, meskipun mungkin saya sampai kerja sampai malam segala macam ya, saya tidak ada minum apapun suplemen ya,
1: Makan.
2: hanya makan rutin nasi, ada lauknya, ada sayurnya gitu kan, makan buah juga. Nah, sekarang agak rajin minum kopi.
1: Oke, ngopi baik. Oke, okay. Terima kasih dokter. Nah, ini dijawab juga nih sama Pak Dedi. Silakan Pak Dedi ya.
3: Ya, ya baik ya. Saya sependapat dengan Pak Dokter Indra tadi ya. Cuman saya ingin tambahkan satu hal lagi ya dari aspek kefarmasian ya, bahwa senyawa atau suplemen ya. Tadi kan suplemen apa dengan vitamin ya?
1: Iya, betul.
3: Vitamin itu adalah suplemen pada kondisi tertentu, tapi bisa jadi obat pada kondisi yang lain. Nah, jadi begitu ya. Contohnya misalnya pada pasien TB misalnya, nah, vitamin dia perlu tambahan vitamin B untuk supaya mengatasi efek samping dari obat-obat yang ditimbulkan oleh obat TB-nya gitu. Jadi penamaan suplemen itu ketika dia hanya sebagai tambahan, tapi ketika dia memang secara klinis memerlukan, dia menjadi obat jadinya. Kayak gitu. Nah, kemudian perlu juga kita pahami bahwa dari suplemen-suplemen ini atau khususnya vitamin, ada vitamin yang larut dalam air. Ada vitamin yang tidak larut dalam air. Nah, vitamin-vitamin yang larut dalam air ini kalau dia melebihi kebutuhan kita, kita dia bisa dikeluarkan melalui urin kita atau keringat. Nah, cuman hati-hati juga nanti vitamin yang bisa merusak ginjal karena nanti dikeluarkan dengan ginjal gitu kan. Nah, vitamin-vitamin yang tidak larut air ini dia akan terakumulasi dalam tubuh. Nah, ya seperti yang larut air itu seperti B, C ya. Tapi yang tidak larut air itu seperti A, D, E, K itu kan akan terakumulasi dalam tubuh sehingga kalau jumlah yang begitu banyak dia akan menimbulkan problem juga bagi tubuh kita. Karena dia tidak diekskresikan sebagaimana semasif vitamin-vitamin yang larut air tadi. Nah, itu harus menjadi perhatian kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu pemirsa semua, kalau ingin menggunakan suplemen atau apa ya silakanlah tanyakan kepada tenaga kesehatan, tanyakan ke dokter atau kepada apoteker di apotik ya, karena memang pemerintah membuat regulasi bahwasanya apoteker itu wajib di apotik itu tujuannya sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang masyarakat tidak ada yang bertanya detail dan apotekernya juga kadang-kadang ada juga. Yang kota saya nih, saya sering terus juga mengingatkan ya, untuk memberikan informasi yang detail kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi. Dan kita mintakan juga nih untuk yang terakhir ya, closing statement dari dua narasumber kita atau kesimpulan dari obrolan kita tadi ya. Kita mintakan ke Dokter Yandra dulu, silakan dokter.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Lydia. Jadi dengan dari pembicaraan kita tadi, dari saya ya. Mari kita laksanakan pola hidup bersih dan sehat dengan apa namanya mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, apakah perlu suplemen? Ya, menurut saya selagi kebutuhan tubuh kita terpenuhi, tidak perlu. Demikian saja. Terima kasih.
1: Terima kasih, dokter. Pak Dedi, silakan. Ya.
3: Baik ya, kalau Bu Lydia ya, pemirsa semua, kalau di para sastrawan tuh ada yang ngomong begini, tidak ada mawar yang tidak berduri katanya, kecuali ke mawar plastik buat di mawar plastik sintetis ya, tidak ada mawar yang tidak berduri katanya. Nah, bagi kami
2: saya baru
3: orang-orang
2: tahu juga farmasi, nih, Pak Deli jadi
1: asik.
3: Orang obat-obatan, tidak ada obat yang tidak ada efek samping.
1: Oke.
3: Tidak ada obat yang tidak ada samping. Semua obat punya efek samping, tergantung lagi besarnya efek samping itu. Makanya ada obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas itu pengklasifikasian itu adalah berdasarkan efek samping yang ditimbulkannya itu. Ya. Jadi oleh karena itu kalau Bapak Ibu akan menggunakan obat, ya kalau tanya obat, kalau pengen obat tanya konsultasi kepada apoteker di apotek ya.
1: Oke.
3: Sehingga penggunaan obat jadi rasional dan tepat. Ya.
1: Oke, baik ya. Semoga edukasi ini bisa sampai ke masyarakat kita ya, nambah lagi ilmunya biar tidak sembarangan juga konsumsi obat, vitamin ataupun suplemen ya, begitu. Terima kasih Pak Dedi, Dr. Yendra.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Indonesia Sehat edisi 31 Juli 2026 ya. Sampai jumpa lagi di program Indonesia Sehat selanjutnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi para próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Good state between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on state head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama kesadaran, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, cuaca Kota Padang hari ini cerah banget ya. Langit biru, awan putih, ini beneran ya. Bukan hanya lirik lagi, lirik lagu, tapi beneran ya, yang terlihat dari studio Pro 1, langitnya biru, awannya putih ya. Ada beberapa kendaraan yang lewat di Jalan Tan Malaka. Oke. Untuk Anda juga ya yang masih beraktivitas di siang hari ini, ntar lagi pada istirahat. Karena untuk umat muslim ya akan melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini di pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan hiburan dan informasi untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id, serta yang mendengarkan juga dari pemancar rilis kita yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Oke, pendengar, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan seorang pilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia, Muhammad Saufi bin Othman, sebagai tersangka. Pilot maskapai asing ini diduga menyelundupkan 26 kg narkotika jenis ekstasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, jika tersangka telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 113 ayat 2 jungto pasal 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsider sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Informasi ini bisa lebih lengkap Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pinter anak mama.
1: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kusatu.
1: Kilas Info.

0: Pendengar, tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Syattariyah di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir, dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada saat acara pembukaan mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat berziarah ke makam ulama besar tersebut. Jelaskan oleh Bupati, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen terus melakukan pembenahan kawasan kompleks makam Syekh Burhanuddin agar semakin nyaman bagi para peziarah. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila Pro 1.

0: fantastik ini.
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Apa nih menu makan siangnya hari ini? Ada yang lagi masak-masak. Ini ada ide ya untuk Anda, ikan bakar tapi homemade, rumahan ya. Yang dipanggang itu di tempat panggangan tapi bukan pakai bara, di atas kompor aja ya. Jadi memasak ikan dengan grill ini ya, grill pan, itu jadi pilihan banyak orang karena simple, praktis gitu. Selain gak memerlukan arang, alat ini juga bisa mudah digunakan di dapur rumah sehingga cocok untuk menyajikan hidangan sehat bagi keluarga. Salah satu kunci utama memanggang ikan menggunakan grill pan ini adalah memastikan permukaannya itu benar-benar panas sebelum ikan diletakkan. Panaskan grill pan selama sekitar 3 hingga 5 menit dengan api sedang agar panas tersebut merata. Nah, jadi cara ini mampu membantu kulit ikan lebih cepat mengering sehingga tidak mudah menempel pada permukaan panggangan. Sebelum mulai memanggang, olesi dulu permukaan grill dengan sedikit minyak ya, menggunakan kuas ataupun tisu dapur. Jumlah minyak gak perlu banyak, cukup tipis saja untuk membentuk lapisan pelindung antara ikan dan permukaan pan. Selain itu pendengar, ikan yang telah dibumbui juga bisa diolesi sedikit minyak agar kulitnya tetap lembab selama proses pemanggangan. Pemilihan tingkat panas ini juga bisa berpengaruh ya terhadap hasil akhir. Menggunakan api kecil, ini sangat disarankan sekali. Panas yang stabil akan membuat ikan matang secara perlahan dan menghasilkan tekstur yang lembut dengan kulit yang renyah. Wow, jadi lapar.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini ya. Hormati informasi waktu sholat zuhur ataupun sholat Jumat ya, hari ini adalah pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung mendengarkan kumandang azan sholat zuhur ataupun sholat Jumat untuk hari ini bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Apa? Enak ya jadi kamu?
4: Pasti.

0: Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sekarang kita nih ke tahap transisi ya, dengan adanya bantuan skema penganggaran dari TKD sendiri, Banpres.
3: Jadi kalau informasi saat ini kita sudah berhasil mendaftarkan sebanyak 83.000 KK.
1: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025. Saat ini tercatat 83.000 KK di Kota Padang yang telah mendaftar perlindungan sosial. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Lydia Permata. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025. Pemulihan dilakukan melalui dukungan dana transfer ke daerah atau TKD, bantuan Presiden serta instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 guna mendukung swasembada pangan. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu mulai memasuki tahap rehabilitasi permanen. Pengelola sumber daya air Ahli Madya Provinsi Sumatera Barat, Andi Ikhwan, pada RRI pagi tadi mengatakan, penanganan dilakukan melalui dukungan dana transfer ke daerah atau TKD, bantuan Presiden, serta instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
2: Pokoknya air masuk lu ke sawah. Nah sekarang alhamdulillah air sudah mulai masuk. Kan sekarang kita nih ke tahap transisi ya, dengan adanya bantuan skema penganggaran dari TKD sendiri, Banpres, malah sekarang ini pemerintah juga menurunkan melalui Impres nomor 2 melalui Sipuri ya, formasi pengusulan irigasi ini, kita mendapat juga dana tambahan khusus untuk penanggulangan bencana ini.
4: Andi menjelaskan, bencana hidrometeorologi menyebabkan banyak bendung dan jaringan irigasi rusak, termasuk di kawasan Gunung Nago dan Batang Air Dingin, Kota Padang. Akibatnya aliran air ke sawah sempat terputus dan sejumlah sumur warga mengalami penurunan debit hingga menyebabkan kekeringan. Andi menambahkan, pada masa tanggap darurat pemerintah memprioritaskan agar aliran air kembali masuk ke lahan pertanian. Saat ini penanganan telah memasuki tahap transisi menuju rehabilitasi permanen melalui dukungan TKD, bantuan Presiden, serta tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Berdasar data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, total terdapat 656 daerah irigasi di Sumatera Barat yang terdampak dengan luas sawah mencapai 56.900 hektar. Khusus kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tercatat 23 daerah irigasi terdampak dengan luas 12.200 hektar dengan usulan anggaran rehabilitasi mencapai Rp241 miliar. Dodi Istio melaporkan.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Padang mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan hunian tetap Huntap Mandiri Batu Busua. Penyelesaian sarana dan prasarana tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan hunian yang aman, nyaman, dan layak bagi korban bencana hidrometeorologi. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Hunian yang dibangun ini akan kita ciptakan sebagai hunian yang memang nyaman.
6: Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadianto kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, pembangunan Huntap Mandiri Batu Busua merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 10 unit rumah dibangun melalui dukungan Kadin, BUMN, BUMD, serta tokoh masyarakat. Sedangkan Pemko Padang bertanggung jawab menyiapkan seluruh infrastruktur penunjangnya. Tri menjelaskan infrastruktur pendukung seperti penyediaan air bersih menjadi prioritas utama karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang menempati kawasan tersebut. Selain penyediaan air bersih, Pemko Padang juga akan melengkapi pembangunan jalan lingkungan, taman kawasan, serta saluran drainase. Hal dimaksud guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih aman dan nyaman serta bebas genangan.
5: Artinya ketersediaan airnya juga tercukupi, listriknya, jalannya, drainasenya, dan sebagainya harus kita bangun sebaik mungkin.
6: Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadianto menyampaikan, selain itu peningkatan akses menuju kawasan juga menjadi perhatian. Selain membangun jalan di dalam kawasan Huntap, Pemko Padang akan melakukan betonisasi jalan utama agar akses keluar masuk menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Tri menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur pendukung selesai paling lambat Oktober mendatang, sehingga kawasan Huntap dapat segera dihuni. Penyelesaian seluruh fasilitas pendukung menjadi syarat penting agar masyarakat dapat menempati rumah dengan kondisi yang representatif. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang terus mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital melalui portal Perlinsos. Saat ini tercatat 83 ribu KK yang mendaftar di portal Perlinsos. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital melalui portal Perlinsos. Program ini menjadi persiapan menuju penerapan penuh sistem digital pada tahun 2027. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri mengatakan, percepatan pendaftaran dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan penguatan jaringan agen hingga tingkat kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan.
3: Jadi kalau informasi saat ini kita sudah berhasil mendaftarkan sebanyak 83 ribu KK.
4: Saiful Andri menambahkan, digitalisasi pendataan dilakukan untuk meningkatkan akurasi, mencegah data ganda, dan mempercepat verifikasi penerima bantuan. Dinas Sosial juga menerapkan strategi jemput bola melalui jaringan agen di kelurahan, RW, pendamping PKH, TKSK, dan Smart Surau agar tidak ada warga yang tertinggal. Dodi Istio melaporkan.
1: Sebanyak 34 orang putra-putri terbaik Kabupaten Padang Pariaman siap untuk mengikuti pendidikan dasar dan pelatihan calon anggota Paskibraka Kabupaten Padang Pariaman. Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan di halaman kantor Bupati setempat kemarin berpesan agar seluruh calon anggota Paskibraka untuk mengikuti setiap proses latihan dengan disiplin, penuh tanggung jawab, menjaga kondisi kesehatannya. Selain itu, Bupati juga berharap peserta untuk dapat menanamkan nilai-nilai nasionalis, integritas, dan semangat pantang menyerah.
7: Ananda calon anggota Paskibraka yang saya bangga. Menjadi anggota Paskibraka tentunya sebuah kebanggaan sekaligus mengandung tanggung jawab yang besar. Apalagi Ananda merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan integritas bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan para pahlawan dari pendiri bangsa.
1: Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz berharap seluruh para putra-putri terbaik Padang Pariaman mampu menjalankan amanah sebagai pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Setelah 8 tahun tidak digelar, Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 diyakini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga daerah. Hal dimaksud untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Ini tentu event yang sangat ditunggu, dinantikan. Memang kita sudah 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan Porprov, terakhir 2018.
6: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan dimaksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Ajang ini kembali dilaksanakan usai penyelenggaraan terakhir pada 2018 lalu. Hamdanus mengungkapkan vakumnya Porprov selama 3 kali penyelenggaraan berdampak terhadap menurunnya prestasi olahraga Sumatera Barat di tingkat nasional. Tercatat pada PON Papua 2021, Sumatera Barat berada di peringkat ke-15 dengan raihan 8 medali emas. Sementara pada PON Aceh Sumut 2024 turun ke peringkat ke-24 dengan hanya 5 medali emas. Ia berharap dengan digelarnya kembali Porprov pada tahun ini, capaian saat PON 2028 mendatang bisa lebih baik. Targetnya meraih 20 medali emas sekaligus masuk 10 besar nasional.
8: Tahunnya sudah 8 tahun, sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Tentu tidak terlaksananya Porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15, sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas.
6: Sementara itu, Sekretaris Pengurus Daerah Hapkido Sumatera Barat, Yonderi Kata, menyatakan kesiapan mendukung target peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Cabang olahraga yang mulai berkembang di Sumatera Barat sejak 2017 tersebut, kini telah memiliki 33 dojang yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.
9: Kami berdiri 2017 sampai sekarang, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daerah maupun nasional dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Mungkin berkat prestasi kami itulah kami bisa sekarang dipandang suatu cabur yang memiliki potensi untuk memberikan prestasi terbaik untuk olahraga Sumatera Barat.
6: Yonderi Kata menambahkan, Porprov tidak hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, namun merupakan puncak dari proses pembinaan atlet yang dilakukan di daerah. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025. Saat ini tercatat 83.000 kakak di Kota Padang yang telah mendaftar perlindungan sosial. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: terus satu kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya pendengar opsi 100% Indonesia. Untuk kalian yang ingin ikutan ya, request lagu Indonesia silakan aja ke 812878 atau di 0811 666 6975. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia, selamat siang Kak Lydia.
0: Selamat siang juga Uncle Gazi, udah pulang ya Jumatan ya.
1: Alhamdulillah, udah Kak.
0: Sudah
1: Kak pulang. Kak Lydianya sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Uncle Gazi gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga, sudah maksi?
1: Udah dong.
0: Udah dong, oh maksi dulu baru sholat Jumat.
1: Iya, tadi maksi dulu baru pergi sholat Jumat.
0: Pakai apa makannya?
1: Tadi makannya pakai ikan, terus pakai ini.
0: Apa?
1: Ikannya ikan sape ya, Kak Lydia.
0: Ikan sape. Pakai ini pakai jaring?
1: Enggak, tadi enggak pakai jaring. Cuma pakai tahu, terus pakai ada pakai terong kan.
0: Oh iya. Yeah. Ikan sape yang kecil-kecil atau yang besar?
1: Agak yang besar enggak?
0: Oh ya, enggak besar. Oh iya iya iya. Kalau yang sambal buru-buru agak yang kecil-kecil ya.
1: Iya, kalau dibungkus pakai daun pisang bagus nih, Kak. Enak nih.
0: Wah, iya. Itu nasi tungkuih daun ya. Pakai telur bulat, pakai telur bulat itu.
1: Telur bulat, pakai sate, pakai jengkol.
0: Wow. Cabenya agak pedesan dikit. Nah,
1: iya,
0: itu wis.
1: Cabenya agak pedas atau agak dibanyakin dikit kan.
0: Iya, benar. Terus minyak-minyak cabenya itu yang bikin enak. Aduh, jadi ngiler.
1: Kalau selera orang Batu Sangkar udah tahu aja kita kan.
0: Oh iya, betul. Di situ juga banyak yang jual nasi tungkuih daun ya.
1: Iya, benar.
0: Oke deh, Uncle, ini baca dulu ya. Lagu-lagunya. Okay. Ada Dewi Dewi, Roman Picisan, Alexa Takkan Pernah Bisa, Krisdayanti Cobalah Untuk Setia, Peter Pan Tertinggalkan Waktu, Samson Tak Ada Tempat Seperti Surga, Mita Menghapus Yang Terukir, terus Jirox Cobalah Kau Mengerti, terus ada Afgan Kembali, Rio Febrian Jenuh, Firsa Basari Melawan Hati, Terry Sekedar Sahabat, Netral dan Elemen ya, Tendangan Halilintar, Domino Cinta Terakhir, Maudy Ayunda Kutunggu Kabarmu, Naf Dosa Apa, Winda Ketemukan Penggantinya, Viera Dengarkan Curhatku, Fagetos Saat Kau Pergi.
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Jirok enak deh Kak.
0: Jirok sih ya. Cobalah kamu ngerti. Cobalah kamu ngerti. Oke. Salamnya buat siapa? Silakan.
1: Kalau mau di Ayunda, itu buat Bang Hanafi aja kan.
0: Biasanya Harafi ya. Oke, oke. Okay. Lanjut salam, engkau.
1: Oke, okay, salamnya yang pertama datang sekali buatnya ibu sama ya, saya selalu panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya kali dia yang lagi tugas, saya selalu Kak, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Saya selalu buatnya kali dia.
0: Iya.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, siap selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, nggak lupa juga. Salam buatnya Oma Ayu, salam buatnya Pak Ilham, buatnya Ibu Cica. Salam buatnya Pak Anton, Pak Saf, salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam juga buatnya Bang Nafi, Fitro Uncuripo. Salam juga buatnya Bang Ali, buatnya Bang Cuti Kamame. Salam juga buatnya Kak Nata Shalila, salam buatnya Bang Firman. Salam buatnya Ayu Manise, salam buatnya Bang Aye, salam buatnya ini, buatnya Bang Winisio. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya yang lagi monitor Pos 1 Padang tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kali dia.
0: Oke.
1: Okay. Dia.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi lagi di Padang Panjang ya. Oke. Okay. Lanjut, telepon di 0751-812-878 atau di WhatsApp ya 0811-666-6975. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat Indonesia.
0: Kenapa?
2: Gak ada.
0: Jangan grogi dong.
2: Siapa bilang grogi kamu?
0: Kan nanya.
2: Nggak nanya. Jangan ditanya.
0: Nggak boleh nanya ya, udah. Dadah.
2: Apa kabar?
0: Kok nanya? Baik, baik. Udin gimana, Din?
3: Udah sehat.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, deh panas nggak di Tunggul Hitam?
2: banget
0: sama di sini. Berarti kita deket ya?
2: Enggak lah, Lidia aja di akuarium.
0: Apa? Di auditorium?
2: Di akuarium.
0: Oh, di akuarium. Iya nih, jadi ikan paus nih sekarang nih. Lagi di akuarium.
2: Dingin kan?
0: Iya sih. Iya benar sih. Yaudah sini lah.
2: Kalau bagian di luar emang panas.
0: Iya benar.
2: Tapi well, gak hatinya panas.
0: Iya dong.
2: Jangan sampai.
0: Gak boleh panas-panas hati ya. Hati harus benar, adem. Oke deh. Ini mau pilih lagu yang mana?
2: Naf tadi apa jodohnya?
0: Yang mana?
2: Naf.
0: Naf dosa apa?
2: Itu aja.
0: Oke deh. Salam ya.
2: Yang pertama untuk Lydia, semoga terkabar sehat selalu panjang, murah rezekinya, tetap semangat untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan
0: Angkel Gazi.
2: Angkel Gazi sama terakhirnya Karama Kameri. Ada Hanafi, ada Cudipo, ada Beza Hanum, ada Kak Wulan, ada siapa lagi? Kamu di sana itu ya?
0: Ya.
2: Ada Pak Anton kalau dengar ya, ada The Johnny kalau dengar juga. Untuk semuanya aja lah. Oh,
0: Kak Ika
2: di
0: Spotify 1. Oke deh, ditunggu.
2: Terima kasih Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana lagi di Tunggul Hitam, Tunggul Black. Assalamualaikum, Mamsi, selamat siang.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang juga Uncu Dipo di Solo, 6 suku kota Solo. Uncu, Uncu dari tadi ngapain aja Uncu?
4: Mencet-mencet nih.
0: Mencet-mencet. Udah gak capek-capek buat mencet ya Uncu? Baiklah, Uncu mau request lagu apa Uncu?
4: Kade sama Vera.
0: Kade sama Vera, pilih yang mana? Kade apa Vera?
4: Vera.
0: Vera aja? Oke deh, salamnya boleh.
4: Salam dan spesial untuk Umi. Yang mendengarkan suara kita berdua. Salam aja untuk semua-semua ya nih.
0: Siap, makasih Uncu.
4: Ya, makasih banyak. Nah, assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Ada 3 telepon, langsung deh kita dengerin ya. J-Rox, jobalah kamu ngerti. Naf, dosa apa. Terus ada Vira. Duh.

0: Halo. Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama gak ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang
1: ya.
0: Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrim yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi.

101. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kembali di Opsi ya. Masih ada kesempatan sebelum nanti ada cek fakta di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda semua yang ingin telepon silakan masih ditunggu di 0751-812878 atau di 0811-666-6975. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Widya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Widya Indonesia.
0: Hanafi di Rimbu Data ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, sebelumnya bergabung 10 tahun Mike Mohede.
0: Oh iya,
1: 10
0: tahun. 10 tahun ya. 2016. Ya. Oke deh. Terima kasih informasinya Hanafi. Hanafi request lagu Maudi ya.
1: Ya, okay. Single kelima dari album Oksigen 2018 ya.
0: Boleh, boleh, ya. Boleh.
1: Salam pertama buat Kak Lydia, semoga selalu lancar aktivitasnya. Buat Bang Tajudin, buat Bu Izanum, buat Kak Rahma, Kak Mary, Bang Angker Gazi, kemudian buat ini Bang Teddy, kemudian buat Bang Tajudin, buat ini Kak siapa yang pertama Diana.
0: Iya, buat Adi
1: Diana. Buat semuanya aja, itu aja nanti kalian mau nyampain informasi cek fakta lagi.
0: Baik.
1: Itu aja, terima kasih Kak Lydia, selamat siang.
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: siang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya di Rimbu Data. Terima dulu deh. Mana ini? Kok tidak bisa? Accept nggak bisa accept. Oke deh, lanjut lagi nih yang mau ikutan di telepon boleh 0751-812878 atau ini atau di 0811-666-6975 ya. Wow, ada apa ini? Oke deh, kita bacain WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya nih di Lubuk Minturun. Mau request lagu Winda Fiska, kutemukan penggantinya. Salamnya buat suami aja yang sedang mengenakan prosatu juga. Oke deh. Terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
0: Selamat siang Bu Irza, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Lydia, gimana kabarnya?
0: Baik juga.
2: Nah.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Oke
0: deh. Mirza mau request lagu apa nih?
2: Samson tadi ada ya?
0: Ada tempat seperti surga.
2: Ah ya, Samson aja Lydia.
0: Samson, boleh. Salamnya silakan Ibu.
2: Salamnya boleh Lydia.

0: buatnya Hendra, buatnya Bang Teddy, buatnya Uncu Dipo tadi, buatnya Ika di Batipu. Oh, buat semua-semuanya aja lah Lydia yang bisa gabung di Pro 1.
1: Okay.
0: Selang kompak selalu. Makasih Lydia.
1: Ya,
0: assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum lagi di Para Pisang ya. Udah 3 requestan ya. Mau di Ayunda kutunggu kabarmu. Terus ada Winda Fiska kutemukan penggantinya. Terus Bu Irza tadi request lagu Samson Setelah ada tempat seperti surga. Ada gak sih dari Anda yang sedang terkena flu pendengar? Banyak kali ya, karena kecapean ataupun faktor cuaca mungkin. Jadi flu ini juga jadi salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh masyarakat ya, terutama ketika daya tahan tubuh itu menurun atau cuaca lagi gak menentu. Nah, meski umumnya dapat sembuh sendiri, penanganan yang tepat di rumah itu tetap diperlukan agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat dan risiko penularan kepada orang lain itu dapat diminimalkan. Dilansir dari laman kesland.kemkes.go.id yang dikutip dari rri.co.id, salah satu langkah penting saat misalkan lagi flu gitu ya, adalah memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat dengan cukup. Istirahat membantu sistem kekebalan tubuh bekerja lebih optimal dalam melawan infeksi. Sementara aktivitas fisik sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tubuh dan dihentikan sementara apabila gejala terasa berat. Selain istirahat, pendengar, itu menjaga tubuh tetap terhidrasi bisa ya menjadi bagian penting selama masa pemulihan. Konsumsi air putih ataupun minuman hangat seperti teh dengan tambahan lemon maupun madu dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus meredakan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Terus masyarakat yang juga bisa mengkonsumsi obat flu yang dijual bebas di apotek ya, karena itu pertolongan pertama banget untuk membantu meredakan gejala yang muncul. Ini kalau udah gejala, tapi kalau misalnya udah ini ya, udah tahap yang agak berat flu-nya, mending ke dokter ya, periksa dulu apakah ada alergi juga di dalamnya gitu kan. Jadi lebih enak tuh, lebih cocok obatnya yang mana, ada antibiotika atau cuma obat biasa. Kebersihan lingkungan juga berperan ya pendengar untuk mendukung proses penyembuhan sekaligus mencegah flu kembali gitu atau berulang. Terus ganti spray juga ya, karena banyak bakteri. Dan yang paling penting juga mengonsumsi makanan bergizi seimbang ya, ini jadi kunci ya agar bisa kekebalan tubuh itu bisa kembali. Kebutuhan vitamin dan mineral sebaiknya dipenuhi sesuai dengan anjuran harian, karena peningkatan dosis suplemen secara berlebihan belum terbukti mempercepat penyembuhan dan justru dapat menambah beban kerja organ tubuh. Nah, seperti tadi kita juga ikutin dialog juga ya, suplemen itu sebenarnya gak penting-penting banget ya. Balik ke diri kita, jaga kesehatan, pola makan yang bagus, pola hidup sehat, nah itu yang harus dilakukan. Gitu, kata dokter Yendra tadi. Oke deh pendengar, kita kayak saat ini dulu, jangan kemana-mana untuk ada semuanya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun Facebook Andi Mapilaloi pada Senin 11 Mei 2026 mengklaim cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Unggahan ini disertai narasi, dua gerakan bila darah tinggi lagi naik, jangan langsung minum obat ya. Jadilah dokter dan obat buat diri Anda sendiri. Hingga Kamis 30 Juli 2026, unggahan telah mendapatkan 11.300-an tanda suka, menuai 232 komentar dan telah dibagikan ulang lebih dari 1.900 kali. Spesialis penyakit dalam Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD Koom ya, menjelaskan bahwa pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah tapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus hipertensi berat, tekanan darah harus segera ditangani dengan pengobatan medis karena berisiko menimbulkan komplikasi serius. Faktanya, pijat hanya berfungsi sebagai terapi pelengkap dan tidak dapat menggantikan pengobatan medis, terutama pada kasus hipertensi berat. Jadi unggahan berisi klaim memijat jari mampu menurunkan tekanan darah tinggi adalah konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Aduh, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus lagi berisik tahu Nek.
1: Aduh cu, anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada Nek?
1: Cu, iya. Tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
0: Oh gitu ya Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami nenek, kakeknya kamu. Sini kamu.
2: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet. Di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
3: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Opsi ya pendengar. Di terima lagi atensinya di telepon atau di WhatsApp. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi, selamat siang menjelang sore Lydia.
0: Iya. Ada Tanjudi di Minahasa ya.
1: Okay. Iya betul sekali, Lydia yang berada di Padang.
0: Main-main ke Padang yuk.
1: Gak pengen sih, tapi jauh.
0: Jauh, iya benar. Jauh sekali. Berarti kalau ke apa? Kalau bandara terdekat berarti di Manado ya?
1: Benar sekali,
0: harus ke sana dulu. Manado biasanya transit dulu. Kalau nggak ke Makassar, kalau nggak Surabaya. Kalau habis itu ke Jakarta, baru ke Padang. Jauh sih.
1: Iya.
0: Jauh sekali, duitnya juga banyak ya.
1: Iya, tapi berkat teknologi bisa nyampe dalam beberapa detik.
0: Oh iya, Padang. Betul. Ketemu di udara kita ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Gimana hari ini kerjaannya?
1: Sejauh ini masih lancar nih. Masih lancar. Semoga ya? Nanti sampai selesai nanti. Lancar terus.
0: Lancar terus. Ini akhir bulan 31. Apakah ada ini desas-desus lembur?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Karena juga besok masih masuk, jadi sama aja
0: sih. Oh, sama aja. Oke. Kalau hari Jumat apakah ada perbedaan pulang gitu Tajudin? Jamnya?
1: Sama aja.
0: Jam 6 ya?
1: Sama sih, setiap harinya ya sama.
0: Sama kirain ada bedanya. Enggak deh, sama ya.
1: Sama aja.
0: Oke deh, baik-baik. Sehat ya Tajudin ya?
1: Sehat sekali. Kalau enggak sehat mungkin enggak gabung sama Lydia.
0: Oh iya ya.
1: Enggak masuk kerja juga, mungkin di rumah.
0: Oke deh, siap-siap. Oke deh, nanti lagunya dipilihin. Salamnya buat siapa nih?
1: Ya, Lydia gimana kabarnya hari ini?
0: Sehat alhamdulillah, baru aja kelar makan. Udah makan belum?
1: Udah tadi jam 1.
0: Udah ya, alhamdulillah.
1: Iya, tadi makan nasi, telur rebus, sama tahu.
0: Sama tahu, wih mantap proteinnya ya.
1: Dua macam.
0: Dua macam, gak pakai sambal?
1: Ada sih, sambal ada. Biasa aja.
0: Oh, pakai sambal ya. Oke deh, salamnya silakan.
1: Salam buat Hanafi, Ibu Irsa Hanum, sama Kak Rahma. Cuman udah gabung semua mereka.
0: Kecuali Kak Rahma, belum.
1: Oh, yang duanya udah?
0: Yang duanya udah.
1: Oh iya, udah mungkin di terakhir ini, segmen terakhir kayaknya. Segmen ini juga belum kayaknya.
0: Belum, kayaknya bukan segmen terakhir deh. Kayaknya nanti masih ada lagi deh, Tajudin.
1: Iya, masih ada, maksudnya Kak Rahmanya. Biasanya kamunya kan di segmen terakhir.
0: Iya.
1: Kayaknya segmen ini masih juga belum ada. Oke deh, buat Lydia, jaga kesehatan. Besok pasti libur ya?
0: Besok enggak, besok dinas. Dinas juga sih, besok ketemu lagi sih kayaknya kita tuh.
1: Oh, masih siang.
0: Betul. Oh,
1: jarang ya kalau Sabtu, biasanya kalau Jumat siang udah siaran pasti weekendnya libur kan.
0: Betul. Gitu. Karena ada sesuatu.
1: Oh, dan lain hal gitu.
0: Ya. Sesuatu dan lain hal. Gitu.
1: Jadi, ada waktu Lydianya. Oke, makasih Lydia ya. Assalamualaikum, selamat siang jelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore juga buat Tajudin yang lagi di Minahasa ya. Sekarang di situ udah 15 lebih 23. Udah sore, udah bener. Di sini masih bertahan cerahnya. Panas. Langsung enggak ada telepon. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia. Selamat siang Lydia.
0: Selamat siang juga Kak Rahma. Dipanggil-panggil sama Tajudin tuh.
2: Akhirnya datang.
0: Akhirnya datang dari panggil-panggil.
2: Iya, transfer udah deh. Gak usah transfer sekarang aja deh.
0: Sekarang aja. Iya benar.
2: Disandingin deh.
0: Disandingin sama Tajudin. Oke deh. Batu Sangkar panas juga nih Kak Rahma.
2: Iya, panas juga deh.
0: Panas ya. Panas
2: daripada kemarin ya. Dari kemarin duh.
0: Kenapa?
2: Aduh, banyak hujannya daripada cerahnya.
0: Oh, banyak. Oh, suka hujan di Batu Sangkar sekarang?
2: Ya, kemarin itu.
0: Kemarin.
2: Rabu tuh sekitar jam 10-an hujan sebentar. Mm-hmm. Sore jam 5:30 sampai maghrib hujan.
0: Hujan terus ya?
2: Ya kalau kemarin mah udah dari pagi udah diguyur hujan.
0: Oh, tapi suka panas, hujan apa panas?
2: Sukanya ya. Mm-hmm. Banyak balance.
0: Balance. Balance aja. Kalau
2: ya, pokoknya ada keseimbangan lah gitu.
0: Oh, ada keseimbangan.
2: Ini kalau tepatnya berat ke cerahnya daripada hujan kan. Kalau contohnya hujannya ada 5 hari, hmm. Cerahnya 5 hari diseimbangin hujannya 2 hari begitu.
0: Oh gitu. Kalau Lydia mah kalau lagi di rumah hujan enggak apa-apa. Kalau lagi di kalau mau keluar udah cerah. Karena kalau di rumah hujan kan enak ah ini kan. Enak aja bawaannya adem gitu.
2: Iya kalau lagi keluar hujan ya.
0: Males.
2: Ini ya. Memang iya.
0: Bawaannya.
2: Kalau kita butuh lagi kerja ya gimana hujan panas tetap.
0: Oh, tancap gas.
2: Tancap.
0: Memang begitu. Resiko jadi seorang karyawan.
2: Nah, ada ini. Kan ada kalau lagi kan ada nih kan. Sediakan aku sebelum hujan.
0: Oh iya, sedia aku sebelum hujan. Tapi belum pernah masuk ke opsi ya. Sedia aku sebelum hujan.
2: Nanti deh. Mau pas Tito entar dimasukin nanti.
0: Oke, boleh. Sekarang Karang memilih lagu yang mana?
2: Terry masih ada ya?
0: Terry masih ada.
2: Udah Terry aja deh.
0: Terry aja. Boleh, salamnya silakan.
2: Salamnya sehat sukses bagi selalu buat Lydia serta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Thank you.
2: Nah, buat keluarga besar Karama di Batu Sangkar, selalu spesialnya yang di perantauan. Rahma Sister, selalu dalam lindungan Allah SWT. Mega spesial buat Kencana Kitami, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Panjudin, salam selalu serta ayah dan kakak tercintanya. Juga buat Natasha Lila, salam sehat juga. Buat Curifo, salam sehat juga. Buat Ibu Irza Hanum, minta lupa juga serta keluarga, salam selalu. Buat Ayu Manise, salam sehat juga di Mas Ohi Maluku Tengah, salam sehat ya. Selamat ulang tahunnya buat Ananda tercintanya kemarin berulang tahunnya, salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Terinda, salam sehat juga. Buat Ika di Batipu, buat Terinda, buat Bang Aye. Buat Deona, salam sehat. Buat Diana, buat Wan Teddy, buat Ibu Nur, Ibu Ayu. Buat Pak Agus, buat Unyang Ajo, buat Hendra, salam sehat juga. Tak lupa juga buat Bang Chris di NTT, salam sehat selalu. Buat Cliff, Bang Cliff di Manado, salam sehat juga deh. Pokoknya semua-semuanya salam sehat juga. Pokoknya semuanya.
0: Ya.
2: Salam sehat. Selamat siang menjelang sore, Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakar Rahma. Lagi di Batu Sangkar ya, pendengar. Katanya cuacanya panas. Kemarin itu hujan. Sekarang baru panas lagi. Ya, emang beda-beda ya cuaca di kita. Padang sempat hujan juga sih, tapi hujannya bukan, maksudnya pas malam kayak gitu. Dan Lydia udah gak merasain ini sih, ngerasain hujan. Karena waktunya tidur kalau gak salah. Waktu tidur sih kalau gak salah hujan. Jadi gak tahu hujan turun. Tiba-tiba di luar, kok basah. Begitu. Oke deh, kita bacain WhatsApp dulu ya pendengar. Halo Lydia, ini dari Pak Rian ya di Siteba. Katanya mau request lagu dari Rio Febrian, Jenuh. Oke deh. Baik, Varian, terima kasih. Jenuh. Langsung deh kita dengerin ya. Buat tajurnya dia pilih lagu Mita, Menghapus Yang Terukir. Terus ada Karahma juga yang request lagu Sekedar Sahabat dari Terry. Rio Febrian, Jenuh, direquest oleh Varian di Steba.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Rosa atau kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, udah ada dua WhatsApp terakhir nih yang bisa dibacain. Berarti telepon udah gak bisa. Kita baca dulu deh. Siang kali dia, siang dari Ica di Villano. Request dong lagu dari Peter Pan Tertinggalkan Waktu. Salamnya buat semua teman-teman Ica yang lagi ngumpul di rumah. Oke deh Ica, terima kasih. Ada Pak Firman juga ya pendengar di Padang katanya mau request lagu Rizda Yanti yang Cobalah Untuk Setia. Oke deh, udah pas semua requestannya ya. Udah dibacain tapi sisa dua yang mau diputerin. Peter Pan Tertinggalkan Waktu sama Rizda Yanti Cobalah Untuk Setia. Sekaligus Lydia pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. 31 Juli 2026. Nah, di sini bakal ada rekan saya Tito Oktri yang akan menemani Anda semuanya di Padang sore ini. Jadi pamit, selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Padang sore ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pemulihan infrastruktur irigasi pendengar yang rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 mulai memasuki tahap rehabilitasi permanen. Pengelolaan sumber daya air, Ahli Madya Provinsi Sumatera Barat Andi Ivan pada RRI pagi tadi mengatakan penanganan dilakukan melalui dukungan dana transfer ke daerah atau TKD. Bantuan Presiden serta instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dilakukan. Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, total daerah irigasi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang rusak akibat bencana sebanyak 23 daerah irigasi dengan luas 12.234 hektar dengan usulan anggaran rehabilitasi sebesar 241 miliar rupiah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Sebelumnya tadi Anda sudah bersama dengan rekan saya, ada Lydia Permatasari. Sekarang saya akan lanjutkan kebersamaan pendengar untuk kesempatan padang sore kali ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 15:51 waktu Indonesia Barat akan masuk untuk waktu Asyar, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu tentu masih bisa kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga kami hadirkan ragam informasi untuk Anda di kesempatan padang sore ini. Saya ingin hadirkan satu lagu berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda ada Once Mekel, Generasi.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota, Pemko Parang Panjang terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda sebagai bekal mencetak calon pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pengembangan kapasitas, salah satunya pelatihan kepemimpinan bagi pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan kepemimpinan bagi siswa-siswi SMA, SMK, MA se-Kota Parang Panjang yang dibuka oleh Wali Kota Parang Panjang, yaitu Hendris Arnis di Aula Hotel Pangeran pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan pelajar dari seluruh SMA, SMK, dan MA di Kota Parang Panjang. Pendengar, Hendri menegaskan kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga kemampuan membangun karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap masyarakat. Menurutnya, kualitas tersebut perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Dan pendengar, ia juga mengingatkan bahwa kemampuan memimpin akan dibutuhkan setiap orang dalam kehidupan, terutama saat membangun keluarga. Generasi muda perlu membiasakan diri untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan juga bertanggung jawab.

0: Yang ini enak nih kayaknya. Wah, yang ini juga.
1: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja.
0: Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga. Hah, ini juga.
1: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek atau apa gitu?
0: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
1: Gitu, Ben-nya pinter.
0: Iya iyalah, ya udah, yuk bayar. Tapi, bayarin dulu ya.
2: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih, biar bisa nyalip kanan-kiri. Ya udah. Masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu, enggak apa-apa.
2: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi enggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah kota Pemko Padangpanjang terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda sebagai bekal mencetak calon pemimpin yang berintegritas dan juga bertanggung jawab serta mampu menghadapi tantangan di masa depan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pengembangan kapasitas. Salah satunya melalui pelatihan kepemimpinan bagi SMA, SMK, dan MA. Dan pendengar, kegiatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 yang dibuka oleh Wali Kota Padangpanjang, Henry Arnis, di Aula Hotel Pangeran. Dan pendengar, Henry mengingatkan bahwa kepemimpinan, tentu hal tersebut adalah kemampuan yang nantinya akan dibutuhkan setiap orang dalam kehidupan, terutama saat membangun keluarga salah satunya. Nah, generasi muda perlu membiasakan diri untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan juga bertanggung jawab. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kota Padangpanjang, Busmar Chandra, mengatakan peserta memperoleh berbagai materi selama pelatihan. Materi tersebut meliputi pengembangan karakter, komunikasi efektif, kerjasama tim, kepemimpinan, hingga wawasan kebangsaan.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Yeah.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk hiburan berupa lagu Indonesia di kesempatan pada sore ini. Pendengar, sekarang tepat pukul 15:51 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama Program 1 RRI Pekan Baru. Pendengar, untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
1: Aktual, menarik dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Sampainya di dekat Tikungan Pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Sapira Pekanbaru.
4: Katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya?

Berita utama, pendengar Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Riau meminta pemerintah pusat untuk membayarkan dana kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar 713 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Ginda Brunama, mengatakan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau.
2: Bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban berupa kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau yang terakumulasi tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai 713.555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang salur tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu adanya ikhtiar dan perjuangan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk memperjuangkan hak daerah tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga kurang salur tersebut segera terrealisasi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan keuangan daerah di Riau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 76% pendapatan daerah tergantung pada transfer ke daerah atau TKD. Kondisi ini membuat keuangan daerah mudah terdampak apabila kondisi keuangan nasional mengalami tekanan.
3: Rata-rata 76% Riau ini tergantung dengan TKD, sehingga sangat tergantung terhadap fiskal nasional. Ketika nasional terguncang, yang jalan baik itu Pemda, TKD turun, semua baru dari yang sendiri. Ketika APBN kena tekanan, tekanan global, APBD yang di Riau juga berdampak. Untuk itu yang penting ini, pertama penerimaan di Riau, di daerah ini yang harus stabil untuk beberapa kebutuhan yang mendesak.
1: Kedepannya, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber penerimaan dari daerah sendiri. Dengan penerimaan daerah yang lebih stabil, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial dinilai menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Peninggalan bersejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan peradaban di Selat Melaka. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
4: Keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, mengatakan berbagai peninggalan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi pusat perdagangan dan memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban Melayu di Selat Melaka.
5: Peninggalan-peninggalan Bengkalis itu di Pelabuhan Bengkalis itu seperti koin emas dan sebagainya. Oh iya. Itu zaman pemerintahan Johor, luang yang Abdul Jalil Azah, koin emas itu. Dan saya juga termasuk kolektor menyimpan koin emas, ada 8 keping koin emas, duit siling emas itu. Itu membuktikan bahwa memang Bengkalis sebagai pusat peradaban. Bahkan saya menemukan satu logam yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang hari ini dalam koleksi saya itu tahunnya 1507.
6: Oh, 1507.
5: Itu barangkali ini perlu kita terangkan kepada masyarakat tentang kondisi dan posisi Bengkalis dari sudut peradaban dan sejarah.
4: Muhammad Isa Slamet menjelaskan benda-benda bersejarah seperti koin menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian sejarah selain catatan tertulis dan berbagai peninggalan lain yang masih dapat ditemukan di Bengkalis. Sementara itu, tokoh masyarakat Bengkalis, Haji Alam, menilai pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar mereka memahami identitas dan perjalanan panjang daerahnya.
7: Ini kepada generasi muda kita. Nah, karena itulah akan nanti mengambil tampuk pimpinan kita setelah kita.
4: Pelestarian benda-benda bersejarah diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan peradaban Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Selengkapnya, reporter Reni Ilda Valantara melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Hotel Bintan Pearl Resort, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 anak perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bintan. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariyati mengatakan, rangkaian Hari Anak Nasional telah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui forum anak, edukasi diberikan di 8 sekolah. Selain itu, digelar juga lomba vlog dan poster sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas di dunia digital.
8: Rangkaian kegiatannya sudah dimulai dari kegiatan forum anak mengisi menjadi narasumber, mensosialisasikan tentang perilaku kekerasan anti-bullying di sekolah-sekolah pada kegiatan MPLS. Forum anak sudah masuk ke 8 sekolah. Kemudian ada lomba vlog dan poster, artinya ini memberikan ruang kreativitas anak ya di dunia digital.
6: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan baik.
9: Kita harus bisa pastikan fasilitas-fasilitas sekolah ya bisa memadai, mana yang masih kurang-kurang nanti akan kita lakukan perbaikan, karena jangan sampai ketika anak fokus ingin menimba ilmu malah tidak nyaman.
6: Selain itu, upaya menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas ini juga didukung melalui program makan bergizi gratis untuk membantu tumbuh kembang anak. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan Analia Widi, RRI Ranai.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
11: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
12: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
10: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus HIV meningkat dan rata-rata yang terkena disebabkan lelaki suka lelaki. Tokoh masyarakat minta serius tangani masalah tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI SP Bengkalis melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat penambahan 35 kasus baru HIV hingga pertengahan tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Irawadi mengatakan penambahan kasus baru paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau. Selain di Rumah Sakit Umum Mandau, juga Rumah Sakit Umum Bengkalis mencatat 9 kasus baru HIV, kemudian 4 kasus ditemukan di Puskesmas Duri, masing-masing 2 kasus di Puskesmas Batu Panjang Rupa dan juga Puskesmas Bengkalis, serta masing-masing 1 kasus di Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Tenggayun dan Rumah Sakit Tursina Duri.
15: Dominasi kasus HIV itu terbanyak pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang menarik itu adalah jenis kasus yang kita jumpai itu yang mendominasi itu adalah lelaki suka laki, laki-laki itu masih banyak itu jumpai, kasus terbanyak itu di kelompok itu ya. Bukan di kelompok pekerja seks ya. Ini ya yang sedikit mengkhawatirkan kita kan, inilah kita perlu bersama-sama di semua pihak seperti yang dinas pendidikan, pihak kampus, sekolah gitu.
14: Sementara itu tokoh masyarakat Bengkalis Muhammad Isnaini menilai persoalan LGBT perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak.
16: Kalau menurut pandangan saya, ini perlu diselidiki untuk masalah LGBT. Salah satu dari permasalahan yang masyarakat LGBT, cuma ini belum terselesaikan lagi. Sehingga kena dibio-bio, kena bahkan tetap selidiki, jadi timbullah permasalahan. Akhirnya angka HIV atau AIDS itu lebih tinggi.
14: Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, terutama di era digital yang membuat berbagai informasi mudah diakses. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju informasi dari RRI Bukit Tinggi. Demi menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
17: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
18: Dari rehab lahan bencana itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih.
17: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga.
19: Jadi harapan kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan, intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda untuk pengendalian banjir itu kita butuh lahan.
17: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian Danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan risiko banjir dapat ditekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Mendengar tradisi Basapa tahun ini kembali digelar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu di bulan Safar ini dipusatkan di Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang, Pariaman. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli dari RRI Padang.
20: Tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Sattariyah di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk berziarah ke makam ulama besar tersebut.
21: Pemerintah nanti akan bekerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat, Niniak Mama, Cadia Pandai di sekitar makam Syekh Burhanuddin ini untuk mendiskusikan bagaimana supaya makam Syekh Burhanuddin ini kita rapikan sehingga apa yang diinginkan oleh penziarah yaitu merasa aman, merasa nyaman, merasa tertib dan merasa ziarahnya kesampaian, ini yang harus kita diskusikan.
20: Sementara itu, tokoh masyarakat Sumatera Barat Duski Samad menyebutkan tradisi Basapa merupakan perpaduan harmonis antara nilai keagamaan, budaya, dan penghormatan terhadap ulama yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
22: Event budaya, event tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Oleh karenanya kita berharap ulama menjelaskan sampai sebagai sebuah peristiwa ziarah yang sudah berkolaborasi dengan tradisi masyarakat, tentu ini akan menjadi daya tarik sendiri.
20: Ia menilai dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Basapa sudah sangat baik, namun keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan kawasan makam.
0: Pendengar, kita kembali menuju RRI Bukit Tinggi. Komitmen dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan PT Pupuk Indonesia Persero jadi kunci lindungi petani di ranah Minang. Selengkapnya, Joni Marbeta melaporkan.
23: Kekhawatiran petani terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Afni Wirman menegaskan kepada RRI bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
24: Kita tadi sampaikan ke Pupuk Indonesia, bisa enggak Pupuk Indonesia secara transparan memberikan informasi ke kami, ke tim pengawasan ini, kapan mereka mendrop pupuk ini dari, katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya, ke kabupaten mana, ke kecamatan mana, jumlahnya berapa. Nah, nanti kita bisa menginformasikan ini ke kabupaten dan kecamat yang bersangkutan. Nah, apakah ini pupuk ini nyampe sesuai jumlah yang diberi informasikan ke kita.
23: Sementara itu, akun eksekutif wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, PT Pupuk Indonesia Persero, Tunggul Priadi, meluruskan informasi yang berkembang selama ini terkait sanksi terhadap kios pupuk bersubsidi.
25: Terkait konfirmasi itu yang suspend, tidak ada suspend itu terjadi, kios atau kepetes akan disuspend kalau stoknya nol. Saya kira itu tidak benar. Kalaupun itu memang terjadi, boleh disampaikan kepada kami kepetes mana yang keberatan untuk membukakan, dalam arti yang tidak melayani sesuai dengan jatah atau alokasi dari petaninya. Ini penting, Pak, agar tidak ada PPTS yang semena-mena. dalam arti harus diantarkan satu karung utuh. Padahal jatah beliau mungkin 75 kg saja.
23: Berdasarkan data per 28 Juli 2026, stok pupuk bersubsidi di Sumatera Barat masih dalam kondisi aman, terdiri dari 4.920,58 ton pupuk urea, 3.583,21 ton pupuk NPK, 37,34 ton NPK kakao, dan 216,74 ton pupuk organik, sehingga total stok mencapai sekitar 8.757,87 ton, dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam waktu dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, diduga hilang kendali mobil minibus alami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Pengemudi dan penumpang selamat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada Jumat dini hari. Satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BM1380CR menabrak pohon di tikungan simpang jalan Brigjen Katamso Pekanbaru. Tiga orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan, mobil yang dikemudikan Arif Rahman berusia 26 tahun melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi bagian kiri jalan.
2: Ya, kejadian tadi pagi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat tikungan Jalan Pandan, untuk mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Arif Rahman bergerak dari Jalan Sudirman ke jalur timur, datang dari arah utara menuju selatan, sesampainya di dekat tikungan Pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru. Untuk penumpang ada dua orang yang duduk di samping dan duduk di belakang pengemudi.
3: Untuk kondisi mobil bagaimana, Bang?
2: Untuk kondisi mobil dari hasil olah TKP kami melihat tadi untuk bagian depan hancur, tepatnya di kap depan dan mesin. Untuk dugaan mabuk, sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari rumah sakit.
1: Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga menilai tikungan yang berada di lokasi tersebut memang memerlukan kewaspadaan lebih, terutama pada malam hingga dini hari.
4: Ya, kalau di daerah situ memang sering terjadi kecelakaan. Jadi pengendara kayaknya harus lebih waspada, terutama malam hari.
1: Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, tiga orang penumpang dan supirnya mengalami luka ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Padang, setelah 8 tahun tidak digelar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, diyakini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga daerah. Hal dimaksud untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan dimaksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga.
7: Tahunnya sudah 8 tahun, sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Tentu tidak terlaksananya Porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15. Sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional. Dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas.
5: Sementara itu, Sekretaris Pengurus Daerah Hapkido Sumatera Barat, Yunderi Kata, menyatakan kesiapan mendukung target peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Cabang olahraga yang mulai berkembang di Sumatera Barat sejak 2017 tersebut kini telah memiliki 33 dojang yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.
6: Kami berdiri 2017 sampai sekarang, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daerah maupun nasional dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Mungkin berkat prestasi kami itulah kami bisa sekarang dipandang suatu cabur yang memiliki potensi untuk memberikan prestasi terbaik untuk olahraga Sumatera Barat.
5: Yon Derikata menambahkan, Porprov tidak hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, namun merupakan puncak dari proses pembinaan atlet yang dilakukan di daerah. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok, banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus, like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
4: Thinking before posting.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
0: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
0: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta, beredar video menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafidz, unggahan disertai dengan narasi meresahkan. Seluruh platform akan dikenakan pajak. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri tangkapan layar konten tersebut menggunakan Google Lens. Hasil pencarian mengarah ke video unggahan kanal YouTube Antara News dengan judul Meta Menghadap Komdigi Sepakat Bentuk Tim Berantas Spam Judi Online. Konteks asli video adalah momen ketika Menteri Komdigi Mutia Hafidz memaparkan hasil pemantauan pemerintah terkait lonjakan spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan perpajakan untuk influencer dan juga kreator konten. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim Komdigi tetapkan pajak baru untuk influencer dan konten kreator adalah konten yang menyesatkan. Demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, balai pemantauan gunung api dan mitigasi bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku SDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara saat ini berstatus waspada level 2. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi rekomendasi radius bahaya yang telah ditetapkan di masing-masing gunung api tersebut. Demikian disampaikan penyelidik bumi ahli muda Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Sandi Gumbolili, pada hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Ia mengatakan keempat gunung api yang berstatus waspada, yakni Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kemudian Gunung Lokon di Kota Tomohon, dan Gunung Sopotan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sandi menjelaskan status Gunung Awu sebelumnya telah diturunkan dari siaga level 3 menjadi waspada level 2 pada 8 Juli 2026. Ini setelah aktivitas vulkaniknya menunjukkan penurunan. Sementara itu, 4 gunung api lainnya di Sulawesi Utara masih berstatus normal level 1, yakni Gunung Mahawu di Kota Tomohon, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kemudian Gunung Tangkoko di Kota Bitung, dan Gunung Ambang di Kabupaten Bolang Mongondo. Sandy menegaskan seluruh gunung api di Sulawesi Utara, baik yang berstatus waspada maupun normal, memiliki radius bahaya yang harus dipatuhi. Karena itu masyarakat maupun wisatawan dihimbau tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona berbahaya.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai

0: tuh kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Yeh, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, assalamualaikum Bang Febri.
7: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Tito.
6: Selamat sore Bang Febri, kabar baik, sehat ya Bang Febri?
7: Alhamdulillah baik dan sehat Bang.
6: Alhamdulillah. Bang Febri, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya bagaimana? Silakan Bang Febri.
7: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Seperti di Kecamatan Koto Walingka, kemudian Lembah Melintang dan Sungai Aur. Kemudian ada juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Pajurai dan Batang Kapas. Kemudian untuk malam hari nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah Pasaman Barat dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan 50 kota. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 20 kota, kemudian Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Padang untuk wilayah perbukitan, kemudian Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Tito.
6: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya Bang Febri. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, assalamualaikum Bang Febri.
7: Waalaikumsalam, selamat sore.
6: Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Febri.
5: Sekian informasi cuaca saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital melalui portal Perlinsos. Program tersebut menjadi persiapan menuju penerapan penuh sistem digital pada tahun 2027. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri, mengatakan percepatan pendaftaran dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan juga penguatan jaringan agen hingga tingkat kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Saat ini, sebanyak 83.000 kepala keluarga telah terdaftar di portal Perlinsos atau sekitar 13,5% dari 303.000 kepala keluarga yang masuk dalam basis data kesejahteraan di Kota Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, sebelum itu kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, untuk surah As-Fusilat ayat 30 sampai dengan 36 dibacakan Kori Marsha Fadli, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz David Abdullah SAG dengan judul Sombong Menghancurkan Hidup. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala inna allaha jamil yuhibbul jamil. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbara. Dia sombong, angkuh dia, karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah keluar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain, orang ini rendah saja bagi dia, orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya itu, maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Ada orang pintar dalam pandang manusia, kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong, seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini, karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Ya ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Setelah ini, pendengar akan ada rekan saya, Yudi Mazwar, menemani Anda. Sekaligus tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Waktu sudah habis diperiksa, kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan, oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya?
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level,
14: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
13: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk
19: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Ujoro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
19: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi, apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini dalam Padang malam ini bersama saya Yudi Maswar. Pendengar, waktu sholat isya untuk kota Padang sekitarnya hari ini masuk pukul 19.42 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 nanti akan ada drama radio untuk Anda, kemudian pada pukul 21 hingga pukul 23 Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda. Baik pendengar, saya hadirkan dulu beberapa lagu selingan berikut ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga, kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: tawuran antar pelajar yang sering terjadi menimbulkan dampak negatif baik itu terhadap pelajar itu sendiri, lingkungan, ataupun terhadap sekolah yang bersangkutan. Menurut Hasbi A, ada 4 dampak negatif dari tawuran antar pelajar. Pertama, pelajar yang terlibat tawuran tersebut akan mengalami dampak negatif, yaitu cedera atau terluka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kedua, tawuran tersebut bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Ketiga, tawuran bisa mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan, adalah tawuran mengakibatkan berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi perdamaian dan nilai-nilai kehidupan terhadap sesama. Para pelajar percaya bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan berbagai hal agar tujuan mereka dapat tercapai. Hal tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di Indonesia, terutama kehidupan remaja dan generasi muda.
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Pro 1, kanal informasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:41 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan waktu sholat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan hunian tetap Mandiri Batu Busua. Penyelesaian sarana dan prasarana tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan hunian yang aman, nyaman, dan layak bagi korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hardianto kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, pembangunan Huntap Mandiri Batu Busua merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 10 unit rumah dibangun melalui dukungan Kadin, BUMN, BUMD, serta tokoh masyarakat. Sedangkan Pemko Padang bertanggung jawab menyediakan seluruh infrastruktur penunjangnya. Tri menjelaskan infrastruktur pendukung seperti penyediaan air bersih menjadi prioritas utama karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang menempati kawasan tersebut. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di malam ini. Saya hadirkan sebuah cerita dalam drama radio berjudul Lembur. Selamat mendengarkan.

0: 1.
1: Kisah di sebuah kantor pusat kota.
2: Ya ampun, kenapa bisa sih pekerjaan senumpuk ini? Aduh, kapan bisa selesainya nih? Mana udah waktunya balik, tapi masih aja belum selesai. Duh,
3: kenapa kamu yuk?
2: Biasa Mas Jod, tuh lihat, pekerjaan numpuk.
3: Itulah risikonya jadi kepercayaan bos. Bentar-bentar, sepertinya samaan deh sama jobku. Tuh lihat,
2: masih banyakan aku lah Mas.
3: Sebenarnya hampir sama lah, ya beda tipis lah. Tapi yang lebih bikin beda lagi, punyaku sudah selesai, punyamu belum.
2: Punya Mas Jody udah finish?
3: Udah dong.
2: Kalau gitu temenin lembur ya.
3: What? Maaf-maaf kata nih, kok agak lain nih permintaannya?
2: Ya, hitung-hitung balas budi Mas.
3: Balas budi gimana?
2: Kan waktu itu Mas Jody yang tak temenin. Sekali-kali deh gantian nemenin.
3: Oh, yang minggu kemarin ya?
2: Yups.
3: Itu mah bukan nemenin, tapi emang kita berdua lagi lembur bareng. Nah, waktu itu kamu udah selesai duluan. Terus kamu bilang bosen di kosan, jadi nemenin aku nyelesain jobku. Itu mah beda kali.
2: Terus gimana dong?
3: Ya udah, selamat menikmati lemburan wahai karyawan sayangan bos.
1: Tiba-tiba bos datang.
4: Lagi pada ngapain nih?
3: Eh Pak Bos Agung, ini Pak, biasalah memotivasi.
4: Memotivasi apaan?
3: Ya memotivasi kawan sekaryawan Pak Bos. Beliau Mas Aryo kan sering lembur, jadi tak motivasi biar nambah semangat mengerjakannya.
4: Alah, kalau cuma memotivasi tanpa ada tindakan konkretnya ya, mana bisa selesai lemburannya.
3: Maksud Pak Bos?
4: Alah, masa gak paham sih? Katanya kawan sekaryawan, mana kepekaannya? Kasih paham yuk.
2: Enggak lah Pak Bos, mau takut dikira keminter.
3: Saya paham Pak.
4: Apa?
3: Tenang saja, mesti Aryo tak bantuin. Sesama karyawan kan memang harus saling support, ya kan Pak?
4: Bagus. Oh ya Aryo.
2: Ya Pak, bagaimana?
4: Kerjakan yang paling prioritas dulu, terutama data yang buat besok. Karena besok aku harus laporan sama klien nih, oke?
2: Siap, paham Pak.
4: Ya sudah, aku tak pulang dulu. Jody.
3: Iya Pak Bos.
4: Dibantu.
3: Iya Pak Bos.
4: Oke, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ayo Mas, mohon bantuannya.
3: Nanti dulu, dilanjut saya dulu pekerjaan yang tadi. Nanti kalau ada yang sulitan baru calling aku, gitu loh. Nggak usah ngedumel, dah kita selfie dulu. Ayo ekspresi senyum. Nah, kalau gitu kan dibikin SW captionnya, cia lo nganggur, gue dong lembur, dah beres.
2: Kok beres Mas? Bantuin aja belum loh.
3: Duh, gimana ya yuk? Tiba-tiba pacarku WA nih, katanya minta dianterin nge-gym. Maaf ya. Oh iya, bilang sama Pak Bos Agung kalau aku bantuin kamu lembur. Oke. Assalamualaikum. Semangat.
2: Waalaikumsalam. Dah, sendirian lagi.
1: Datang Mang Saswi dengan mengagetkan Aryo.
5: Hai anak muda.
2: Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Kamu setan ya? Astagfirullah, Mang Saswi. Aku kaget banget tau Mang. Ya Allah.
5: Maaf ya Mas Aryo. Ya sedikit ngeprank biar gak sepaneng.
2: Tapi kan saya posisinya lagi sendiri nih, jadi jelas kagetnya kalau digituin.
5: Barusan kaget apa takut?
2: Lebih ke merinding, sampai bulu ketek sama bulu kaki pada berdiri tau Mang.
5: Mas Aryo bisa aja kalau ngasih jokes.
2: Kan kata Mang Saswi biar gak sepaneng. Oh iya, Mang Saswi ngapain kantor lagi? Kan tadi udah pulang, ya kan?
5: Barusan saya lagi nongkrong di depan, terus ketemu Bos Agung. Beliau nyuruh saya balik ke kantor lagi. Katanya buat nemenin Mas Aryo lembur.
2: Seriusan?
5: Bukan serius lagi, tapi udah dua rius ini mah. Nih, Mamang beliin cemilan sama kopi nih.
2: Ini Mang Sasu sendiri yang beli?
5: Iya, saya yang beli, tapi pakai uangnya Pak Bos Agung.
2: Artinya ini Pak Bos Agung yang ngebeliin?
5: Yoi, betul.
2: Masya Allah, baik benar Pak Bos.
5: Bos Agung mah memang orangnya baik. Beliau memang tegas, tapi di balik ketegasannya, beliau baik dan perhatian sama karyawannya, terutama sama karyawan yang punya dedikasi yang luar biasa, macam Mas Aryo ini.
2: Apaan ah, Mang Saswi? Saya hanya menjalankan apa yang memang menjadi tanggung jawab saya, Mang. Saya sudah digaji dan dikasih makan di kantor ini. Maka saya harus mendedikasikan seluruh jiwa raga saya sama kantor yang sudah memberi saya makan, terutama sama Pak Bos Agung selaku majikan saya. Udah, simpel itu aja, Mang.
5: Cocok, pantes Pak Bos menaruh hati ke Mas Aryo.
2: Jadi saya masih normal, Mang. Gini-gini, saya lelaki tulen. Pak Bos juga udah punya istri kali.
5: Maksudnya bukan begitu. Bercanda mulu nih Mas Aryo.
2: Terus gimana, Mang?
5: Jadi gini, karena Pak Bos Agung menaruh hati sama Mas Aryo, alias naksir dengan segala dedikasi dan attitude-nya Mas Aryo, kemarin tuh beliau nanya ke saya.
2: Nanya apaan, Mang?
5: Itu, si Aryo udah punya pacar belum ya? Keluarganya Aryo gimana? Kalau belum punya pacar, gimana kalau aku jodohin sama keponakan saya? Gitu katanya, Mas.
2: Seriusan?
1: Tiba-tiba Bos Agung datang dengan membawa keponakannya, yaitu Kinan.
4: Serius banget dong.
2: Ya Allah, Pak Bos, silakan Mak.
4: Si kampret Jody kemana?
2: Anu
4: apa? Udah gak usah melindungi Jody. Aku juga sudah paham. Mesti Jody udah balik. Slow. Lanjutin kerjaan aja yuk. Aku tak ngobrol sebentar ya.
2: Iya Pak, silahkan. Mang, itu cewek siapa?
5: Gak tahu Mas. Anaknya mungkin.
1: Kemudian Pak Bos Agung ngobrol dengan keponakannya Kinan.
4: Kinan, cowok itu yang mau Om kenalin sama kamu.
0: Itu yang namanya Mas Aryo ya, Om?
4: Betul sekali. Gimana? Kalau dibandingkan sama si Jody, karyawan Om yang satunya lagi.
0: Sekilas Kinan lihat sih, Mas Aryo tuh orangnya jujur, ulet, pekerja keras, dan berdedikasi tinggi. Buktinya kita balik ke sini, Mas Aryo masih stay di kantor dan masih bekerja lembur.
4: Persis. Emang begitu dia orangnya. Kalau Jody gimana?
0: Duh, maaf banget ya Om. Dia tipe karyawan penjilat dan cuma model omdo. Sebulan kenal dia bukan tipe aku banget sih Om.
4: Yaudah, sama Aryo aja ya. Secara wajah gak jelek-jelek amat lah. Iya kan?
0: Dia manis kok Om.
4: Yaudah, tunggu apa lagi? Ayo kenalan.
0: Siap Om.
1: Bos Agung dan Kinan menuju meja kerjanya Aryo.
4: Aryo.
2: Iya Pak, gimana Pak?
4: Kenalin, ini keponakanku. Namanya Kinan.
0: Halo Mas Aryo, aku Kinan. Salam kenal Mas.
2: Saya Aryo. Salam kenal juga ya Mbak.
0: Om Agung udah cerita banyak tentang Mas Aryo. Aku sih cocok.
2: Anu
4: apa yo?
2: Saya juga cocok.
4: Aku ya cocok banget.
5: Saya juga ikutan cocok.
4: Ya sudah, silahkan kalian ngobrol-ngobrol dulu, biar tambah cocok.
2: Tapi kerjaan saya masih belum selesai, Pak Bos.
4: Alah, pekerjaan dipikir nanti. Asmaranya terlebih dahulu yang digarap, ya kan?
0: Tenang, Mas. Nanti pekerjaannya Kinan bantuin deh.
4: Nah, cocok kalau begitu.

drama radio berjudul Lembur, karya Tepri, produksi RRI Purwokerto, dengan para pemeran Arya, Gatan, Elin, Indra, Priyo, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar di mana pun Anda berada, ada Shilon 7 dengan Pasti Ku Bisa telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, dengan rangkaian lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik untuk menemani Anda semuanya di kesempatan malam hari ini, edisi hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli, tepatnya tanggal 31 Juli 2026. Besok kita sudah masuk bulan yang baru, bulan 8, bulan spesial pastinya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Rin, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12, pendengar dimanapun ada berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita. Ada satu informasi karuan dengar Anda. Nah pendengar, sekutip dari rri.co.id, kreator konten Reza Arab kembali mencetak pencapaian besar di YouTube Indonesia, yaitu siaran langsung Piala AFF 2026 antara Indonesia melawan Kamboja menembus 1,2 juta concurrent viewers ya. Laga tersebut disiarkan melalui kanal YouTube YB. Kemudian berdasarkan pantauan, jumlah penonton puncaknya mencapai sekitar 1.198.952 concurrent viewers. Reza Arab sendiri merasa bersyukur atas pencapaian ini dan berjanji akan memberikan keseruan lainnya, ya. Dan sebagai catatan, concurrent viewers bukanlah jumlah penonton secara keseluruhan, melainkan jumlah penonton yang menyaksikan saat siaran masih berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk diketahui pendengar, Reza Arab resmi ditunjuk sebagai official broadcast partner untuk Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Ia juga menjadi kreator Indonesia pertama yang memperoleh hak siar resmi turnamen tersebut. Melansir dari Bloomberg Technos, seluruh pertandingan disiarkan melalui kerjasama sublisensi bersama MNC Media. Kerjasama itu memungkinkan masyarakat menyaksikan seluruh 26 pertandingan Piala AFF 2026 secara gratis. Dan pertama kalinya, YouTuber Indonesia memperoleh hak siar resmi untuk menayangkan pertandingan sepak bola internasional melalui kanal digital pribadi. Reza menghadirkan konsep santai bersama sejumlah rekannya selama siaran berlangsung, ya. Dan tentunya, menurut Director of Programming and Acquisition MNC Media, Dini Putri, perusahaannya bersama Reza Arab sudah melakukan sebuah keputusan berkolaborasi. Ini sesuatu yang baru dilakukan pertama kali di Indonesia, di mana seorang YouTuber akan menjadi bagian dari penyelenggaraan dan penayangan sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu AFF Hyundai Cup 2026. Nah, pencapaian tersebut mengingatkan publik pada fenomena live stream I Show Speed selama Piala Dunia 2026. Streamer asal Amerika Serikat itu menjadi mitra resmi FIFA dan YouTube sepanjang turnamen. Kreator yang akrab dipanggil Speed tersebut menyambangi sejumlah kota tuan rumah untuk melakukan siaran langsung pertandingan. Dan jumlah concurrent viewersnya bahkan mencapai lebih dari 900 ribu di beberapa tayangan. Dan tak hanya itu pendengar, I Show Speed juga memimpin YouTube FIFA Creator Cup sebagai bagian rangkaian aktivasi Piala Dunia 2026. Ajang tersebut mempertemukan kreator digital dengan legenda sepak bola dalam siaran langsung global. Meski berbeda skala, pencapaian Reza Arab ini menunjukkan besarnya antusias penonton terhadap siaran olahraga digital. Dengan raihan hampir 1,2 juta penonton bersamaan, itu menjadi catatan positif baru di dunia kreator digital Indonesia. Dan untuk pertandingan, sebagai informasi juga, untuk pertandingan tadi, yaitu antara Timor Leste melawan Timnas Indonesia, itu concurrent viewer dari kanal Reza Arab ini sudah mencapai 1,6. Jadi secara bersamaan orang menonton di pertandingan antara Indonesia melawan Timor

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.

0: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.

0: Das Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Sebab keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027, baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyu Dimasuar, kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Kita masuk pada program Ruang Rindu.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi di program Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda semuanya di malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada. Di malam hari ini lagu-lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara. Tahun 2010 sampai tahun 2020-an ya. Tentunya Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751812878. Oh ya, untuk Anda yang tentunya selalu mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, hari ini Timnas Indonesia memenangkan pertandingan melawan Timor Leste dengan skor 3-0. Dengan demikian, untuk sementara Indonesia memimpin grup A dengan poin 6 dari menang 6-2 kali dan jumlah gol dengan selisih golnya 7 ya. 8 memasukkan dan 1 kebobolan. Nah, tadi pertandingan melawan Timor Leste gol diciptakan oleh Shane Patinama, kemudian Tom Haye dan juga Mitchell Baker. Itu sedikit informasi update untuk kalian semuanya. Sementara saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Vietnam melawan Singapura yang masih skornya 0-0 ya.

0: Untuk Anda yang mau bergabung boleh di line telepon 0751812878 di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi Limbo Data, Bang Yudi.
0: Oke deh, Hanafi Limbo Data, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Ya, lagunya Isyana Saraswati featuring Gamaliel, A Whole New World.
0: Penyanyi Indonesia ya, bukan penyanyi manca ya?
1: Ya, penyanyi Indonesia.
0: Kita penyanyi manca dan juga lagu manca.
1: Lagu manca ya. Kita mau lagunya ada lagu dari ini Fifth Harmony yang judulnya Who Are You?
0: Dari?
1: Fifth Harmony.

0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Ada saya mau coba lagu dari Westlife, lagu comebacknya Hello My Love.
0: Apa?
1: Hello My Love.
0: Hello My Love. Oke.
1: Okay. Nah, lagunya tahun 2019.
0: Ya.
1: Ya, udah 3 centang. Salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Terus buat Bang Teddy, buat Niken Litabing, Bu Nancy Veteran, Angka Gazi, Kahma, Kak Mary, buat Bang Didi Sira, Teteh Dinda, buat Bang Chris yang ada di NTT, buat ini Bang Hendra, buat semuanya, buat Wezanum, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baik, kembali di line telepon 0751812878 atau WhatsApp 0811 6666975, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini.

kembali yang mau bergabung boleh di 0751 812 878, baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Di kesempatan malam hari ini, yang ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2020 ya. Cukup baru-baru sih lagu-lagunya ya. Baik, silakan pendengar kembali bergabung di 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 6666 975 di kesempatan malam hari ini.

Di malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali terkait informasi-informasi yang ringan-ringan aja ya.

Silakan pendengar yang mau bergabung, tapi sebelumnya saya mau memberikan informasi dulu nih. Himpunan Penghayat Kepercayaan atau HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Nusantara 2026. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 mendatang. Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 akan mempertemukan beragam unsur kebudayaan untuk merumuskan arah pemajuan budaya Indonesia secara berkelanjutan bersama. Panitia menyebut antusiasme peserta terus meningkat hingga mendekat 2.000 orang dari berbagai latar belakang kebudayaan di Indonesia. Sekjen Pusat HPK Agung Rizky Zaifuddin mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, panitia mengundang berbagai elemen kebudayaan agar forum berlangsung inklusif dan mampu melahirkan gagasan bagi kemajuan bangsa. Kongres Kebudayaan pertama kali tahun 1918 yang mempertemukan banyak tokoh bangsa untuk mendiskusikan arah kebudayaan Indonesia pada masa mendatang. Semangat itulah yang ingin dihidupkan kembali melalui Kongres Kebudayaan Nusantara sebagai ruang dialog kebangsaan yang inklusif saat ini. Baik, itu tadi pendengar informasinya. Anda mau bergabung boleh di line telepon 0751 812 878, WhatsApp 0811 666 6975. Kalau belum ada, saya ke lagu dulu karena nanti terlalu lama nih Hanafi nunggu lagunya ya. Nanti saya terima Anda lagi di lain telepon dan juga WhatsApp ya. Jadi mohon bersabar, tunggu 3 lagu saya hadirkan. No one knows about the things that I've been through with you.

tidak tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda, menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Poha kabar, Muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di manapun Anda berada. Pukul 21 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Saya terima kembali Anda di line telepon untuk malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi, ya. Dengan Bu Irza di Parapisang.
0: Bu Irza di Parapisang, baik. Apa kabar malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke deh. Mau dengar lagu apa, Bu Irza, malam ini?
1: Dari Adele, Rolling in the Deep. Halo?
0: Adele.
1: Iya, Rolling in the Deep.
0: Rolling. Adel mana? Apa judulnya?
1: Rolling in the Deep.
0: Rolling
1: in the Deep.
0: In the Deep.
1: Deep.
0: In the deep,
1: yeah.
0: Rolling in the deep,
1: nggak ada. Jadi apa yang ada ini?
0: Adele banyak.
1: Adele, hello, ya.
0: Yeah. Apa?
1: Apa Adele? Apa lagi yang ada?
0: Banyak loh Adele.
1: Pilihkan jelas satu itu.
0: Oke, nanti saya pilihkan.
1: Ah ya.

0: Mary dengan Kak Gazi buat Dinda di Bogor, buatnya Hendra Sungayang, buatnya Cliff di Manado, Tajudin di Minasa, dan Chris di NTT, Ayu Manise di Maluku. Pokoknya buat semuanya aja Yudi yang okay. bisa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
1: Baik.
0: Makasih Yudi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.

Ya, kembali yang mau bergabung boleh di 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 9675. Untuk yang berikut saya tunggu untuk hingga pukul 21.40 ya. Yang mau gabung boleh di malam hari ini. Lagu-lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2010 sampai tahun 2020.

Baik, pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya belum ada yang mau bergabung lagi. Saya hadirkan kembali lagu pilihan tadi yang sudah dipilih oleh Bu Irza Hanum ya. Selamat malam semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Kalau mau cepat, ada biaya tambahannya.
2: Ini gak benar nih. Tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
3: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
4: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
5: Pro 1

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana Anda berada. Kita lanjut lagi Ruang Rindu di malam hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saat ini pukul 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.

Saya kembali akan hadirkan lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Kali ini saya pilihkan dari One Direction dengan Life While We Are Young. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin itu
2: sudah diketahui longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20:30 waktu Indonesia.
3: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
4: Dengar berita jangan setengah-setengah.
3: Setengah gimana? Itu ada di TV.
4: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
3: Oh iya.
4: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini. Gak bakal ada korban jiwa juga.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
7: Check it out. It feels kind of crazy.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Rina, lihat kaos kaki abang nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
2: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
1: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
2: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting nggak hilang.
1: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
2: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
1: Itu biar nggak lupa, Rin.
2: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
3: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
1: Rin, kok ijazah abang ada di dalam?

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saya akan beli buka lain interaktif untuk Anda. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Marlina. Enggak ini sih.
0: Ya, halo.
1: Ya, halo.
0: Oke, mau request lagu apa? Ini Marlina.
1: Iya, ya. Ini tahun berapa nih?
0: Apa? Tahun 2010 sampai 2020.
1: Oh, enggak hafal, enggak ada.
0: Oke.
1: Enggak ada apanya. Apa kalau yang ini boleh ya, apa?
0: Ya.
1: Bang Ge.
0: Kenapa?
1: Ini ya lagu lama ya.
0: Enggak bisa. Kita kan 2010 2020.
1: Aduh, enggak ada sih referensinya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Nanti saya pilihkan aja.
1: Maaf ya, saya telat ya, saya lihat ini dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ini salam ya, kemana nih? Bu Dinda. Bu Dinda. Teh Dinda. Biasanya kan dia di ujung nih. Ya udah. Salam okay. Ya untuk Teteh ya. Okay. Terus tadi yang masuk salam spesial untukmu.
0: Oke. Okay.
1: Ntar cariin ya bajunya.
0: Oke, okay, nanti dipilih.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Kebutuhan pokok itu ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget.
0: Kenapa kaget?
2: Enggak, pas klik pas diterima gitu. Jadi ketawa sendiri.
0: Saking gitunya geli ya.
2: Iya. Habis ke beberapa udah kerangkring nggak dapat giliran ke Padang dia langsung dapat. Kan kaget ya,
0: karena kan lagi sepi di Padang.
2: Iya makanya biarlah sepi nggak apa-apa
0: iya,
2: jadi dapat.
0: Iya masalah sepi lah cuma tinggal putar-putar lagu doang.
2: No problemo kan gitu.
0: No problemo.
2: Yang mau-mau, yang enggak ya.
0: Iya benar. Kalau mau gabung boleh, enggak gabung juga enggak apa-apa.
2: Ini enggak maksa. Beneran serius, kaget aja gitu.
0: Oh.
2: Dari tadi udah ke beberapa. Udah dijawab, yuk teh katanya gitu kan, ada yang respon. Tapi mungkin masih lagu, jadi udahlah ke Padang aja. Dia dapet ternyata, kan kaget jadinya kan.
0: Tambah lagi, dia lagi. Gimana bosan kali ya, makanya gak masuk gitu loh. Ya dia lagi.
2: dia lagi ya.
0: Yang susah minta lagu lagi kan.
2: Aduh, jadi ya pokoknya itulah dinamika mengudara tuh seperti itu.
0: Mengalir aja,
2: slowly but sure. Gak usah dibikin susah ya nggak? Yang dapet, yang enggak, yang mau, yang enggak.
0: Iya benar.
2: Aduh. Jadi malam ini lagu apa sih?
0: Lagu Manca 2010-2020. Mungkin salah satu faktornya itu juga sih kali ya.
2: Banyak
0: yang gak kenal kan. Secara usia. Secara usia.
2: Aduh, enggak. Di beberapa ada yang 80-90. Suka-suka aja gitu. Yang masih teratur tuh Padang.
0: Iya.
2: Masih
0: teratur itu Padang dan cuma saya nggak tahu yang lain ya
2: seperti semula.
0: Nggak tahu sama teman-teman yang lain nggak tahu tuh apakah
2: nggak tahu juga
0: apakah enggak,
2: maksudnya susunannya tuh dari Senin sampai Minggu tuh masih teratur masih seperti semula gitu.
0: Iya makanya apakah Padang secara keseluruhan atau cuma pas saya aja.
2: Kayaknya keseluruhan deh sama.
0: Keseluruhan ya.
2: Maksudnya memang dari awal Senin tahun sekian sampai sekian, Selasa sekian. Cuma perbedaannya kalau malam Minggu kan bebas. Kan gitu kan?
0: Iya betul. Malam Minggu dikasih bebas.
2: Perbedaannya itu aja sih. Kalau yang lainnya seperti semula sih.
0: Seperti semula.
2: Ada juga beberapa yang kalau malam Minggu tuh bebas.
0: Bebas.
2: Ada beberapa. Ada.
0: Iya. Iyalah.
2: Ada juga yang malam Minggu tuh karaokean, ada.
0: Oh, iya. Mungkin itu di tipe C kali ya.
2: Tipe C enggak mungkin ya. Enggak juga. Enggak tipe C, tipe B.
0: Tipe B.
2: Tipe B. Huh?
0: Oh, iya.
2: Tipe B. Oh, tipe C tuh Bogor. Dulu ada, sekarang enggak ada.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Dulu ada, sekarang gak ada.
0: Sama siapa? Maulana?
2: Kok Maulana sih? Maulana mah, dia mah bukan acara hiburan.
0: Oh, bukan
2: Maulana.
0: Acara hiburan ya. Jarang-jarang ya Maulana Isnato hiburan ya.
2: Maulana Isnato mah Pro 3 gitu loh.
0: Iya, tapi Jepulang kan dulu kan sempat di Bogor kan, Mas Maul kan?
2: Iya, masih.
0: Masih kan?
2: Enggak tahu kalau sekarang, tapi dia khusus acara interaksi dia.
0: Iya betul.
2: Dia nggak bukan acara hiburan.
0: Iya.
2: Acara hiburan yang muda lah. Anu dulu kalau karaokean itu apa ya? Siapa ya dulu tuh? Ah, siapa sih namanya ya? Arul kalau enggak salah.
0: Pohok lah.
2: Arul. Arul.
0: Oh, Arul.
2: Arul, Gaga Angga tuh. Ah. Kalau karaoke enggak tahu sekarang. Hmm. Udah lama enggak denger Bogor soalnya.
0: Win, dengarnya udah nasional ya.
2: Bukan, masalahnya Bogor itu untuk acara hiburannya enggak terima telepon.
0: Oh gitu.
2: Jadi, nah pendengar itu nah,
0: terima WA nih.
2: Cuma WA aja.
0: Oh gitu.
2: Jadi yang telepon itu hanya untuk acara interaksi, acara
0: dialog, ada gitu ya, dialog gitu ya.
2: Dialog interaktif.
0: Oh gitu. Wih, lebih ekstrim ya.
2: Acara hiburan, enggak terima penelpon, cuma di WA aja kan nggak ada komunikasi dua arah, nggak asik.
0: Oh gitu. Termasuk ekstrim juga ya, Bogor ya?
2: Iya, jadi ya mungkin ada yang lebih suka di WA mungkin ya ada. Tapi kalau Teteh nggak suka, kalau nggak berinteraksi sama penyiar itu nggak suka gitu.
0: Oh gitu.
2: Nggak ada komunikasi dua arah, cuma. Dibacain WA minta lagu udah ya gitu kan lucu.
0: Ya tapi kan ada juga yang kayak gitu.
2: Ya ada yang sukanya begitu, tapi kalau Teteh kan enggak suka gitu.
0: Oh gitu ya ya, masing-masing sih ya.
2: Masing-masing orang gitu. Tapi kebanyakan pendengar itu senangnya berinteraksi. Bisa telepon, ngobrol, canda-canda gitu, cerita apa gitu. Bogor enggak ada.
0: Oh, gitu.
2: Aduh, ya oi. Kalau Bandung, Bandung unik lagi, Bandung.
0: Kenapa Bandung?
2: Telepon diterima dua lagu. Heeh. Habis itu teleponnya ditutup. Aduh.
0: Terus?
2: Ditutup. Iya, nanti nunggu, kita nunggu dibuka dulu. Aduh, buang-buang waktu aja malas.
0: Itu semuanya ya, termasuk Alan
2: Bandung. Iya, Alan juga gitu. Terus ada juga Rana juga begitu.
0: Rana Alan juga gitu.
2: Aduh, waktu kebuang-buang, nggak bisa kesana kesini. Kalau cuma dengerinnya Bandung ya udah nggak apa-apa lah, no problemo. Tapi kan Teteh kan pergi kemana-mana.
0: Iya ya.
2: Jadi waktunya habis untuk nungguin satu aja, aduh, nggak seru. Jadi cari yang ini aja deh, cari yang nyaman-nyaman aja.
0: Berarti Padang masih seru lah ya?
2: Padang masih seru, masih teratur. Dua lagu, tapi lain teleponnya nggak ditutup. Jadi kita masih dengerin, kita bisa kira-kiranya. Ini mah ditutup, aduh, keburu-buru nih. Waduh, dua lagu udah habis nih. Waduh, keburu orang yang masuk nih kan, gitu nggak seru kan?
0: Gitu ya. Iya. Syukurlah.
2: Macam-macam apa teknisnya beda-beda, setiap stasiun tuh beda-beda.
0: Iyalah, beda-beda, pasti beda-beda. Ciri khas masing-masing lah.
2: Masing-masing begitu. Tapi ya gitu. Jadi kita yang suka jalan-jalan di udara nggak main tuh, yang teknisnya begitu nggak main tuh. Kelamaan nunggunya. Jadi lagu mancanegara kan ya?
0: Lagu mancanegara 2010-2020.
2: 2010-2020. Siapa ya? Nah, ini aja deh. Yang slowly aja deh. Semoga ada. Luis Capaldi.
0: Luis
2: Capaldi.
0: Luis Capaldi judulnya
2: Before You Go.
0: Oke deh.
2: Ya udah, jadi itu aja ya. Sedikit informasi bagaimana dinamika di udara untuk para pendengar. Oke, dilanjut terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, malam aku wakil malam itu Kak Ika di Batipuh.
0: Ika di Batipuh, oke.
1: Gimana kabarnya Dayun?
0: Baik, alhamdulillah. Ika gimana kabarnya?
1: Banyak dong.
0: Kenapa?
1: Minum kopinya banyak nggak?
0: Banyak dong.
1: Biar semangat dong.
0: Banyak dong, masa nggak banyak?
1: Wah, bagi-bagi dong.
0: Ayo sini.
1: Transfer dong.
0: Kenapa?
1: Transfer.
0: Emang kopi bisa ditransfer?
1: Bisa, jangan uang aja, ditransfer apa ya, udara aja.
0: Bisa.
1: Ya bisa lah.
0: Caranya.
1: Titip. Kalau lagi makan buat orang Batipuh ya, di sana yang makan, di sini yang menelan. Gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau diniatin nyampe deh.
0: Oh gitu. Iya.
1: Tolong lagunya dong, Adel boleh, bisa nggak?
0: Adel udah diputar tadi.
1: Oh iya, lupa aku. Ariana Grande nggak dapat ya?
0: Ariana Grande yang mana Ariana?
1: Nanti dibilangin nggak bisa pula yang apa yang ada.
0: Ya dicoba dulu. Dicoba dulu, yang mana judulnya?
1: Tolong carikan aja lah yang bagus.
0: Carikan yang bagus.
1: Aku. Okay. Ada yang bagus, tapi yang baru ya.
0: Okay deh, itu dicariin dulu ya.
1: Soalnya buat Didi, moga selalu dikasih Allah yang terbaik. Semoga
0: akhirat
1: kian berkamin. Didi itu hebat ya.
0: Kenapa
1: mungkin senior kali.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, aku senang sandiwaranya tuh, dramanya bagus-bagus.
0: Sandiwara mana?
1: Drama yang jam-jam 8 itu ada yang giliran Padang itu. Ada yang dari di saudaranya, kan aku ngikutin terus. Kalau giliran Padang itu lama ya?
0: Iya, tergantung sih, tergantung gilirannya aja.
1: Satu, boleh aku nanya satu enggak? Dua ya dia.
0: Oh, ya kalau
1: Mutiara Pagi itu kan berjaringannya kan banyak, ada Medan, ada Bengkalis kok. Medannya enggak pernah hadir, yang ada Bukit Tinggi.
0: Ada kok.
1: Tanjung Pinang.
0: Belum dapat giliran aja berarti itu. Ya kan ada ada banyak
1: aku udah
0: stasiun.
1: Berapa lama aku dengar nggak ada tuh yang dari Medan.
0: Berarti belum dapat giliran.
1: Kalau yang berjaringan hari Jumat terus sekali giliran berapa? 2 bulan sekali ya?
0: Dia tuh setiap Jumat gilirannya.
1: Oh, setiap Jumat.
0: Iya berjaringannya ya.
1: Makasih ya baby.
0: Oke.
1: Buat kru RRI semuanya yang udah gabung, yang mau gabung aja Kak Rama, Kak Mary, Uncle, Bang Nati, Bang Teddy. Pokoknya yang udah gabung semua aja, ada Bu Iza Hanom. Makasih banyak ya Dayun.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Daika.

Baik, peringkat pukul 22.45 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih di kesempatan malam hari ini. Dan sekaligus saya pamit ya dari ruang dengar Anda.

Ada Louis Capaldi dengan Before You Go, dan juga ada Ariana Grande dengan Focus. Selamat malam untuk kalian semuanya dan selamat mendengarkan. I feel by the wayside like everyone else.

hewan di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Saya hadirkan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya jelang istirahat. Saya awali dengan Adam Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut.

0: Mamae, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Ai, anak kecil jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kecil tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.
2: Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

adalah satu makhluk yang ada di sekitar kita, tapi banyak yang mengabaikannya. Bahkan, seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pohon di hutan yang ditebang demi memenuhi kebutuhan. Meski tampak sepele, ditebangnya suatu pohon sekalipun akan menimbulkan dampak yang signifikan dan berantai. Saat sebatang pohon ditebang, seseorang tidak hanya membunuh satu pohon saja, tapi juga makhluk-makhluk lain seperti kumbang, burung, kupu-kupu atau binatang lain, dan bahkan manusia sendiri yang menggantungkan hidup padanya. Dikutip dari tribunnews.com, berikut beberapa hal tentang pohon yang akan membantu kita membuka perspektif dan apresiasi bagi makhluk ciptaan Tuhan yang menakjubkan ini. Pertama, pohon adalah kompas alam. Jika terjebak di alam liar, kita dapat melihat petunjuk arah pada pohon yang ada. Di beberapa tempat, lumut biasanya tumbuh di sisi utara yang teduh dari batang pohon. Saat kita memeriksa cincin batang pohon yang ditebang, kita akan melihat bahwa mereka akan terlihat lebih lebar di sisi utara dan lebih padat pada bagian selatan. Jadi, pohon adalah navigasi yang bagus untuk diingat. Kedua, pohon memiliki bahasa tersendiri. Bukan bahasa seperti yang kita kenal atau dengar. Namun, memang benar beberapa spesies pohon tertentu yang ditemukan dapat mengeluarkan zat kimia tertentu ke angin ketika diserang oleh serangga. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan pohon lain di dekatnya. Pohon-pohon yang menerima pesan darurat ini kemudian menghasilkan zat untuk mengusir serangga. Sangat menakjubkan, bukan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tadi kami bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator, setara teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 saya temani Anda untuk Padang pagi ini. Pendengar, sekarang tepat pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau, jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Katakanlah, Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, dan aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Siapa yang mendapat siksa, yang menghinakan, dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan kekuasaan harta benda, Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40, "Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya?" Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 dalam program Mutiara Pagi. Kali ini, pendengar, bahasan kita yaitu seputar rawatlah bumimu bagaikan merawat hatimu. Pendengar, kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, saya sudah bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat pagi, assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tito.
1: Iya, selamat pagi. Kabar baik, sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah, baik-baik, Tito.
1: Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini bahasan kita yaitu seputar rawatlah bumimu bagaikan merawat hatimu. Betul itu bahasan kita, Ustaz?
2: Ah. Betul, ya.
1: Oke, baik. Sekali lagi, pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami bisa melalui line telepon kami di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kami juga live streaming, pendengar, melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja beri kesempatan, pendengar, untuk Ustadz kita menyampaikan paparannya seputar bahasan kita pagi hari ini. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih, Cito.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur, amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pertama dan utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai bentuk nikmat. Selanjutnya, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Saudara-saudara, para pendengar, judul yang kita angkat pagi ini sedikit puitis, ya. Rawatlah bumimu bagaikan merawat hatimu. Dasar kita adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 17 dan ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ketahuilah olehmu bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya atau setelah kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu memahami. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang besar. Saudara-saudara sekalian, ayat 17 dari surat Al-Hadid ini memerintahkan kita, didahului dengan memberikan pengetahuan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi yang gersang. Ya, menghidupkan bumi yang gersang. Dengan apa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan air hujan atau dengan air. Nah, buktinya bumi itu menjadi hidup, dia tumbuh, menumbuhkan bermacam-macam buah-buahan. Ini diperkuat dengan surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi antara lain, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah turunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu, tanah menjadi subur, dapat menumbuhkan bermacam buah-buahan. Bermacam-macam buah-buahan. Rizkan lakum sebagai rezeki untuk kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui Allah itu Maha Tunggal. Allah itu Maha menentukan. Allah itu Maha segala-galanya. Saudara-saudara sekalian, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menghidupkan bumi, ini diawali dengan surat Al-Hadid ayat 16 menyatakan bahwa hati manusia itu gersang. Hati manusia gersang, tapi bisa subur dengan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merawat hati, berarti merawat dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah. Begitu juga merawat bumi ini, yaitu pertama tentu dengan tidak merusaknya. Betapa banyak sekarang orang-orang yang merusak bumi, merusak tanah. Padahal Allah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan merusak di muka bumi setelah Allah melakukan perbaikan-perbaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, bumi yang menghasilkan segala macam kebutuhan manusia, tanam-tanaman kita, bahkan di perut bumi itu ada yang namanya hasil-hasil tambang. Katakanlah itu emas, perak, batu bara, boksit, dan lain sebagainya. Kemudian di atas bumi itu tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Itu semuanya adalah rezeki untuk kita. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh sebab itu kita tidak boleh merusak bumi ini. Kita harus peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan merawat bumi. Merawat bumi, yaitu tidak merusaknya. Memelihara lingkungan, tidak merusak lingkungan. Saudara-saudara sekalian, akan bumi bila kita rawat, akan menghasilkan kemakmuran di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, tujuan kita tidak hanya di dunia, jelas. Tujuan kita dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, lalu bagaimana kita untuk akhirat? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang bersedekah, nah ini sedekah. Sedekah itu adalah untuk kepentingan akhirat kita. Innal musaddiqin wal musaddiqat, orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan, wa aqradullah qardan hasanan, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya berwakaf kita, berbuat baik kita kepada orang lain, itu berarti memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun masjid misalnya, ikut membangun musala, ikut membangun madrasah, itu adalah berarti Allah, kita memberikan pinjaman kepada Allah. Kardan hasanan, pinjaman yang baik. ini nanti Allah akan balas dengan yang lebih baik daripada itu di dunia ini, dan di akhirat kita mendapatkan ajrun karim, pahala yang mulia. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, perlu kita merawat tanah kita ini, bumi kita ini, sama halnya dengan merawat hati kita. Kenapa? Karena hati itu akan melahirkan jiwa raga yang sehat. Ya, kita rawat hati akan melahirkan kesehatan jiwa, kesehatan fisik dan mental. Kita rawat bumi akan melahirkan hasil yang baik untuk kemakmuran manusia. Kemudian juga kita ikuti dengan bersedekah. Itu adalah untuk kepentingan akhirat. Karena tujuan kita adalah dunia dan akhirat. Demikian sebagai pengantar para pendengar. Bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dimanapun Anda berada, topik bahasan kita sekali lagi pagi hari ini adalah rawatlah bumimu bagaikan merawat hatimu. Baik, Ustadz, kita coba sapa penelpon dulu
2: ya.
1: Pagi hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan Pak Arbet di Lubuk Buaya.
1: Iya, Pak Arbet di Lubuk Buaya. Silakan Pak Arbet.
3: Terima kasih Pak. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Pak Arbet.
3: Iya Buaya. Tadi saya sekilas mendengar Buaya, Allah menghidupkan bumi setelah matinya dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Saya coba garis bawahi tumbuh-tumbuhan ini Buaya. Perumpamaan surga juga begitu, nanti diberi rezeki dari buah-buahan dan tempat huniannya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi kenapa dua itu yang sering kita jumpai dalam ayat dia, kalau makanannya buah-buahan, kalau tempat tinggalnya mengalir sungai di bawahnya? Karena kalau kita lihat kegemaran atau kecintaan manusia sekarang kan lebih dari itu ya, makanannya tidak mau dia vegetarian, dia mau pengennya kambing giling segala macam pijai. Nah, kalau tempat dunian juga, kalau sekedar air mengalir, orang Kalimantan tidak interes dia punya. Tanya kami sudah puas dengan air. Jadi bagaimana memahami perumpamaan surga ini, dia supaya orang-orang awam seperti kita-kita ini lebih tertarik, termotivasi lagi dia. Bahasanya surga itu jauh lebih dari yang ada dalam pikirannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
2: Jadi betul seperti disampaikan oleh Pak Arbet, bahwa gambaran surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala tentu untuk memberikan motivasi. Ini kita ingat ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada mulanya kan disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Umatnya ketika itu adalah kebanyakan adalah orang-orang Arab ya. Nah, kita mengetahui bahwa orang-orang Arab ketika itu adalah gersang ya. Gersang. Tidak ada di sana air mengalir seperti Kalimantan itu ya. Seperti sungai di Sumatera ini ada sungai Batanghari, ada sungai Musi ya. Nah, ada sungai-sungai kecil lainnya itu. Oleh itu Allah memberikan targhib ya. Tarik bahwa surga itu tajri min tahtihal anhar ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini sebenarnya untuk memberikan gambaran ya. Ya, jangan kita bayangkan seperti sungai yang ada kita ini, sebab surga itu memang sesuatu hal yang tidak dapat kita bayangkan sebenarnya, karena memang belum ada orang yang kembali dari sana. Apa yang kita gambarkan bukan begitu dia, karena lebih daripada itu ya, jadi tidak dapat digambarkan. Mala aina ra'at, sesuatu yang tidak dapat, yang tidak dibayangkan oleh mata kita. Wala uzuna sami'at, tidak bisa didengar, apa digambarkan dengan apa yang kita dengar. Wala khatar fi qalbil bashar, tidak dapat dibayangkan oleh hati. Nah, inilah memang surga itu. Oleh sebab itu untuk menggambarkan kepada manusia, di awalnya disebutlah yaitu Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir bawahnya sungai-sungai. Nah, jangan kita bayangkan seperti sungai yang kita ada sekarang ini, tapi itu hanya sebagai motivasi bahwa surga itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna dari apa yang digambarkan dengan kata-kata itu. Nah, demikian untuk Pak Arbetnya di Lubuaya. Terima kasih Pak Arbet.
1: Iya. Baik, Ustadz, kita coba lihat WA yang masuk ya Ustadz ya, dari pendengar kita. Ini dia, ada Rania Neva. Assalamualaikum Ustadz, dari Lubuk Selasih ingin bertanya, Ustadz, Islam mengajarkan bahwa bumi adalah amanah ya dari Allah yang harus dijaga, sebagaimana hati juga harus dirawat agar tetap bersih dari penyakit seperti kesombongan, iri, dan dengki. Di zaman sekarang kita sering melihat kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, sementara di sisi lain banyak juga hati yang semakin jauh dari nilai-nilai keimanan. Bagaimana hubungannya antara menjaga kebersihan dan kelestarian bumi dengan menjaga kebersihan hati menurut pandangan Islam? Nah, silakan Ustaz.
2: Jadi Rani Anefa di Selasih ya. Nah, betul ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat 17 itu berbicara tentang hati. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu fa hasat qulubuhum wa kasirum minhum fasiqun. Inti ayat ini adalah bahwa kita harus merawat hati kita. Merawat hati dengan apa caranya? Yaitu dengan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita merawat hati kita. Ingat kepada Allah berarti kalau kita berbicara, kalau kita berjalan, kita bertindak, kita beraktivitas, tentu kita ukur dengan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau perintah dan larangan. Kalau saya kerjakan ini, ingat Allah berarti apakah ini dibolehkan oleh Allah atau tidak. Saya akan berbicara begini, apakah dibolehkan oleh Allah atau tidak. Itu. Karena hati itu memang adalah penentu bagi manusia. Jadi hati kita ini adalah penentu kehidupan kita,

0: hati ini perlu kita rawat. Bagaimana caranya? Dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuklah yang tadi kita menfitnah, kita bergunjing, itu adalah pekerjaan hati awalnya, yaitu dimotivasi oleh hati, kemudian muncul ucapan, muncul tindakan. Nah, itu bermula daripada hati. Saudara-saudara sekalian, kemudian kaitannya dengan bumi apa? Nah, bumi itu adalah menghasilkan samarat yang disebutkan tadi itu, melahirkan buah-buahan, melahirkan hasil tambang dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh juga merusak bumi ini. Ya, tidak boleh merusak bumi. Karena bumi itu sumber kemakmuran kita. Nah, oleh sebab itu, mungkin tadi seperti disampaikan oleh Rani Enepa, banyak orang yang merusak bumi. Ya, merusak sungai. Ya, merusak tambang, gitu kan. Tambang ilegal. Nah, itu tidak memperhitungkan, kadang-kadang tidak memperhitungkan bahaya, betapa banyak orang yang terkubur di apa itu, ya, karena memang tidak secara teknologi. Nah, oleh sebab itu ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jangan kamu berbuat kerusakan, ya. Tapi hendaklah berbuat baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada engkau. Kita berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada bumi ini, berbuat baik kepada lingkungan kita, seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghir fasad, jangan berbuat kerusakan muka bumi. Nah, seperti tadi itu, merusak lingkungan kita, membuang sampah sembarangan, itu merusak lingkungan. Nah, menebang pohon semaunya tanpa perencanaan, asal dapat keuntungan sejenak, ya, itu fasad. Nah, also itu Allah perintahkan, wala tabghil fasad, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu untuk Rani Anifar di demonstrasi. Terima kasih Rani.
1: Iya. Baik, Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin saya akan langsung ke bagian akhir ya, Ustadz. Ustadz bisa sampaikan seputar apa-apa saja hal-hal yang mungkin perlu dimaksimalkan, begitu ya, Ustadz ya. Kita sebagai manusia untuk bisa ya merawat bumi, kemudian juga diselaraskan dengan memaksimalkan untuk merawat hati kita juga, begitu Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya. Ini para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement, pernyataan akhir kita pada kesempatan pagi ini,
1: ya,
0: kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat hati kita dulu, ya, merawat hati. Karena hati itu pangkal daripada kemakmuran, pangkal daripada kesehatan. Kemudian merawat bumi, ya, bumi itu adalah sumber kehidupan kita. Karena dengan bumi yang subur itu akan lahir kemakmuran. Bumi yang terpelihara akan lahir kemakmuran. Nah, awesome, itu selaraskanlah, ya. Selaraskanlah antara kehidupan individu itu dengan kehidupan masyarakat. Sama dengan selarasnya merawat hati dengan merawat bumi. Mudah-mudahan dengan demikian para pendengar, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil bumi kita ini akan melahirkan kemakmuran duniawi, kemakmuran bersama. Kemudian juga hasil hati yang bersih itu juga akan melahirkan kualitas daripada pribadi kita, akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustadz, terima kasih banyak sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri program Mutiara Pagi edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, bahasan kita seputar rawatlah bumimu bagaikan merawat hatimu. Dengan narasumber kita ada Al Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi MLC MAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, Stepik, Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp untuk program Mutiara Pagi kali ini. Saya akhiri, pendengar, untuk program Mutiara Pagi, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Istitoah kesehatan ini menjadi wajib karena orang yang beribadah haji harus istitoah, harus memenuhi persyaratan bahwa dia mampu.
3: Mata pencariannya yang bisa dikatakan hilang atau harus beralih, bertransformasi mata pencarian, sehingga ini yang perlu jadi perhatian kita.
1: Sari Berita. BP3MI ingatkan calon pekerja migran Indonesia waspadai modus TPPO internasional berkedok pekerjaan. Kementerian Haji dan Umroh apresiasi Kanwil Kemenag Sumatera Barat yang dinilai sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI mengingatkan calon pekerja migran Indonesia PMI agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ancaman tersebut tidak hanya menjadi hal yang berbahaya di dalam negeri, tetapi juga di sejumlah negara tujuan penempatan pekerja migran.
4: Kepala BP3MI Sumatera Barat Jupriyadi saat dihubungi RRI Padang mengatakan praktik TPPO kerap menyasar warga negara Indonesia yang telah berada di luar negeri. Korban tidak selalu berangkat sebagai pekerja migran, tetapi juga dapat berasal dari masyarakat yang datang untuk mengunjungi keluarga atau melakukan aktivitas lainnya. Menurut Jupriyadi, setelah berada di negara tujuan, para WNI berpotensi menjadi sasaran rayuan dari oknum atau agen yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi. Tawaran tersebut seringkali tidak memiliki kejelasan sehingga dapat menjerumuskan korban ke dalam praktik perdagangan orang.
5: Modus TPPO itu tidak hanya di dalam negeri kita. Banyak sekali PMI yang berangkat ke beberapa negara itu mengunjungi sanak saudaranya. Kemudian dia mau berjualan di sana. Di negara tersebut ada TPPO, ada agen-agen yang mencoba merayu PMI tersebut. Ada itu, seperti TPPO itu bukan hanya di negara kita, di negara lain pun ada, dari warga negara kita atau apa, nggak tahu. Rayuan-rayuan iming-iming itu hati-hati.
4: Jupriyadi menegaskan, pencegahan TPPO harus dimulai sejak proses awal keberangkatan calon pekerja migran. Peran pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten dan kota sangat penting dalam memastikan seluruh persyaratan keberangkatan telah dipenuhi sesuai ketentuan. Jupriyadi menambahkan, setiap calon pekerja migran Indonesia harus memiliki dokumen yang lengkap, kontrak kerja yang jelas, identitas perusahaan penempatan yang resmi, serta jaminan perlindungan seperti kepesertaan BPJS. Kelengkapan administrasi menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja migran agar tidak mudah menjadi korban. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyiapkan penerapan pertanian modern Advice Agriculture System atau PMAAS sebagai strategi meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Program yang diinisiasi Kementerian Pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan di tengah terus berkembangnya lahan luas sawah.
6: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wilman di Padang kemarin mengatakan, kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, luas lahan pertanian di Sumatera Barat terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Melalui PMAAS, pemerintah menargetkan hasil panen padi meningkat dari rata-rata 5-6 ton per hektar menjadi 10 atau minimal 9 ton per hektar. Afni Wirman menegaskan, keberhasilan PMAAS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan produksi tepat waktu. Ia meminta benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya sudah tersedia di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sebelum musim tanam dimulai.
7: Karena di satu sisi kebutuhan pangan kita semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk kita. Di lain sisi, lahan kita selalu berkurang. Kalau kita lihat perkurangan atau pengurangan lahan pertanian sawah kita dari tahun ke tahun, kami lihat dari data 2024 itu rata-rata mencapai 1.000 hektar di Sumatera Barat itu per tahun lahan itu hilang atau sepaling tidak beralih fungsi. Tentu untuk memenuhi kebutuhan kita ini yang meningkat, lahan berkurang, itu mau tidak mau adalah meningkatkan produktivitas. Yang sebelum ini mungkin produksi kita per hektar 5-6, tapi dengan program PMAS ini yang sudah disampaikan oleh Pak Mentan, itu mencapai 10, bahkan minimalnya 9.
6: Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, menjelaskan PMAS merupakan perubahan paradigma budidaya padi yang mengadopsi sistem pertanian modern berbasis presisi. Program tersebut mengatur peningkatan populasi tanaman, penggunaan benih lebih banyak, pemupukan berimbang, hingga mekanisasi untuk mendongkrak hasil panen.
8: Harapannya bisa mencapai 10 ton per hektar. Tentu di sini kita juga melihat petani yang akan melaksanakan secara budaya, secara kebiasaannya seperti apa. Nah, inilah yang akan kita dorong bersama-sama melalui insan pertanian, itu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 19 kabupaten kota, kita dari Kementerian Pertanian, dan juga penyuluh sebagai ujung tombak yang akan mengawal petani untuk menerapkan sistem pertanian PMAS ini.
6: Ia menyebut PMAS dibangun melalui 6 pilar utama, yakni tanam rapat, skala korporasi, efisiensi sumber daya, intensifikasi produksi, spesifik lokasi, dan mekanisasi. Seluruh proses tersebut akan didampingi penyuluh pertanian bersama brigade pangan agar petani mampu mengadopsi sistem baru secara bertahap. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memberikan apresiasi kepada kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat yang telah sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah tahun ini.
9: Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Teguh Dwi Nugroho dalam sambutannya pada rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan persiapan ibadah haji tahun 2027 di Aula Asrama Haji Tabing Padang kemarin. Teguh menjelaskan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh sebagai lembaga baru tidak terlepas dari dukungan Komisi 8 DPR RI serta sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Teguh Dwi Nugroho juga mengingatkan pentingnya pemberian perhatian kepada calon jemaah yang telah masuk dalam daftar tunggu atau waiting list agar tetap mendapatkan pembinaan sehingga siap melaksanakan ibadah haji pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027. Di samping kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, juga terdapat sejumlah catatan diantaranya mahram haji harus sesuai manifestasi data faktual.
10: Menjadi catatan-catatan kita beberapa evaluasi yang ini mendapatkan atensi dari Kementerian Haji Indonesia dan juga Arab Saudi. Yang pertama terkait dengan istitoah kesehatan. Istitoah kesehatan ini menjadi wajib karena orang yang beribadah haji harus istitoah, harus memenuhi persyaratan bahwa dia mampu. Mampu secara keuangan, mampu secara fisik atau kesehatan. Jadi sebenarnya kalau orang tidak mempunyai kemampuan fisik dan kesehatan, ini tentu ada pendapat bahwa sebenarnya yang bersangkutan tidak wajib haji lagi karena kan tidak istitoah. Kemudian pelaksanaan istitoah yang tidak ketat berakibat kepada angka kematian atau wafatnya jemaah haji yang tinggi, dan ini sangat diperhatikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga tahun 2027 kami akan lebih mengetatkan istitoah kesehatan. Jadi orang-orang dengan penyakit komorbid, dengan penyakit bawaan paru-paru, gula yang tinggi, jantung yang sudah akut, dan lain sebagainya, ini kemungkinan besar tahun depan kita tidak akan bisa berangkatkan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki, mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan kinerja yang optimal, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Namun dari hasil evaluasi, ada beberapa yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan haji tahun 2027, yakni masih tingginya angka kematian jemaah haji.
11: Yang perlu kita evaluasi ke depan itu adalah masih tingginya angka kematian. Di Sumatera Barat itu ada 10 orang yang meninggal dunia, dengan Bengkulu 13 jadinya, dan kemarin masih ada 7 orang jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, tapi semua sudah kembali ke tanah air. Nah, ke depan mungkin dengan kata Pak Sekjen tadi, institusi kesehatan akan kita lebih ketatkan, dan semoga itu akan berdampak kepada kesehatan prima dari jemaah yang tahun akan datang.
9: Melalui Rakerwil, Muhammad Rifki berharap seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat menjadi dasar penyempurnaan layanan pada musim haji tahun depan, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia, khususnya asal Sumatera Barat, semakin meningkat. Armen Ramdi melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah Kabupaten Agam juga menyiapkan strategi untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat pasca bencana. Upaya tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang disusun secara bertahap.
6: Pemerintah Kabupaten Agam menilai pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur. Upaya memulihkan perekonomian masyarakat terdampak juga dinilai menjadi prioritas agar proses rehabilitasi berjalan menyeluruh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Laksmono, kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah telah menyusun langkah pemulihan tersebut dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P, serta Rencana Induk atau RENDO. Dokumen itu menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama 3 tahun ke depan. Rahmat menjelaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas awal karena berkaitan langsung dengan akses dan aktivitas masyarakat. Namun, pemerintah juga akan memastikan masyarakat yang kehilangan mata pencarian akibat bencana dapat kembali bangkit secara ekonomi. Menurutnya, berbagai program pemulihan ekonomi telah dimasukkan dalam dokumen R3P dan RENDUK sebagai bagian dari strategi rehabilitasi pasca bencana. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat yang harus beradaptasi atau beralih mata pencarian setelah terdampak bencana.
3: Bagaimana merecovery ekonomi masyarakat kita, apalagi yang pertama dihuntap, ya kan? Kemudian di masyarakat kita yang mata pencariannya yang bisa dikatakan hilang atau harus beralih, bertransformasi mata pencarian. Sehingga ini yang perlu jadi perhatian kita, bukan hanya sebagai infrastruktur, namun juga ini jadi perhatian karena kekhawatiran kita nanti akan terjadi penurunan yang jelas ekonomi masyarakat kita nantinya.
6: Rahmat menambahkan, pemerintah Kabupaten Agam telah berupaya mengalokasikan perhatian terhadap program pemulihan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang direlokasi ke hunian tetap. Ia menilai keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan terus menguat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, masyarakat terdampak bencana tidak hanya memperoleh infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memiliki kesempatan membangun kembali kehidupan dan perekonomiannya secara berkelanjutan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Solo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit rabies. Himbauan tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari resiko gigitan hewan penular rabies yang dapat membahayakan keselamatan.
4: Wakil Bupati Solo Chandra mengingatkan masyarakat, khususnya pemilik hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera agar lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewannya. Menurutnya, hewan peliharaan sebaiknya selalu diikat atau dikandangkan untuk mencegah terjadinya gigitan terhadap warga. Chandra menegaskan, langkah sederhana seperti mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan merupakan bagian penting dalam mencegah penyebaran rabies. Upaya tersebut tidak hanya melindungi pemilik hewan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan sekitar.
12: Mengimbau kepada masyarakat agar tetap kewaspadaan karena menyebarnya rabies. Masyarakat upaya kewaspada, pastikan semua binatang ternaknya aman dari penyakit rabies.
4: Selain itu, Chandra meminta para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak ketika bermain di luar rumah. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang rentan mengalami gigitan hewan karena sering berinteraksi tanpa memahami potensi bahaya yang ada. Chandra menambahkan, pemerintah Kabupaten Solo juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda penanganan apabila terjadi kasus gigitan hewan. Warga yang menjadi korban gigitan diminta segera melaporkan kejadian tersebut dan mendatangi puskesmas, puskeswan, maupun wali negari setempat agar memperoleh penanganan medis dan tindakan pencegahan secara cepat. Bobby Febianda melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Tim Hapkido Sumatera Barat terus berlatih menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat NTB. Seluruh atlet terbaik dari berbagai kabupaten atau kota di Sumatera Barat kini mulai difokuskan menjalani pemusatan latihan atau Training Center TC, serta latihan intensif di Kota Padang.
13: Saat dikonter dari Padang kemarin, Sekretaris Hapkido Sumbar Yonderi Karata mengatakan program latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk membentuk tim yang solid dan kompetitif. Para atlet yang dipanggil merupakan hasil pemantauan dari berbagai daerah sehingga diharapkan mampu menjadi kekuatan utama Sumbar pada ajang olahraga bergengsi tingkat nasional tersebut. Menurutnya, TC di Padang tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknik, tetapi juga membangun fisik, mental, kedisiplinan, dan kekompakan antar atlet. Dengan waktu persiapan yang masih cukup panjang, Hapkido Sumbar berupaya melakukan pembinaan secara bertahap dan terukur. Ia menambahkan evaluasi terhadap kemampuan atlet akan terus dilakukan secara berkala. Setiap atlet akan dipantau perkembangannya, baik dari sisi teknik maupun kondisi fisik, sehingga program latihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atlet. Selain itu, persaingan internal di dalam tim juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi atlet untuk tampil maksimal.
14: Kalau untuk Hapkido, masih intensif latihan TC seluruh atlet-atlet kabupaten kota yang latih bersama di Padang.
13: Yonderi Karata optimis dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh-jauh hari, Hapkido Sumbar dapat meningkatkan prestasi dibandingkan penampilan pada ajang sebelumnya. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang, pelatih, serta orang tua atlet sangat dibutuhkan agar program pembinaan berjalan secara berkelanjutan hingga PON 2028. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 2.000 lebih masyarakat ikut meramaikan kegiatan barefoot running yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Parang Pariaman hari ini. Peserta tidak saja dari Sumatera Barat, namun juga ada yang dari luar Sumatera Barat, bahkan pelari dari luar negeri. Kegiatan dipusatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Ketapiang, Parang Pariaman. Sekretaris Daerah Parang Pariaman, Hendra Suara, kepada RRI kemarin mengatakan pada awalnya kegiatan tersebut dirancang sebagai event olahraga tingkat regional Sumatera Barat, namun tingginya minat peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara membuat Parang Pariaman Barefoot Running berkembang menjadi event olahraga skala nasional. Parang Pariaman Barefoot Running 2026 akan mempertandingkan dua kategori lomba, yakni Fun Run dan Championship. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, panitia menyiapkan total hadiah senilai Rp80 juta yang terdiri dari door prize sebesar Rp50 juta dan championship pool sebesar Rp30 juta bagi para pemenang kategori kompetisi.
15: Kami sudah menginventaris dari kemarin, ini sudah 2.000-an peserta yang mendaftar. Jadi kita bagi dua kategori peserta. Yang pertama kategorinya profesional, yang kemudian kategorinya fun run. Jadi dari 300 peserta profesional ini, kita melihat juga pesertanya dari luar negeri. Dari luar negeri ada yang dari Australia, Inggris, Jepang juga ada mendaftar kepada kita. Ada sekitar 300 pelari profesional. Kemudian untuk fun run itu ada sekitar 2.000-an nanti yang ikut serta. Jadi kami mohon nanti para pelaku UMKM ya juga ramaikan sepanjang lintasan lari ini, karena nanti akan datang puluhan ribu wisatawan di Padang Pariaman.
1: Pendengar, Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menjelaskan perkembangan tersebut menjadi indikator meningkatnya daya tarik Padang Pariaman sebagai destinasi penyelenggaraan olahraga berbasis pariwisata. Konsep lari tanpa alas kaki di kawasan pesisir Kampung Nelayan dinilai menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan event lari pada umumnya. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkenalkan potensi wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran ribuan peserta dan pengunjung diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga usaha mikro di sekitar lokasi kegiatan. Pendengar, tradisi Basapa tahun ini kembali digelar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu di bulan Safar ini dipusatkan di Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Perang Pariaman. Berikut hal ini terangkum dalam feature religius dengan judul Tradisi Basapa, Warisan Budaya Turun-Temurun bersama Armin Ramli.
9: Pendengar, tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung secara turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Sataria di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir, dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, pada saat pembukaan pada Rabu kemarin mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk berziarah ke makam ulama besar tersebut. Dijelaskan Bupati, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen terus melakukan pembenahan kawasan kompleks makam Syekh Burhanuddin agar semakin nyaman bagi para peziarah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Niniak Mama, alim ulama, jadia pandai, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Ulakan Tapakis.
16: Kami hadir di Komplek Makam Syekh Burhanuddin dalam rangka pembukaan hari pertama tradisi Basapa. Banyak penziarah-penziarah yang datang, baik dari Padang Pariaman, di luar Padang Pariaman, bahkan dari luar Sumatera Barat. Pemerintah nanti akan bekerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat, Niniak Mama, Cadia Pandai di sekitar Makam Syekh Burhanuddin ini untuk mendiskusikan bagaimana supaya makam Syekh Burhanuddin ini kita rapikan sehingga apa yang diinginkan oleh penziarah, yaitu merasa aman, merasa nyaman, merasa tertib, dan merasa ziarahnya kesampaian, ini yang harus kita diskusikan.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Provinsi Sumatera Barat, Duski Samad, menyebutkan tradisi Basapa merupakan perpaduan harmonis antara nilai keagamaan, budaya, dan penghormatan terhadap ulama yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Ia menilai dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Basapa sudah sangat baik. Namun, keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan kawasan makam. Profesor Duski juga mendorong terwujudnya pembangunan Museum Syekh Burhanuddin yang terintegrasi dengan kawasan makam sebagai bagian dari penguatan wisata religi, edukasi sejarah Islam, dan pelestarian warisan budaya Minangkabau.
17: Nah, ini event budaya, event tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Oleh karenanya kita berharap ulama menjelaskan sampai sebagai sebuah peristiwa ziarah yang sudah berkolaborasi dengan tradisi masyarakat, tentu ini akan menjadi daya tarik sendiri. Kalau bahasa Pak Gunur tadi, ikonnya Sumatera Barat, Padang Pariaman, karena memang sudah 129 tahun Safar ini disponsori oleh ulama kita.
9: Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan tradisi Basapa sebagai salah satu aset budaya dan keagamaan yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, Basapa merupakan momentum untuk mengenang jasa Syekh Burhanuddin dalam menyebarkan ajaran Islam di Sumatera Barat, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat.
18: Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentu menyambut baik kegiatan kita ini, tradisi Basapa. Tadi disampaikan banyak potensi-potensi yang bisa kita gali, semungkin terkait dengan tradisi, terkait dengan agama, terkait dengan ekonomi, ini berkolaborasi menjadi satu. Sehingga bisa meningkatkan keislaman kita. Kita tahu bahwa Tri Basapa ini salah satu poinnya terkait dengan kita berziarah. Berziarah ini tentu kita mengingat kematian.
9: Pelaksanaan tradisi Basapa 2026 akan berlangsung dalam dua tahap utama, yakni Basapa Gadang dan Basapa Kete, yang digelar pada hari Rabu selama bulan Safar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini terus menjadi simbol syiar Islam, pelestarian budaya Minangkabau sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata religi yang berkualitas.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. BP3MI ingatkan calon pekerja migran Indonesia waspadai modus TPPO internasional berkedok pekerjaan. Kementerian Haji dan Umroh apresiasi Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat yang dinilai sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Heran banget deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin lah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian,

Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat keren

0: atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat. Karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia mikado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
3: Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
5: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
6: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
7: Presiden Prabowo Subianto. Mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
4: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung